0: menikmati pecel dengan siraman bumbu kacang khas Mas Ferry. Meski tengah viral, harga makanan di warung tersebut masih terjangkau, mulai dari Rp15.000 untuk seporsi nasi pecel dengan lauk standar, sehingga menjadi salah satu destinasi kuliner yang direkomendasikan bagi pecinta masakan khas Jawa di Balikpapan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
3: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
4: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
5: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Prompat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Ya keren yang sana nih, ada program Halbnu Etam ya di pukul 8 ini. Dan buat Tatar ini akan membahas mengenai makanan viral. Nah, biasanya kalau di media sosial tuh memang lagi rame ya, tegak YouTuber atau food vlogger gitu. Kadang juga di Instagram ya, ada yang suka ngupload ini nih, reviewer makanan gitu, food reviewer ya. Jadi biasanya tuh mereka itu mengupload gitu video-video makanan yang viral, misalnya di UMKM nih, atau ada kafe baru, atau ada restoran baru. Nah, biasanya pas langsung diupload tuh ada banyak nih yang mengumpati ya, rekamannya gitu di sosmed begitu. Oh, ini makanan viral misalnya di Jalan Juanda gitu. Terus Eta mengumpati lah, habis itu ke sana nyobain makanannya. Benar nih sesuai enggak makanannya? Apakah bujuran enak nih? Katanya food vlogger kan enak. Apakah enak bujuran atau di, jadi dicobailah abis itu. Nah, kalau orang desa nih tim yang mana? Misalnya ada makanan viral, apakah Etam rela antrian gitu yo demi mencoba makanan tersebut, atau ya sudah nanti aja deh kalau lagi sepi gitu. Membuat Tata nih tergantung sih. Kalau menit lagi pengen betul, apa ya zaman sekarang namanya tuh BM. Jadi BM itu seperti mau banget mau.

0: 11-5819-984 ya, Miss Mbok. Dan sudah ada juga nelpon, coba kita sapa dulu nih ya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, sedangkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Ya. Gimana kisahnya nih?
1: Jadi, Mbak. Di sekarang kan, kita melihat ada di mana tuh? YouTube, TikTok, FB, IG kan? Jadi saya lihat itu, Mbak. Kadang-kadang saya merasa jerah loh, Mbak.
0: Kenapa tuh, Bu?
1: Begitu didatangi, Mbak, apa yang kita masuk tuh? Wah, di selera lagi.
0: Beda ya, sama yang diharapkan. Ya.
1: Biasanya diharapkan, kadang-kadang anu dilihat itu, wah, bukan main tuh. Promosi kan ya, promosi Mboyo. Itu didatangi Mboyo, aduh lain rasanya tuh di kena. Ada Mboy kawan punya kawan makanan bebek sini tuh. Jadi tiga macam kan, masih tubuhan masih fit aja Mbok makan bebek itu Mbok. Zaman bebeknya Mbok, cuma kan dicocok lam sambalnya. Punya saya mulai apa namanya itu sudah bebeknya itu agak masin sambalnya gini saya makan sambalnya itu ada dua macam sambal kan. Nah terus itu mulai apa namanya itu bebeknya itu Mbok saya bersihkan dulu dengan tisu Mbok.
0: Ah kenapa karena tuh
1: masin tuh nah Mbok saya mulai masin itu bukan tekanan darah tinggi juga nih cuma kenapa kah dari dulu memang
0: atau berminyak musuh
1: ya
0: berminyak
1: bebeknya. Ya berminyak juga biar sambalnya berminyak juga mulai ini coba coba jangan boleh mbok berminyak mbok yo
0: tapi nah, ditiriskan itu, dulu
1: ditiriskan nah saya mbok sampai pertama kan sambal itu sebelum selesai ditiriskan dulu mbok sampainya turun kan selesai wah bisa nyerah ya mun sambal ini udah mbok alat tisu ya saya keluarkan lagi dari sumur saya itu mbok dari mulut saya itu bisa wah maafin ini jadi kawan saya itu kenapa nomad eh makin ya kan ini kan makan pakai nasi punya ya memang tapi dalam tubuh itu beda misalnya Mbok. Nah saya mau emon sudah masin tuh saya pulang dulu ke rumah saya tensi dulu. Nah tapi biasanya normal-normal aja sih jadi Mbok bukan saya takut sendiri jadi teman-teman menjaga kan apalagi dah usia mun 60 lebih kan. Nah itu Mbok jadi makanan tuh di mana aja dah saya rasain Mbok cuman ini ada lagi dari ini nah makan Arab mbok belum sempat apa lagi mbok di Karangasem tuh mbok
0: viral juga tuh
1: dan lagi tuh kawan saya dari Madinahnya mbok tapi sudah lawas di sini kan di pengajian tuh jadi di mana lagi mbok yo ini lagi rumah makan yang ayam sebutnya mbok anunya mbok makanannya mbok
0: ini usah lah ya
1: ini makanannya aja
0: oh makanannya apa tuh
1: lodo apa namanya tuh
0: oh iya tau
1: lodo tuh mbok, saya belum pernah coba. Nah, ada berapa tempat tuh mbok? Ada kawan saya madahkan nyaman mat nih, tapi misalnya jangan nyaman-nyaman, kemasin sih atau sambalnya kemasinan lah, malas sih lah.
0: Tergantung selera tuh.
1: Iya. Namun kopi mbok sudah keliling mbok. Ada yang menawarkan kopi kan mbok yo, ya nawarkan di medsos ramai bener tuh. Jadi mbok bisa sebut mereknya Mbok yo.
0: Iya.
1: Tempatnya Mbok. Nah, itu memang terkenalnya di mana-mana, mulai seberang Karangasem di mana-mana saya lihat. Terus itu anak saya itu, "Pak mau kopi kah nih?" Pasnya datang dari Balikpapan kan, misalnya kok Pak, kopi ini bunyi. Misalnya boleh, tapi pakai gula merah ya. Langsung pesannya Mbok, datanglah. Berapa ya? 27.800 ya Mbok.
0: Iya.
1: Pas saya rasa, waduh nyamannya ibu, di tapa ibu. Wih. Ya, saya ulang. Dia sebut merek ibu, Yotit.
0: Iya. Rahasia ya.
1: Jadi ibu, ada lagi ibu, kopi ibu. Rame kan, abang gerumbung ibu. Jadi saya tanyain, ini kopi mana, misalkan cabangnya, oh di sini, punya Loh Bakung. Ada mereknya aja ibu, bisa sebut merek ibu. Saya coba dulu, misalkan mulai yang berapa ya, 10.000, 15, sampai ke 20. Wah. Ya memang pakai gula merah, mbok pakai susu apa non pet itu nam, mbok yang dimaniskan, mbok yo.
0: Maksudnya
1: nih cocok nih. Kalau tiga ini misalnya, di saya ulangi lagi, mbok. Saya tiga itu, nih mau lagi saya susu ngulangi. Artinya coba yang lain. Nah, berarti kan kurang lebih sama, gitu, mbok.
0: Iya.
1: Nah, makanan itu, ya, makanan tuh ya itu tadi sudah. Jadi enggak aja, mbok. Tapi saya kan nano kita nyaman juga bang. Ini kan di udara, Mbok. Boleh aja, Mbok, mau enggak

0: pengapain boy, bukan siapa nyampe itu semua ada aja. Hmm. Kemana gitu kan boy, yo. Jadi duduk aja boy, di manakah kopi yang nyaman kan, gitu boy.
1: Cobain. Tapi,
0: pengen buat tata kan di nyaman. Kalau mbak Bu Supendi atau mbak Ira kan nyaman boy, bertiga ke empat. Gestan tuh saya juga mau boy, gestan boy.
1: Sibuknya.
0: Habisnya boy. Ya dah mbak tata saya nak ngopi nih mbak.
1: Ah mantap dah tuh.
0: Jadi boy saya enggak aja pang boy, kita tuh boy kita kah Banu Busu Jun Busu Rizki kah Busu Rudi Mulyadi kan mbak gitu mbak.
1: Nah, jadi mbak ada
0: telepon nih mbak.
1: Iya.
0: Oh Busu Mamat nih orang top boy, jadi banyak telepon tuh mbak. Makasih mbak tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Busu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kisahnya dari Busu Mamat ya, tergantung jua kata Sida. Jadi kalau misalnya makanannya enak dicoba, ya udah boleh beli lagi. Munnya dicocok, ya udah ganti yang lain gitu ya. Jadi memang variasi ada pilihannya lah, tergantung selera kita jua. Karena ndi bisa memaksakan ya, misalnya kata orang enak, tapi mun jar kita ndi enak, ya tergantung selera jua ya. Oke deh, mau tata angkat lagi. Halo, salam muda ya.
2: Muda ya, kan salam.
1: Mulaikan salam, menjuluk amai.
2: Jadi apa dibahas nih?
1: Makanan viral.
2: Oh makanan viral. Kedada apa makanan viral yang pernah aku makan nih?
1: Ah iya kah? Jarang warung kah, Busu?
2: Ada jarang pang, rancak kah? Cuma kalau yang banyak yang membeli-beli itu banyak kah? Kulihat.
1: Tapi malas ngantri ya. Malas ngantri ya, kalau misalnya viral kan mesti antri
2: itu. Di Lobakung itu, warung Rizki itu, wah rame. Tapi sama aja aku menyebutkan mereknya kan.
1: Aduh.
2: Nah itu dia, banyak itu bakso, bakso apa aku sebut di Lojanan, gak ada yang terkenal tuh. Tapi kalau aku sebutkan terkenal kayaknya.
1: Jangan deh.
2: Nah makanya itu, cuman sedikit mbok, kalau yang apa, yang apa, aku tuh sebenarnya kadang mau ngomong nih mbak.
1: Apa tuh?
2: Anu, cerita.
1: Apa tuh?
2: Besarat.
1: Hah?
2: Gua lagi banyak besarat, pahamnya kalo?
1: Paham ya.
2: Nah, itu yang aku kadang suka tuh. Aku melihat. kalau orang biasa-biasa, ya kadang melihat. Tapi kalau orang yang memiliki kelebihan, melihatnya. Dipadahkan, kada percaya apa orang. Cuman ya itulah. Tapi bagusnya kuliner itu disuguhkan dengan baik, rapi, bersih,
1: betul.
2: Terutama bersih.
1: Nah.
2: Terus penjualnya cantik, manis. Iya. Itu. Kalau perlu pipinya itu dihabang-habangin.
1: Wah.
2: Sering kok aku di depan masjid itu jualan pentol apa, dia cewek itu. Kayaknya sambil kuliah cewek itu. Jadi pipinya itu dimerah-merahinnya, Cil Tata. Jadi aku candain. cewek, aku bilang jualannya malam tadi kan malam minggu, habis marahannya malam minggu kok merah-merah pipinya.
1: Make up Busu.
2: Dia tahu aja kita itu ada tahu apakah namanya itu yang dimerah-merah itu.
1: Oblas on ngarannya.
2: Oh iya, bulu matanya pakai bulu mata lentik lagi. Wajah tuh pintar nih cari pelanggan. Iya, tutur sapanya bagus, lemah-lembut. Om, silakan Om, pilih mau yang mana Om, bilangnya. Nah, kalau ini harganya, iya Om, boleh yang ini, mau yang mana. Nah, kayak gitu, bagus dia.
1: Iya, marketingnya bagus.
2: Iya, marketingnya bagus. Dia kuliah itu. Nah, itu. Jadi, kebersihan, terus kerapian, terus yang menjajakan jualannya itu sopan, lemah lembut, terus manis juga. Jangan baju-baju. Baju dasteran.
1: Wah, enggak di rumah.
2: Nah itu, kalau nyayang cowok-cowok bisa lawar handep, kaos utang ya. Jualan kalau, kan tapi semangat. Terus orang menawar, enggak bisa pak, enggak bisa ditawar. Ini sudah belinya aja sudah mahal.
1: Ya, kalau takut jualan, orang.
2: Takut orang. Kalau jualan kan silakan pak, ini jualan buah, mau pilih yang mana? Ini harganya sekian, ini. Nah, kayak gitu.
1: Nah, itu jadi tertarik orang. Sapanya
2: lemah lembut. Kayak guru aja. Karena aku pernah belajar service excellent itu. Pernah apa penataran service excellent itu berapa kali, 3 kali. Ada sertifikatnya.
1: Wih, mantap Busu.
2: Ya, jadi paham tentang service excellence, dunia keuangan, dunia masalah, ya masalah perkantoran, semua-semua itu sudah mengumpati, termasuk ESQ, udah dua kali ESQ itu juga. Jadi segala sesuatu disampaikan dengan manis, dengan aman, nyaman, insya Allah laris manis.
1: Nah, bujur, itu salah satu yang menarik kalau di Indonesia, biasanya orang-orang ramah-ramah gitu kan.
2: Ya, apalagi kemasannya bagus, apalagi tambah lagi makanannya nyaman.
1: Harganya murah, nih.
2: Ya, murah lagi,
1: laris manis.
2: Terus, viral lagi, nih. Ya penjualnya janda kembang ya penjualnya. Nah iya om sudah, pokoknya busu agok, busu misran, cakat telinganya.
1: Langsung.
2: Ya, belum pamit lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda ya busu-busu ya. Di papan memang kalau di Indonesia nih jar orang luar negeri lah, katanya tuh orangnya ramah-ramah. Jadi mun kita misalnya beli di kaki lima atau di restoran, biasanya pelayanannya tuh maksimal gitu, bintang 5 gitu. Jadi karena ramah-ramah, jadi dengan pelayanan ramah, makanannya enak, wah itu juga makin banyak ini ya konsumennya, jadi mengundang yang viral-viral juga begitu. Nah, itu siapa lagi deh sebelahnya deh. Siapa ya? Halo, salam muda ya.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dengan Tua Alex di Lempake.
1: Iya, Tua Alex. Apa kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, sehat aja.
1: Alhamdulillah. Iya, ini Tua berkesahannya mengenai makanan viral. Ini kalau kesahnya dari Tua Alex gimana nih?
3: Mengenai kisahnya,
1: Ada nih
3: kisah busu mamat tadi, sudah cukup baik. Ditambah lagi kisah busu apa tadi?
1: Busu amai
3: malah tambah baik lagi. Ya, tapi itu kan kisah hidayang di kota Ambo. Nah, kalau saya ini orang bilang orang di sini, Mbok.
1: Apa tuh?
3: Wong deso.
1: Jadi beda lagi kisahnya lah.
3: Ya, jadi beda lagi kisahnya, Mbok. Jadi, kalau kami yang di desa nih, Mbok, malah jarang sekali kalau jajan-jajan tuh, Mbok.
1: Iya.
3: Ya.
1: Sering bu masak ya?
3: Kami, Mbok. Kalau saya, memang saya kasih tahu sama anak-anak saya. Saya bilang, kita ini kan orang kekurangan begitu. Apapun orang tidak mampu. Jadi, kalau jajan-jajan itu, ya kita kurangi lah, saya bilang. Bukan tidak mau makan jajan sih.
1: Disesuaikan ya, dengan kebutuhan ya, busu.
3: Jadi artinya jarang sekali gitu. Jadi tipis itu bunyiku dengan kanak-kanak itu kita pergunakan meli jukut bunyiku. Nah meli jukut tuh ya yang jukut yang agak nyaman-nyaman lah tegak. Ikan mas, ikan patin, jukut mano gitu giliran tegak tuh. Ganti-ganti setiap hari. Ya, alhamdulillah tidak anak tuh nurut juga. Nah, jadi ya bukan juga kita memamerkan, tapi kalau makannya termasuk dianggap saya sederhana.
1: Ya. Menyesuaikan budget ya.
3: Ini juga mewah, ini juga cukup pijamah. Nah, ya ternyata kami sekeluarga pula saya sampai kanak-kanak sehat segala.
1: Alhamdulillah.
3: Apalagi saya sudah tua. Pola makan saya jaga.
1: Iya, betul.
3: Pola minum saya jaga. Berobat rutin. Termasuk herbal juga. Alhamdulillah sampai hari ini kami sehat-sehat segala.
1: Alhamdulillah.
3: Itu mah kisah kembo.
1: Siap, makasih busu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kisahnya dari Tua Alex tadi ya. Jadi Mun Sidan ini memang dia terlalu banyak jajan karena menyesuaikan juga dengan ekonomi ya. Jadi memang perlu dipaksa nih, Munnya ada lebihan, alhamdulillah boleh kita beli makan, tapi bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan karena sekarang tuh makin mahal ya Bu Sumbo. Jadi makanan mahal, rupiah juga makin melemah nih ya. Jadi memang ya, kita harus berhemat juga tuh. Kita pikir-pikir dulu yang mana prioritas ya. Prioritasnya berarti beli makan seperti tegak beli ikan, ayam gitu-gitu. Jadi untuk kebutuhan keluarga, mungkin yang lain tuh bukan kebutuhan tapi keinginan gitu ya. Misalnya mau tegak mau beli makan-makanan manis, boleh sih, tapi disesuaikan juga dengan keuangan kita ya. Oke deh nih, kita putar lagu dulu ya Neng sana, nanti mau tata angkat lagi teleponnya ya. Kita dengarkan dulu nih lagu Rambai Manguning nih.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya, temen lingga tadi yoh lagu NTT tadi judulnya Mogie Nining Sana. Oke, lanjut lagi ya mengenai makanan viral. Mun kisahnya dari Busumbo tegak mana nih? Nah, ini tadi ada yang nelpon yoh, tapi mati lagi nih. Boleh telepon kembali ya Busumbo yang nelpon tadi ya. Nih tamu siapa nih selanjutnya nih? Halo, salam muda ya.
1: Bu, saya ingatkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kakak yang kerja.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni. Tumben lewat telepon nih.
1: Lewat WA tadi itu gangguan.
0: Oh, gangguan kah?
1: Uh-huh. Bukan dari pol 4 ya, dari jaringannya Mbak Reni.
0: Ya. Bagaimana kesannya nih, Mbak?
1: Cerita apa kita?
0: Makanan viral. Tapi jangan disebutkan lah warungnya.
1: Warung makan viral. Awal banyak. Kalau orang itu suka buras. Apalagi kental. Masuk ke kampung. Wah, enak dua biji. Warungnya kalau saya disebut, saya sebut sama mas. Masuk ke panjang itu.
0: Iya.
1: Warungnya istimewa. Pokoknya kita ya. Kalau yang bakso itu kita ada di Jalan Kebaktian atau Jalan Banja itulah.
0: Itulah ya pokoknya ya.
1: Pokoknya enak, benih. Nah itu juga favorit. Favoritnya Morin itu ada tatelannya. Ada pentolnya di dalamnya intalu, intalu kuyu.
0: Bakso intalu lah.
1: Terus pentolannya kecil-kecil. Paling enak itu. Pentolannya ya. Kolomnya biasa aja. Kuahnya mantep. Yang mau cari nih, boring cari itu pentolan gede yang ada dalamnya telur puyuh. Nah, kalau enggak ada kurang sip.
0: Pastinya
1: sama paliknya. Ada yang pentolan gede yang dalam intalu. Ya ada bu, ya ada. Sebentar tinggalkan dulu ya. Kita pesan itu sama satu porsi atau satu tempat kita satu keluarga. Itu favorit kita. Waktu itu pas sudah lebaran ketiga. Nah, itu kita habis keliling. Pas mau pulang kita mampir dulu tempat langganan kita. Atau isi buras tadi atau makanan Makassar lah. Makassar itu apa namanya itu ya ada dagingnya itu ya. Ya soto Makassar.
0: Coto.
1: Tempatnya masing-masing itu, Bu. Yang pentolan ini tempatnya berpisah. Di tadi di Jalan Banja. Yang di soto ini Makassar tadi itu di jalan jalan apa itu?
0: Itulah ya. Pokoknya ya.
1: Kalau yang sebelah itu kita kan berkuring. Kalau disebut ya, kita berkuring ya. Cari ada situ ada. Lagi-lagi ada tubuh-tubuh. Nah, kalau ngomong ini sukanya intalu atau ikan biawan itu kepalanya. Wah, enak bener. Terus yang kalau favorit ya itu yang paling dua itu. Soto Makassar. Pentolan yang ada tulangnya itu buat di belakang ada mentok-mentok kasihan. Makasih warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu lagi ya habis itu kita closing ya di sana nih. Halo, salam muda ya.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Bu Sabdurrahim. Waalaikumsalam.
2: Iya.
0: Ini suaranya agak kecil ya, Busu?
2: Oh, kecil kan? Gimana?
0: Nah, ini sudah oke. Gimana ceritanya nih, Busu?
2: Ya. Apa?
0: Soal makanan viral. Busu pernah ada ceritanya, kah?
2: Oh, kalau makanan viral ya? Iya, kalau saya itu, kalau misalnya ada makanan ya. Yang viral itu kan yang penting kalau saya itu ada ini mau tata
0: apa tuh Busu?
2: Ada misalnya nasi liku. Kalau itu yang viral itu saya suka
0: jarang ya.
2: Berombongan ke burung. Nasi falak barongko. Kemudian singkong yang digoreng kan sama terpa. Kalau itu ada, nah itu saya suka. Itu kalau saya itu membuat
0: memang tergantung ini ya daerahnya nih, mungkin di Batuah rata-rata begitu ya Bu Sia?
2: Iya, iya itu muncul kalau anu apa namanya lebaran.
0: Oh, lebaran.
2: Atau ada naik ayung kan?
0: Oh, musiman berarti ya?
2: Iya, kalau orang pokoknya ada acara-acara itu baru muncul itu kan namanya masakan itu nasi palak apa? Nasi liku.
0: Oh, nasi liku.
2: Iya, nasi liku. Jadi kalau biasanya kalau saya itu kalau makanan satu piring aja cepat habis itu kalau ada nasi liku.
0: Oh, macam angkringan ya, Bos ya?
2: Apa?
0: Kayak angkringan gitu.
2: Kan nasi liku itu bahasa Bugis.
0: Oh, bahasa Bugis.
2: Iya, lengkuas itu namanya.
0: Oh, iya.
2: Aku sering orang juga bilang laos, tapi saya kalau bahasa saya itu bahasa Bugis kan, liku.
0: Liku, oh baru dengar buat Tata.
2: Itu lengkuas. Jadi di kalau itu kan dibersihkan kulitnya yang ada akar-akarnya juga itu. Baru diparut, lengkuas baru diperas. Kalau mau kita bagus bikinannya kan, diam dulu, dipakaikan dandan. Nah, baru sesudah dipakaikan dandan itu, itu diana lagi. Ada santannya kan, ada bawang merahnya, bawang putihnya, ada serainya, kemudian ada... Kalau bahasa saya itu gurih kaluku. Gurih kaluku itu kalau apa yang sudah diparu baru digoreng. Baru misalnya kalau sudah kelihatan itu kuning-kuning baru ditumbuk. Itu namanya gurih kaluku kalau orang Bugis kayak kalau saya.
0: Oh gitu, kirain serundeng. Ya, beda ya.
2: Dan campurannya itu ada fishing, ada garam. Nah, itu nanti kalau misalnya ayam potong. Ah, duluan itu di masa tadi itu yang saya bilang ada goreng kaluku, ada lengkuasnya, ada garamnya, ada fiksinya, ada serainya, ada ladanya. Ah, itu duluan itu dimasak. Tapi kan ayam kampung itu bersamaan itu dimasak. Kalau satu ayam satu kelapa itu cukup itu nasi seliku. Ada lengkuasnya kan?
0: Iya.
2: Ah itu kalau saya bisa bikin.
0: Tapi nah, itu enakan beli kadang.
2: Oh iya kalau mau ringkas kan. Enak beli kalau ada dijual.
0: Betul.
2: Tapi katanya itu hari lebaran baru muncul itu. Nail ayunan baru muncul itu.
0: Tergantung ini ya musimnya.
2: Iya. Biasanya sih. Kecuali misalnya ada memang yang komersial jualan itu.
0: Oh iya, jarang sih biasanya ya.
2: Kalau saya jarang temukan itu. Kalau di Batuah itu baru muncul kalau ada acara-acara begitu. Kan itu yang andalannya kalau orang Bugis makanannya itu nasi liku. Nah, misalnya ke Samarinda Seberang. Kan banyak juga orang Bugis di situ. Asal mulai orang Bugis kan di situ, di Samarinda Seberang.
0: Iya, banyak di situ ya.
2: Iya, banyak di situ. Kalau misalnya ada acara-acara itu baru muncul itu. Dan acara misalnya Nay Ayun tadi itu saya bilang kan baru itu hari lebaran, atau Idul Fitri atau Idul Adha baru muncul itu.
0: Iya.
2: Itu dulu saya kembali
0: buat Tata. Siap, makasih ceritanya, Musul.
2: Iya, sama-sama buat Tata.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ceritanya dari Ibu Abdurrahim ya. Wah, di sana namanya nasi liku, itu jual musiman tergantung ininya. Itu favoritnya dari Ibu Abdurrahim jual. Oke, dari keran di sana. Nih, Mbok Tata cukupkan dulu ya Halabuno Etam pada hari ini. Selanjutnya nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah ada program Dokter Etam ya. Jadi untuk keran di sana jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kronesana pertunjukan seni bertajuk Silaturahmi Bunyi yang digelar Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur di Samarinda pada Rabu kemarin menampilkan perpaduan musik tradisi dan kontemporer melalui harmoni gambus, sape, suling hingga kerincingan tradisional. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim, Titit Lestari, mengatakan pertunjukan yang dibawakan kelompok musik Topa itu menjadi bagian dari pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Menurut Lestari, sejumlah alat musik dan bunyi-bunyian tradisional Kaltim diramu menjadi komposisi baru tanpa meninggalkan akar budayanya, termasuk pemanfaatan kerincingan yang biasanya menjadi bagian pakaian adat untuk diolah menjadi sumber suara dalam pertunjukan. Pemerintah melalui BPK Kaltim juga terus mendorong generasi muda untuk mengembangkan musik tradisi agar tetap relevan dan diterima generasi Z, sebab pelestarian budaya dinilai tidak cukup hanya melalui dokumentasi atau penetapan warisan budaya semata. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Iya, pendengar Perompat RRI Samarinda, kita bisa bertemu lagi ya dalam sajian program Dr. Etam nih. Dan Tata akan memani Etam gak lagi nih sampai merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dr. Etam, edisi Kamis 21 Mei 2026, ada Dr. Dewi Paramita dari Kepala Instalasi Laboratorium SJD Atmausada Kaltim yang siap memberikan informasinya ya dengan tema mengenal talasemia. Dan sekarang Dr. Dewi sudah hadir bersama kami di studio Perompat RRI Samarinda. Kita sapa dulu ya. Halo.
1: Halo, selamat pagi Mbak Tata.
0: Selamat pagi Dokter Dewi. Kita manggil dokter ya.
1: Dokter dong.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nih boleh kita mulai nih untuk memberikan info ya mengenai talasemia nih dokter.
1: Oke.
0: Oke, tapi sebelum itu untuk orang di sana yang mungkin ingin bergabung ya atau mau tanya-tanya dengan dokternya bisa melalui chat atau telepon di WhatsApp 0811-5819-984. Siaran kami bisa juga didengarkan via aplikasi RRI Digital. Kemudian bisa juga live Facebook dan YouTube ya, bisa kita melihat nih dari sana. Oke deh, untuk pertama nih, kan mengenal talasemia ya dokter ya. Mungkin di apa ya, gak terlalu banyak orang yang tahu sebenarnya talasemia itu apa itu.
1: Nah ini juga makanya saya berusaha untuk mengangkat tema talasemia ini. Kebetulan juga di tanggal 8 Mei itu merupakan World Talasemia Day, hari peringatan untuk talasemia sedunia. Nah apa sih sebetulnya talasemia itu? Kan mungkin kita pernah dengar ya, ada penyakit namanya talasemia. Tapi talasemia itu sebetulnya apa? Talasemia itu sebetulnya adalah kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua ke anaknya yang berdampak pada kerusakan di kromosom 11 dan kromosom 16. Kromosom 11 dan kromosom 16 ini bertanggung jawab untuk sintesis namanya protein globin. Apa sih protein globin? Agak ribet lagi ya ini, ada istilah-istilah baru yang belum pernah didengar juga ya. Jadi globin itu adalah salah satu protein yang menyusun hemoglobin. Ya, hemoglobin itu ada dalam sel darah merah. Pernah dengar ya pasti kalau hemoglobin ya?
0: Iya, udah umum.
1: Nah,
0: itu
1: sudah umum kalau hemoglobin. Nah, itu yang membentuk sel darah merah, protein itu. Jadi, hemoglobin itu terdiri dari hem dan globin. Hemnya itu ada 4 gugus, kemudian globinnya itu terdiri dari kalau pada orang dewasa ya, normalnya itu 2 alfa, 2 beta. Seperti itu. Itu nanti yang akan membentuk sel darah merah yang baik. Nah, talasemia terjadi kerusakan pada kromosom yang mengakibatkan turunnya atau hilangnya produksi dari globin itu sendiri. Seperti itu Mbak Tata.
0: Oke, berarti ada kelainan genetik begitu ya?
1: Kelainan genetik, betul. Berbeda dengan anemia yang kita tahu selama ini, paling banyak kan anemia karena defisiensi besi, karena kekurangan zat besi.
0: Betul.
1: Nah, itu didapat karena asupan kita kurang untuk zat besinya. Sementara kalau globin ini memang masalahnya dari kromosom, itu kelainan yang diturunkan.
0: Berarti kesulitan untuk membuat apa ya, hemoglobin tadi ya?
1: Betul, itu masalahnya adalah penurunan dari sintesis globinnya sendiri.
0: Oke, berarti itu apakah penyakit langka atau seperti apa nih?
1: Mungkin dibandingkan dengan anemia defisiensi besi ini memang lebih sedikit. Tapi untuk di Indonesia sendiri jumlah penderita talasemia itu semakin meningkat ya. Kemudian Indonesia sendiri masuk ke dalam salah satu negara yang ada di sabuk talasemia di dunia. Jadi baris beberapa

0: deh untuk talasemianya. Kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan ya? Karena yang pertama adalah ini berdampak kepada pembentukan hemoglobin. Hemoglobin itu kita tahu sendiri, dia bertugas untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, ya. Kemudian dia mengangkut lagi karbon dioksida ke paru, kembali dari jaringan ke paru. Nah, kalau pembentukan hemoglobinnya ini tidak bagus, maka oksigenasi ke jaringan juga tidak bagus. Nah, pada anak-anak dampaknya juga pertumbuhannya tidak bagus, anak-anak ini lemes, pucet, ya, berdampak sekali ke anak-anak. Dan pada dewasa, mungkin kalau orang-orang yang hanya sebagai pembawa talasemia, dia nggak merasakan apa-apa, baik-baik aja. Karena tadi kan ada 4 gugus globinnya tuh, ada 2 alfa, 2 beta, atau 2 alfa, 2 delta, itu juga bisa tuh, tapi lebih sedikit yang itu. Nah, kalau misalnya salah satunya saja itu hilang, mungkin masih bisa diimbangi dengan globin yang lain ya, ada, masih ada 3 tuh, masih aman. Tapi kalau dia benar-benar tidak diproduksi, separohnya tuh udah hilang, Mbak. Nah, itu kondisinya juga akan lebih jelek untuk kualitas hidupnya. Nah, oke, kita kembali ke masalah hemoglobin itu tadi ya. Dari pembentukan hemoglobinnya ada hem dan globin. Mungkin kalau dari hemnya bisa dipenuhi, hem itu kan dari zat besi ya, dari zat besi dari makanan yang kita makan, ada daging merah, sayur-sayuran dan lain sebagainya, itu akan diubah menjadi hem. Kemudian untuk globinnya dari produksi yang dari kromosom itu tadi. Nah, kalau misalnya nih, ini ibarat nih, pembentukan hemoglobin ini kita bisa ibaratkan kayak kita mau bikin donat aja, sederhananya seperti itu. Donat itu kan ada komponennya, misal ada tepung, ada telur, mentega, air dan sebagainya. Ini juga kira-kira seperti itu, pembentuknya adalah hem dan globin. Nah, misal nih kita mau bikin donat, terus bahannya salah satunya nih kurang, jadi apa enggak donatnya?
1: Enggak jadi sih.
0: Enggak jadi. Sebenarnya jadi tapi hancur.
1: Iya, bantet ya.
0: Bantet atau malah dia buyar deh itu donatnya kan. Katakanlah kayak tepungnya kurang, ya gak jadi juga, iya kan. Ya kira-kira seperti itu, sama seperti pembentukan hemoglobin. Kalau gugus globinnya itu kurang, maka nanti dampaknya adalah sel darah merah yang dibentuk itu dia jadi lebih kecil-kecil. Kenapa? Karena bahannya kurang. Tapi dia harus tetap produksi. Gimana caranya supaya tetap dapat produksinya? Dikecilin gitu kan. Nah, atau dia terbentuk tapi juga rapuh. Nah, pembuluh darah kita itu kan gak cuman yang gede-gede tuh. Pembuluh darah kita tuh juga ada di ujung-ujung jari nih ya, itu kecil-kecil. Di organ-organ tuh juga ada pembuluh darah yang kecil-kecil. Sel darah merah yang normal ketika melewati pembuluh darah yang kecil-kecil itu dia bisa menyusut. Makanya tengahnya tuh kelihatannya cekung sebetulnya. Dia bisa nyusut gini. Nah, pada kondisi kekurangan gugus globinnya itu, pembentukan eritrositnya atau sel darah merahnya tidak bagus, ketika dia melewati pembuluh darah yang kecil itu dia akan hancur. Itu dia masalahnya, sehingga terjadilah kondisi anemia, kadar hemoglobinnya akan turun, klinisnya akan menjadi anemia. Di situ pentingnya kita mengetahui tentang talasemia, kita melakukan screening lebih awal untuk mengetahui kondisi talasemia ini.
1: Oke, berarti memang susah ya untuk tahu gitu, gimana cara kita tahu gejala awalnya gitu, dokter?
0: Gejala awalnya kalau pasien dengan talasemia, talasemia ini kan ada beberapa tingkatannya, ada yang mayor, ada yang intermediate, kemudian ada yang minor. Yang paling kelihatan adalah talasemia mayor, karena dia akan menjadi transfuse dependent, dia bergantung transfusi. Karena tadi kan seperti yang kita sudah bahas, dia produksi dari sel darah merahnya nggak bagus, kemudian dia jadi mudah hancur, dia jadi anemia. Makanya dia sangat bergantung dengan transfusi. Dia akan kelihatan pucat, lemas, anak-anak gagal tumbuh. Kemudian pada anak-anak dengan talasemia mayor itu bisa kelihatan dari wajahnya pun ada ciri khasnya ya, disebutnya facies coli. Dia jarak antar matanya itu lebih lebar, kemudian juga apa, tulangnya itu lebih tipis, lebih lebar ya di daerah dahi, itu kelihatan sekali. Biasanya dokter spesialis anak pun akan notice, oh ini muka-muka seperti ini.

0: thalassemia mayor, kelihatan sekali itu dari gejala klinisnya. Kemudian kalau itu yang mayor, kalau yang intermediate bagaimana? Intermediate itu mungkin tidak seberat yang mayor. Dia mungkin kadang-kadang ngerasa kayak lemes, pucet, tapi dia tidak selalu transfusi. Kadang-kadang bisa anjlok, dia harus perlu transfusi, tapi kadang-kadang juga kayak baik-baik aja. Nah, sedangkan yang minor tidak ada gejala, dia baik-baik saja, dia bisa beraktivitas seperti biasa, kadar Hb, kadar hemoglobinnya pun bisa dalam batas normal, bisa dalam masih rentang normal, tapi batas bawah itu juga bisa, tidak selalu kelihatan kalau thalassemia minor. Kemudian untuk dari pemeriksaan labnya itu nanti yang baru kita bisa ngelihat sekali dari situ. Yang jelas kita ngelihat dari kadar hemoglobinnya. Kadar hemoglobinnya pasti rendah pada pasien thalassemia mayor. Kadar hemoglobinnya rendah, kemudian ada pemeriksaan laboratorium itu yang kita sebut dengan indeks eritrosit. Indeks eritrosit itu ada beberapa komponennya, ada mean corpuscular volume atau volume eritrosit rata, kemudian ada MCH, kemudian ada MCHC, mean corpuscular hemoglobin, kemudian ada MCHC juga. Itu tiga indeks eritrosit yang kita perhatikan. Kita lihat di situ MCV itu menggambarkan ukuran. Singkatnya seperti itu deh. MCV itu menggambarkan ukuran. Kalau ukurannya kecil, dia juga angka MCV-nya kecil, dia kurang dari 80. Pada pasien thalassemia kita akan notice MCV-nya kurang dari 70 pikogram. Kemudian MCH juga kita lihat lihat itu sebagai seberapa pucat sih eritrosit ini, sel darah merah ini, itu kita lihat dari MCH. Kalau dia kurang dari 26 itu berarti sel darah merahnya tampak pucat. Nah, itu sangat khas pada pasien dengan bisa terlihat pada pasien dengan thalassemia atau pasien dengan anemia defisiensi besi, seperti itu, Mbak.
1: Oke, terlihat gitu ya perbedaannya,
0: terlihat
1: ya dari fisik dan badannya gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, kemudian katanya tadi kan biasanya terjadi pada anak-anak.
0: Ya.
1: Nah, biasanya nih pada usia berapa thalassemia mulai terdeteksi pada anak nih?
0: Sebetulnya kalau pada pasien anak dengan thalassemia mayor itu dari awal masa-masa pertumbuhan di usia 1 tahun ke atas itu udah mulai kelihatan seharusnya. Pas anak ini kelihatan gagal tumbuh, anak ini kelihatan pucat ya. Itu sebetulnya kelihatan. Terus kalau di usia, yang jelas di usia-usia pertumbuhan tuh, ya orang tuh pasti akan notice, ini anak kok kelihatan pucat ya dibandingkan dengan anak-anak yang lain seger, kemudian anak ini gampang capek.
1: Oh.
0: Nah, itu kelihatan.
1: Oke, okay, berarti lelah, sering lelah begitu ya.
0: Sering lelah.
1: Nah, kalau orang dewasa seperti apa nih? Apakah ada juga penderitanya?
0: Sama seperti halnya anak-anak ya, klinisnya seperti pasien anemia pada umumnya, dia cepat capek. Dia bisa mungkin apa ya, kalau orang Samarinda bilang tuh gampang manggah gitu lah, gampang ngos-ngosan mungkin ya, karena dia anemia, kemudian susah konsentrasi ya, seperti pasien anemia pada umumnya gitu, Mbak Tata.
1: Berarti oh itu ya, sulit berkonsentrasi gitu.
0: Iya.
1: Oke, baik. Kemudian tadi kan sudah dibilang kalau yang mayor itu harus transfusi darah ya.
0: Betul.
1: Itu apakah seumur hidup begitu atau bagaimana nih?
0: Ya, sayangnya sampai sekarang thalassemia itu belum bisa disembuhkan. Karena masalahnya adalah di kromosom. Kita belum bisa apa-apakan. Jadi terapi yang diberikan untuk memperbaiki kualitas hidupnya dengan transfusi darah, kemudian juga ada terapi pemberian kelasi besi, kemudian ada terapi lainnya yang diberikan oleh mungkin dari dokter spesialis anak atau dokter spesialis penyakit dalam, seperti itu, Mbak Tata.
1: Oke, berarti rutin begitu transfusi?
0: Rutin.
1: Per bulan kah atau per minggu?
0: Tergantung dari klinis pasiennya. Kalau yang klinisnya berat mungkin dia sekitar bisa tiap 2 minggu dia bisa transfusi. Di situ apa ya? Kasian ya kalau anak-anak, kita bayangkan anak-anak harus transfusi terus-menerus, apalagi menurut pengalaman ya anak-anak ketika dia stres itu kan dia juga sistem imunnya turun, kemudian segala apa produksi sampai ke sel darah merahnya itu pun juga bisa terganggu. Jadi begitu pekan-pekan ujian mereka bisa anjlok juga itu kadar Hb-nya.
1: Berarti mengaruh ke semuanya ya?
0: Ke semuanya.
1: Karena transfusi juga menggunakan jarum ya? Mirip-mirip dengan pasien ginjal begitu?
0: Kalau pasien ginjal, ya pasien ginjal itu kan dia cuci darah ya. Mm-mm. Kemudian memang nanti beberapa pasien ginjal, gagal ginjal kronik, kadar HB-nya juga akan turun. Mm-mm. Itu juga nanti bisa transfusi. Mm-mm. Tapi itu jalur yang berbeda penyebab anemianya.
1: Cuma mirip dengan transfusinya
0: mirip.
1: Ya?
0: Mirip.
1: Oke, baik. Nanti kita berlanjut ke segmen berikutnya ya, dokter. Ini kita jeda dulu sejenak ya. Jadi kurang di sana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Ya, perempat dari Samarinda, suara budaya di Nusantara. Kita kembali lagi di Dokter Etam ya, yang sana nih. Ini masih mengenai talasemia. Tapi tadi kan kita sudah pengenalan ya, talasemia itu seperti apa. Nah, sekarang beralih ke screeningnya ini ya, dokter ya. Nah, apa seberapa pentingnya screening atau pemeriksaan dini talasemia bagi masyarakat ini?
1: Oke, seberapa pentingnya? Ini penting sih sebetulnya, bahkan untuk orang dewasa yang merasa dirinya baik-baik saja. Mungkin kayak kita lah, ya kita kayak gak ada masalah apa-apa, kita merasa sehat-sehat saja. Tapi kita tidak pernah tahu apakah kita ini pembawa talasemia atau tidak. Terutama untuk pasangan yang mau menikah. Karena ini kan sifatnya diturunkan ya, makanya itu penting untuk diperiksa. Walaupun tidak ada gejala, tapi kita juga perlu memperhatikan apakah kita pembawa atau tidak. Kapan kita memeriksakan diri untuk screening tersebut? Satu, ketika keluarga kita ternyata ada yang penderita talasemia. Itu berarti kita perlu screening juga nih, terutama keluarga dekat kita ya, misalnya orang tua kita atau saudara kita itu ada yang penderita talasemia, berarti kita perlu screening juga apakah kita pembawa talasemia atau tidak. Kemudian pada saat pemeriksaan kesehatan, ternyata kadar hemoglobin kita rendah, di bawah rentang normal, ya. Kemudian MCV-nya rendah dan MCH-nya rendah, tadi indeks eritrosit yang saya sebutkan. Itu kita perlu screening talasemia lagi. Kemudian untuk anak-anak juga yang mempunyai klinis ke arah talasemia, klinis ke arah anemia, itu perlu di screening juga. Penting untuk kita screening untuk orang dewasa ya, terutama ini menjelang pernikahan, supaya kalau misalnya ternyata diketahui bahwa keduanya merupakan pembawa talasemia, itu perlu dipertimbangkan lagi, perlu dikonselingkan lagi. Apakah mereka, ya kasarannya mungkin seperti judul telenovela, Cintaku Terhalang Talasemia.
0: Aduh,
1: gitu
0: sedih.
1: Kan. Sedih banget kan. Karena kita pertimbangkan kalau dua-duanya pembawa talasemia nih, ternyata yang perempuan pembawa, yang laki-laki juga pembawa, maka akan ada kemungkinan 50% anaknya nanti akan menderita talasemia mayor. Itu yang kita perlu perhatikan ya. Seperti itu kira-kira Mbak Tata. Itu pentingnya screening.
0: Berarti langsung ke talasemia mayor ya?
1: Langsung talasemia mayor. Kalau dua-duanya pembawa ya. Ini kan sesuai dengan hukum Mendel ya. Masih ingat gak sih dulu waktu sekolah kita pernah ada belajar itu? Ya, ada hukum Mendel itu, dia menurunkan beberapa dari ibu, beberapa komponen dari bapak kan dijadikan satu. Sama seperti itu juga ketika orang tuanya yang satu pembawa dan yang satu pembawa, itu nanti kan kita bagi 4 nih, 25 25 25 25, nanti 25 plus 25-nya itu adalah talasemia mayor. Kemudian 25 plus 25-nya itu adalah normal, seperti itu. Nah, ini yang kita perhatikan. Tapi kalau misalnya nih, ternyata setelah dicek dua-duanya normal, oh ya alhamdulillah. Tapi kalau salah satunya ternyata pembawa talasemia, atau salah satunya dan salah satunya itu normal, maka kemungkinan untuk anaknya menderita talasemia mayor itu lebih kecil, tapi kemungkinan itu tetap ada, seperti itu.
0: Oke, baik, berarti penting ya kalau untuk saat ini biasanya pemeriksaan di puskesmas begitu.
1: Ya.
0: Nah, ini apakah bisa di tes pakai tes darah biasa begitu?
1: Oke, untuk pemeriksaannya dari screening awalnya kita melihat dari darah lengkap dulu, pemeriksaan darah lengkap. Ini di puskesmas bisa, kemudian di laboratorium termasuk di Atma Husada juga bisa. Kita melakukan pemeriksaan darah lengkap. Yang kita perhatikan adalah nomor satu, kadar hemoglobin. Kadar hemoglobinnya dalam batas normal atau tidak. Kemudian kita lihat dari indeks eritrositnya, dari MCV-nya. MCV-nya kalau dia kurang dari 70, kita harus waspada nih, tanda tanya. Ya, kemudian MCH-nya kita lihat lagi, kalau dia kurang dari 26 kita juga mesti waspada apakah ini ke arah talasemia atau ke arah anemia defisiensi besi. Karena kan dua penyebabnya bisa dari itu, dari masalah hemnya, dari masalah globinnya. Ya. Kemudian lanjut kita screening. Screening yang kita harus singkirkan dulu sebelum menegakkan talasemia adalah apakah pasien ini defisiensi besi atau tidak. Mengingat kita di Indonesia itu masih banyak yang status besinya kurang. Masih banyak yang angka anemia defisiensi besi itu masih banyak dibandingkan dengan talasemia. Kita coba singkirkan dulu itu. Periksa dulu kadar besi dalam darahnya normal atau tidak. Kalau kadar besi dalam darahnya itu ternyata rendah, oh ini kemungkinan besar penyebabnya adalah dari defisiensi besi. Tapi kalau ternyata normal, nah baru kita pikirkan apakah ini adalah talasemia. Seperti itu. Pemeriksaan talasemia untuk tahap selanjutnya itu ada di rumah sakit. Karena itu pemeriksaannya menggunakan hemoglobin elektroforesis. Itu alatnya ada di rumah sakit. Seperti itu Mbak Tata.
0: Oke, berarti bisa ya, mungkin seseorang bisa menjadi pembawa talasemia tapi tanpa gejala begitu?
1: Tanpa gejala. Pembawa malah biasanya tanpa gejala, atau ada gejala tapi ringan. Dia ada juga yang pembawa talasemia itu baru ketahuannya ketika dia sakit, anjlok kadar hemoglobinnya. Karena itu terjadi stres eritropoiesis, stres di sumsum tulangnya. Nah, pada saat terjadi infeksi itu berdampaknya itu nggak cuman di apa ya, di pembuluh darah, nggak cuman berdampak dia jadi panas dan lain sebagainya, tapi itu sebenarnya berdampaknya sampai ke sumsum tulang, tempat produksi dari sel-sel darah kita. Seperti itu Mbak Tata.
0: Baik, berarti ini sebenarnya kan biasanya dari genetik ya memang ya.
1: Iya.
0: Tapi apakah ada nih habit yang jelek ya, misalnya kurang tidur tapi selalu dilakukan, apakah bisa berdampak juga ke sana? Apa hanya seputar ini aja, anemia yang kekurangan zat besi tadi?
1: Kalau habit untuk talasemia tidak. Ini pure memang dari masalah kromosomnya. Sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengobati talasemia itu sendiri sampai benar-benar sembuh. Berbeda dengan anemia defisiensi besi ya. Untuk zat besi kan kita masih bisa memperbaiki dengan menambah asupan zat besi. Biasanya juga pada ibu hamil kan kita kasih tambahan zat besi ya. Itu bisa diintervensi dari situ untuk penata laksanaannya. Tapi untuk talasemia kita mau apakan untuk kromosom? Sampai sekarang belum ada penata laksanaan terapi yang bisa benar-benar menyembuhkan talasemia itu.
0: Berarti baru bisa mengurangi aja gitu ya.
1: Baru bisa mengurangi saja, betul.
0: Baik. Kemudian ini apa ya? Edukasi yang penting nih diberikan kepada generasi muda khususnya terkait talasemia. Itu seperti apa nih, Dokter?
1: Oke. Untuk generasi muda terkait talasemia, kita harus sebaiknya ya untuk lebih waspada terhadap gejala-gejala anemia yang pertama. Mungkin kadang-kadang kita cuma ngerasa aduh lemes, gak bisa konsentrasi, kayak pusing dan lain sebagainya. Kita mungkin ngerasa lebih kayak burn out ya, atau overload kerjaan. Tapi coba cek kesehatan secara menyeluruh sampai ke pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah ini juga, oh ya tadi saya lupa menambahkan, untuk pemeriksaan darah, dari pemeriksaan darah lengkap itu ada lanjutannya lagi. Kita bisa ngeliat dari gambaran darah tepi. Nah, itu dari darah yang sudah diambil, itu diambil setetes sedikit, itu nanti dibuat hapusan darah di kaca, itu nanti dilihat di mikroskop. Nanti saya sebagai spesialis patologi klinik akan melihat bagaimana bentukan dari sel darah merahnya, apakah memang sekecil-kecil itu, kemudian variasi ukurannya seperti apa, kemudian juga melihat apakah ada kelainan dari bentukan sel darah merah. Biasanya sel darah merahnya tuh hancur Mbak Tata kalau pasien talasemia mayor. Karena dia kan seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya, dia kekurangan bahan, dia jadi lebih rapuh. Ketika melewati pembuluh darah yang kecil-kecil, dia hancur. Nah, di pemeriksaan darah tepi itu juga akan kelihatan sel darahnya tuh tidak bulat-bulat cantik gitu, tapi dia ada yang hancur-hancur, benar-benar hancur. Itu pada pasien talasemia mayor. Kasian kalau saya ngelihat preparatnya, kadang sedih juga. Ya Allah, dengan bentukan eritrosit seperti ini tuh bagaimana dia mau bertahan hidup gitu. Nah, generasi muda bisa melakukan pemeriksaan dari darah lengkap dulu, kemudian dari darah lengkap kita akan analisis dari kadar HB-nya, kemudian indeks eritrositnya, kemudian kalau memang ada mengarah ke kelainan dari bentukan sel darah merah, itu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan gambaran darah tepi. Nah, Kemudian dari pemeriksaan itu juga bisa dilanjutkan dengan konsultasi ke dokter. Nanti dokter akan menjelaskan untuk interpretasi hasilnya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Dan kemudian kalau ternyata hasilnya mengarah ke kemungkinan apakah dia pembawa atau tidak, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan hemoglobin elektroforesis. Nah, hemoglobin elektroforesis ini bisa pemeriksaannya dengan membawa pengantar dari dokter atau mungkin ke lab-lab swasta, itu juga bisa melakukan pemeriksaan sendiri ke sana atas permintaan sendiri.
0: Berarti bukan rekomendasi dari dokter begitu?
1: Lab-lab besar itu biasanya ada dokternya di sana. Jadi kita bisa konsultasi dulu dengan dokter laboratorium yang ada di sana untuk mendapatkan rekomendasi langsung dari sana. Seperti itu.
0: Ini saya ngebayangin nih gambar-gambar darah yang di buku-buku biologi gitu ya.
1: Bulat-bulat cantik,
0: iya, ya kan? Ada lakukannya begitu.
1: Iya,
0: berarti kalau yang benar-benar hancur benar darah aja gitu ya, enggak ada komponennya begitu.
1: Kalau yang belum hancur darahnya ya betul-betul eritrositnya, sel darah merahnya itu bulat-bulat cantik. Tapi kalau yang sudah hancur, dia bentukannya ya gimana ya? Ya hancur. Ya dia rusak bentukannya. Terus ada yang bentukannya aneh-aneh seperti seperti bentukan air mata. Itu ada. Itu karena dia memang kan ya komponen pembentuknya aja kurang ya. Kita mau bentuk yang bagus tuh gimana? Jadi ada yang bentuknya seperti air mata, ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya seperti cerutu, seperti pensil, jadi dia panjang lurus gitu, itu ada. Kemudian ada yang bentuknya seperti sel target, itu juga ada. Jadi semacam-macam itu bentukannya akibat dari kekurangan sintesis globin, atau malah sintesis globinnya sendiri tidak ada.
0: Gitu ya, memang agak susah ya karena udah genetik begitu.
1: Sudah
0: ya.
1: Sudah genetik, betul.
0: Walaupun dari kehamilan sudah dijaga.
1: Sudah dijaga, tapi kalau ternyata dari orang tuanya dua-duanya adalah pembawa talasemia, dan kita kan tidak tahu ya pada saat pembentukan dari kromosom anak, DNA itu yang menyatu yang mana, itu kan kita tidak bisa mengatur. Nah itu semacam takdir ya, kita nggak bisa apa-apakan.
0: Baik, nah kita jeda dulu ya dokter, sebelum nanti kita beralih ke segmen berikutnya nih ya. Kita jeda dulu ya karena di sana, jadi jangan kemana-mana ya.
2: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
3: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
4: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perompak RRI Samarinda. Perompak RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di Dokter Etam nih, keranden sana ya, ini di segmen terakhir nih. Ini juga dokter, saya mau tanya nih, kalau saya penderita talasemia itu pola hidupnya apa saja nih yang perlu dijaga gitu agar tidak gampang drop ya?
2: Oke, untuk pola hidup dari pasien talasemia sendiri yang perlu dijaga apa? Sebetulnya kita kembali ke pola hidup sehat secara umum. Kita harus makan makanan yang bergizi, seimbang, kemudian istirahat cukup, mengurangi stres. Ya, kembali ke masalah itu. Untuk masalah nutrisinya bagaimana? Sebetulnya tidak banyak yang bisa diintervensi ya kalau dari nutrisi, karena ini masalahnya adalah dari kromosom. Dari masalah kromosomnya kita udah ya tidak bisa kita apa-apakan. Kita kembali lagi ke pola hidup sehat pasiennya. Kemudian pada saat misal pasiennya terjadi perburukan kondisi, dia merasa kok kayaknya lebih lemes, lebih pucet, maka pasiennya itu perlu memeriksakan diri ke dokter. Walaupun misal nih belum sampai waktu kontrolnya pasien, karena ini kan penyakit seumur hidup ya. Walaupun belum sampai waktunya pasien itu kontrol, tidak apa-apa, kunjungi saja dokter, beritahukan keluhannya, kemudian mungkin memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh dokternya. Seperti itu.
1: Oke. Kemudian dari apa ya? Kalau misalnya kita minum tablet penambah darah, apakah itu mempan gitu untuk penderita talasemia?
2: Ini juga poin yang penting untuk diperhatikan ya. Pada pasien talasemia ini karena terjadi masalahnya itu bukan di kadar besi dalam darahnya. Kemudian juga pasien talasemia itu karena terjadi penghancuran sel darah merah, kan jelek tuh kondisi sel darah merahnya, gampang hancur ya. Karena terjadi pembongkaran sel darah merah yang berlebihan dari dibandingkan dengan orang normal, maka akan terjadi penumpukan zat besi. Nah, zat besinya itu biasanya malah akan jadi lebih tinggi dibandingkan orang normal. Sehingga untuk penambahan tablet besi sangat-sangat tidak sesuai.
1: Malah, diperlukan ya.
2: Iya, karena kita malah khawatirnya terjadi iron overload, kelebihan dari zat besi. Kelebihan zat besi ini dampaknya apa? Dia bisa menumpuk di organ-organ. Organ-organ seperti jantung, kemudian ginjal itu bisa numpuk di situ. Itu nanti akan menjadi monitoring juga oleh dokter spesialis anak atau dokter spesialis penyakit dalam ketika pasien ini sudah transfusi lebih dari 10 kali. Mereka akan lebih aware ke kondisi tersebut.
1: Baik. Nah, kemudian bagaimana ya kehidupan sehari-hari penderita talasemia yang memang harus menjalani pengobatan rutin?
2: Kehidupan sehari-harinya kalau pasien itu sudah menjalani terapi sesuai dengan anjuran dari dokter, dia mendapatkan transfusi rutin, kemudian dia juga mendapatkan terapi kelasi besi, kemudian terapi lainnya dari dokter, sebetulnya itu angka kualitas hidupnya bisa lebih baik ya. Kita bisa pasien itu masih bisa beraktivitas seperti biasanya, cuman mungkin sedikit lebih di bawah orang normal pada umumnya. Masih bisa kok pasien itu beraktivitas seperti biasanya. Bekerja bisa, tapi mungkin olahraga agak manggah
1: karena memang kondisinya beda gitu ya. Berarti donor darah nih sangat penting ya.
2: Iya, itu pentingnya donor darah. Walaupun mungkin kita nggak mendapat benefit secara langsung ya sebagai pendonor ya, tapi itu sangat berharga untuk pasien-pasien dengan talasemia, kemudian pasien-pasien lain seperti kasus-kasus keganasan darah, leukemia, itu juga biasanya pasiennya mengalami anemia dan perlu mendapatkan transfusi darah.
1: Baik, kemudian bagaimana nih dukungan fasilitas kesehatan terlebih di Kaltim ya dalam penanganan talasemia?
2: Oke, untuk di Kaltim sendiri alhamdulillah sudah semakin kesini udah semakin banyak fasilitasnya bertambah ya. Seperti di rumah sakit rujukan kita, di rumah sakit umum AWS, itu sudah ada unit pengelola darahnya sendiri. Jadi kalau misalnya pasien datang, pasien talasemia, itu dia bisa mendapat donornya itu langsung supply-nya dari UPD-nya AWS. Kemudian juga untuk penegakan diagnosisnya dengan alat hemoglobin elektroforesis itu di AWS juga ada. Kemudian di Rumah Sakit Abdul Muiz itu juga sudah ada untuk penegakan diagnosisnya. Kemudian untuk penanganan pasien talasemianya pun juga sudah cukup baik di sana. Jadi kita bisa mendapatkan penanganannya lebih cepat. Di Balikpapan itu juga, di Kanujoso juga sudah ada fasilitas one day care-nya pun juga sudah ada di sana.
1: Nah, ini mungkin sekilas info deh untuk masyarakat, apakah bisa pakai BPJS nih?
2: Iya, ini penting karena pembiayaannya pasti akan sangat besar sekali ya. Untuk talasemia, transfusi aja biayanya sudah berapa. Betul. Ditambah lagi kalau ternyata kondisinya tidak bagus ya, dia perlu rawat inap. Rawat inapnya pun mungkin bisa 3 hari ya, itu pasti biaya sekali. Talasemia ditanggung oleh BPJS ya, dengan catatan ini memang diagnosisnya sudah tegak untuk talasemia. Seperti itu. Tapi untuk screening sepertinya sekarang belum bisa pakai BPJS ya.
1: Berarti kalau sudah terdiagnosis betul-betul ya, baru bisa ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Kemudian nih terakhir nih dok, dari Dokter Dewi ya, apa nih pesan penting mungkin bagi orang tua ya agar lebih peduli terhadap kesehatan anak nih, untuk mencegah, bukan mencegah sih, untuk mengetahui lebih awal ya dengan talasemia itu.
2: Ya, terutama untuk anak-anak ya, karena pasien kita kan didominasi oleh pasien anak-anak ya. Jadi sebaiknya orang tua bisa lebih memperhatikan kondisi anaknya secara menyeluruh. Apakah anak ini terlihat lebih pucat dari anak pada umumnya? Apakah anak ini beraktivitas seperti anak-anak pada umumnya? Apakah dia bisa mengikuti kegiatan seperti anak-anak pada umumnya? Karena ini kan sangat berkaitan dengan pertumbuhan anak ya. Pada anak-anak dengan anemia, dia pasti akan mengalami keterlambatan pertumbuhan, keterlambatan perkembangannya. Dia tidak bisa mengikuti kegiatan seperti anak-anak lainnya. Ketika paling gampang deh, anak ini kelihatan lebih pucat, kelihatan lebih lesu, coba konsultasikan dulu ke dokter. Kalau punya BPJS bisa ke FKTP-nya dulu, dikonsultasikan ke dokternya, dok ini kenapa anak saya seperti ini. Ya, walaupun memang penyebab dari kenapa anak ini pucat dan lemas itu sebetulnya kan banyak ya, tidak hanya talasemia, tapi harus lebih aware ke arah sana untuk anak-anak.
1: Oke, berarti untuk orang tua memang harus lebih aware ya, karena ya, talasemia ini tidak bisa dicegah karena memang sudah dari genetiknya begitu ya. Oke deh, demikian ya Keren Desa Nak. Terima kasih juga nih untuk Dokter Dewi ya, sudah berbagi info nih mengenai talasemia. Jadi saya juga lebih paham ya talasemia itu apa, karena cuma tahu apa ya talasemia aja, tapi nggak tahu artinya begitu. Dan ini juga ada komen dari YouTube ya, dari apa nih, Indra Suwari, katanya terima kasih penjelasannya Bu Dokter, sangat jelas dan mudah dimengerti.
2: Oke, sama-sama.
1: Iya, sama-sama ya. Nah, terima kasih untuk Dokter Dewi sudah menyempatkan waktunya ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi nih, berbagi informasi ya.
2: Semoga.
1: Oke, demikian ya Keren Desa Dokter Etam pada hari ini. Dan selanjutnya juga dilanjutkan dengan program Oda Jejak Budaya maksudnya ya, nanti juga dilanjutkan oleh Mbok Mia. Jadi sekalian buat tetap pamitan ya. Jadi terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Sanggar Orang Seni Budaya atau OSB di Kabupaten Kutai Timur membuka pelatihan seni dan budaya secara gratis bagi masyarakat sebagai upaya menjaga kelangsungan seni tradisi di tengah perkembangan zaman. Program yang digelar di Kutai Timur itu memberikan pelatihan berbagai bidang seni mulai dari tari, musik hingga seni pertunjukan dengan sasaran utama generasi muda agar lebih mengenal dan mencintai budaya daerah. Bagi pendengar yang berminat dapat mengunjungi akun Instagram @osb_kutim. Adapun pendaftaran telah dibuka sejak 15 Mei lalu. Melalui pelatihan gratis ini, OSB berharap minat masyarakat terhadap seni dan budaya terus tumbuh sehingga warisan budaya di Kutai Timur tetap hidup dan berkembang di kalangan generasi muda. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
7: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
7: Ya, sebentar aja.
6: Nggak usah, biarin aja.
7: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
8: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kroande Sana RRI Perompas Samarinda. Kroande Sana, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda pada hari ini. Kroande Sana di edisi hari Kamis 21 Mei 2026 nih, hari ini di siang hari ini di Samarinda siang, Mbok Mia yang akan mengawal kita segalanya Kroande Sana hingga merapat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah yo. Di rangkaian pertama ini kita ketemu sama Jelajah Nusantara. Kok Jelajah Nusantara? Apa nih Mbok Tata? Sampai lupa nih Mbok Mia. Jejak budaya, ya Allah, keingatnya tuh Jelajah Nusantara. Kita ketemu sama Jejak Budaya dan Sejarah Kroande Sana dalam rangkaian pertama di Samarinda siang yo. Karena hari ini di tanggal 21 ini adalah hari peringatan reformasi atau hari reformasi nasional. Jadi tanggal tersebut dipilih menjadi hari peringatan reformasi nasional karena bertepatan dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 silam. Nih, tahun ini juga merupakan tahun

ke kantor tadi di pukul 8 pagi tadi, cuacanya sudah langat juga sebenarnya nih. Cerah juga alhamdulillah insyaallah. Sampai sore nanti insyaallah ya masih tetap cerah lah. Mau tiba-tiba hujan ya namanya juga cuaca ya, kondisi kita enggak bisa memprediksi. Tapi kita harus tetap membawa segala sesuatunya ya, yang tegak jas hujan ataupun payung, karena ya cuaca tidak bisa diprediksi ke ronde sana. Nah, ke ronde sana untuk peringatan reformasi nasional pada tanggal 21 Mei ini, sejarahnya akan dia akan Mbok Mia bacakan setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Balik lagi ke Ronen Sana di Cecak Budaya dan Sejarah, masih berkesan tentang Hari Peringatan Reformasi Nasional tanggal 21 Mei. Jadi Ronen Sana, sejarah lahirnya reformasi di Indonesia ini bermula saat Soeharto menjabat presiden kedua Indonesia sejak 1967 untuk menggantikan Soekarno. Selama 32 tahun memimpin Indonesia, presiden yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan ini dianggap mampu menjaga stabilitas negara. Nah, namun kemudian ya, karena di sana stabilitas yang selalu terjaga itu akhirnya goyah jua. Demonstrasi dan kerusuhan ini ada di mana-mana, merebak di mana-mana. Dalam buku sejarah pergerakan nasional yang ditulis Fajriuddin Mutakin dan lain-lain, ditulis bahwa demonstrasi mahasiswa ini bermula lantaran krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada 1998. Sehingga reformasi ini terus disuarakan. Kegoyahan ekonomi ini adalah bagian dari akibat krisis finansial di kawasan Asia, atau ya tadi menyebutnya krisis moneter pada wayah itu ya. Krisis ini membuat kepercayaan masyarakat menurun. Soeharto sudah dianggap tidak mampu lagi mengatasi krisis berkepanjangan ini. Jadi reformasi adalah jalan yang ditutup oleh masyarakat. Mahasiswa juga menuntut Soeharto agar turun dari kursi kekuasaan Sida, namun Soeharto tetap pada pendiriannya untuk melakukan reformasi usai tahun 2003. Protes para mahasiswa pun makin terbendung lantaran reformasi ini terkunjung terlaksana. Jadi aksi demonstrasi ini bermunculan ya di sejumlah daerah, tegak di Jakarta, kemudian Yogyakarta, Bandung, Ujung Pandang atau kita menyebutnya sekarang Makassar dan daerah lain. Kemudian dampak dari peristiwa demonstrasi ini semakin meluas, apalagi setelah disiram oleh kenaikan harga bensin yang mana harga dari Rp700 menjadi Rp1.200. Jadi meledaklah peristiwa 12 Mei yang dikenal dengan tragedi Trisakti. Kekacauan pecah saat mahasiswa Trisakti dihalangi saat hendak menuju gedung DPR. Jadi tanggal 12 Mei ini menjadi salah satu lahirnya hari reformasi. Nah, jadi aparat keamanan akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan, tapi tembakan itu bukan peluru karet, tapi pakai peluru asli alias peluru besi. Mahasiswa akhirnya pergi kocar-kacir menyelamatkan diri yo. Bahkan sebagian ada yang berlindung di gedung kampus Trisakti, tapi tembakan itu justru mengenai beberapa mahasiswa hingga akhirnya 4 mahasiswa gugur dalam peristiwa ini. Sida adalah Elang Mulia Lesmana, kemudian Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Sedangkan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi ke Ronin Serang, masih di seputar sejarah Hari Reformasi Nasional ya. Jadi melihat dampak dari sejumlah demonstrasi yang ada di Trisakti tadi ya, Ronin sana, sidang paripurna akhirnya diusulkan untuk digelar. Masih dari buku sejarah pergerakan nasional, dijelaskan bahwa Ketua DPR MPR Harmoko menyatakan kepada pers, Wakil Ketua dan Ketua Dewan setuju menggelar sidang paripurna pada 19 Mei 1998. Hari reformasi semakin dekat. Sejumlah tokoh turut diundang ke istana untuk berdiskusi soal masalah ini. Sida diantaranya adalah MH Ainun Najib, kemudian Megawati, Amin Rais, Yusril Iza Mahendra, Nurkholis Majid, dan juga tokoh lainnya. Hingga hasilnya ya, pada hari Kamis 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa Sida melepaskan jabatannya sebagai presiden sejak Kamis 21 Mei 1998. Berita Soeharto lengser ini juga disambut hiruk-pikuk kegembiraan dari masyarakat. Namun, terlepas dari segala kontroversinya ini, kalau di sana tetap ada juga rakyat yang tetap mengenang Soeharto sebagai pemimpin yang berjasa pada negeri ini. Lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya pada 20 Mei 1998 menjadi momen lahirnya Hari Reformasi Indonesia. Dan pada 20 Mei 2023 akan menjadi peringatan yang ke-25 tahun Hari Peringatan Reformasi atau Hari Reformasi Nasional. Nah itu dia kronis sana, informasi seputar Hari Reformasi Nasional yang mau Mia kutip dari lamanya news.detik.com, dan sekaligus mengakhiri di perjumpaan kita dalam Jejak Budaya dan Sejarah pada pagi hari ini, karena di sana pagi menjelang siang ya. Setelah ini kita ketemu lagi nanti di Teras UMKM, masih dengan Mbok Mia, tetap di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Syutan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desana Kampung Dongeng Etam menggelar festival bertajuk Merajut Cerita Menguatkan Keluarga. Di halaman TVRI Kaltim Jalan Eri Suparjan Sempaja Samarinda pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi edisi spesial dari kegiatan rutin Pekan Ceria yang kali ini dikemas lebih besar dan digelar di ruang terbuka dalam rangka Hari Ulang Tahun Kampung Dongeng Indonesia ke-17. Ketua Kampung Dongeng Etam, Fitri Susilawati, mengatakan biasanya Pekan Ceria digelar dalam skala lebih kecil dan rutin setiap bulan. Namun khusus perayaan ulang tahun ke-17, kegiatan dibuat lebih meriah dengan melibatkan berbagai komunitas dan mengundang masyarakat umum. Festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan seperti dongeng, operet, pentas seni, membaca bersama hingga permainan tradisional. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang melibatkan anak dan orang tua agar bisa bermain dan berinteraksi bersama. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kronisana RRI Papua Samarinda. Kembali lagi ke Nemdomia di Teras UMKM ya, Kronisana di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Kita akan berkesahan Kronisana mengenai tips memilih lokasi jualan untuk UMKM Kronisana ya. Dan kita akan merapat hingga 1 jam ke depan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Papua Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Agapi ialah Mondro dari Elis Purnamasari. Satu lagu Bugis yang mana-mana kita gelok semua kerodan di sana yo. Kita lanjut lagi di teras UMKM dengan 7 tips memilih lokasi jualan untuk UMKM. Jadi apa aja nih yang perlu kita perhatikan yo saat memilih tempat usaha. Nah, jadi pertanyaan itu sering benih muncul pada saat etam menjadi pelaku usaha mikro, kecil menengah atau UMKM yang ingin memulai usaha. Nah, tentunya usaha yang sukses dan jual laris manis ini adalah impian setiap pelaku UMKM. Nah, ini yang pertama nih adalah etam ini tentunya memilih tempat yang mudah terlihat. Faktor pertama yang perlu kita perhatikan saat memilih tempat usaha ini adalah visibilitas. Yo, karena sana dagangan yang mudah terlihat nantinya akan membuat usaha jadi eksis di mata pelanggan. Jadi, etam bisa memilih tempat yang terlihat agar masyarakat bisa tahu nih. Dan etam kalau bisa menghindari lokasi-lokasi yang terpencil, tegak di dalam gang atau di balik gedung tinggi. Jika memilih usaha seperti jajanan pasar, ada baiknya pilihlah tempat di pinggir jalan depan atau di depan gedung perkantoran atau bisa juga di sekolah-sekolah kerada sana. Tempat usaha seperti jajanan pasar lebih cocok di area luar ruangan agar pembeli bisa melihat produk makanan yang dijual. Tapi ada juga beberapa nih tempat yo yang ada di dalam-dalam gang tegak tuh. Tapi biasanya tegak tuh biasanya legend. Ah, itu dari mulut ke mulut baru sudah mengerti, oh ada tempat yang di dalam gang sini nih, tempat legend nih, makanan legend nih, tegak tuh biasanya. Kemudian yang kedua adalah pilih tempat yang mudah dijangkau ya. Jadi selain mudah terlihat, tempat usaha yang dipilih juga harus mudah dijangkau. Karena saat ini masyarakat sudah terbiasa beli produk atau beli makanan dengan metode pesan antar atau online delivery. Nah, jadi biasanya usaha tegak kuliner ini banyak juga sudah bergabung dengan aplikasi online yang lainnya. Tegak biasanya GoFood, mungkin GrabFood atau yang lain-lainnya tegak tuh kalau di sana yo. Nah, bayangkan jika ada pelanggan nih sida mesan lewat aplikasi tapi tempat etam nih di gang sempit, apa ya juga sida nih mencariin dia leh. Jadi mun gampang dicarinya, cepat juga nyampe ke wadah etam. Mun susah, si Hanjo ni sida muter-muter mencari di mana tempatnya nih orang berjual ini leh. Nah, padahal di sisi lain nih supir ojek online ini juga sedang berusaha menemukan lokasi tempat usaha nih, bahkan ya berisikonya kesasar juga akibat akses yang sulit dan akhirnya membuang waktu sida juga dan waktunya adalah uang tegak tuh koran di sana yo.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambalita pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya DPRD Kutai Kartanegara tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang peran serta dunia usaha dalam pengembangan pariwisata. Regulasi ini disusun untuk mendorong keterlibatan pihak swasta dalam membantu pembiayaan dan pengembangan sektor wisata di Kutai Kartanegara. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan dari dunia usaha secara berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Kukar dalam mendorong transformasi ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menciptakan destinasi wisata yang lebih maju, membuka lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Kutai Kartanegara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Sana tahu isi, astaga kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi ku lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar, oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kerawan Desana RRI Plomba Samarinda, baru saja kita nelinga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Bapak mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kerawan Desana yang menjalankan.
2: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey.
4: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
5: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu teh.
5: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
5: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
5: Lebih baik lapar kan.
6: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
7: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Kenalan di sana RR Pelompa Samarinda. Kita kembali lagi ya di program musik dan informasi masih dalam rangkaian Samarinda Siang edisi 21 Mei 2026 ya. Kurang di sana di musik dan informasi ini Mbok Mia akan menghadirkan beberapa musik lagi informasi ya. Seputar Samarinda ini informasi pertama kronis sana yo. Warga Samarinda ini mengeluhkan kondisi marka jalan dan larangan berhenti di jalan Pesut yang dinilai membuat arus lalu lintas menjadi amburadul. Keluhan tersebut disampaikan Elwan Aziz dalam program Halo RRI di Pro 1 RRI Samarinda Rabu 20 Mei 2026. Menurut Elwan, pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut masih membingungkan pengguna jalan. Sida menilai masih banyak kendaraan yang berhenti di area larangan sehingga memicu kemacetan dan mengganggu kelancaran arus kendaraan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotma Rulitua Manalu mengatakan di lokasi tersebut sebenarnya sudah dipasang rambu lalu lintas tanda stop dan larangan berhenti. Karena itu pengendara diminta mematuhi aturan yang ada demi keselamatan dan kelancaran bersama. Sida menambahkan pihaknya terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap titik-titik lalu lintas yang rawan pelanggaran. Dishub juga mengimbau masyarakat lebih disiplin dalam mematuhi rambu dan marka jalan. Program Halo RRI menjadi ruang partisipasi publik bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik. Program tersebut hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat melalui Pro 1 RRI Samarinda FM 97,6 MHz pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun aspirasi melalui WhatsApp di 0811 5544976 atau Google Form yang tersedia di Instagram resmi @RRI Pro 1 Samarinda. Dengan semangat suara Anda, solusi bersama, RRI terus mendorong keterlibatan publik dalam perbaikan layanan di Kota Samarinda. Informasi barusan yang mengutip dari lamannya rri.co.id.

Krondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Informasi kedua, Kerwanin Sana. Seorang balita dilaporkan terjebak di dalam sebuah mobil saat berada di salah satu laundry di kawasan Jalan Elang Samarinda Rabu 20 Mei 2026 sore sekitar pukul 16.45 WITA. Peristiwa tersebut sempat membuat panik warga dan kedua orang tua korban. Balita itu diketahui berada di dalam mobil bersama ibunya sebelum akhirnya pintu kendaraan terkunci. Kondisi tersebut membuat sang anak tidak bisa keluar dan keluarga segera meminta bantuan petugas penyelamat. Mendapat laporan tersebut, tim rescue Posko 2 Disdamkar Kota Samarinda langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Petugas menerima informasi dari pusat komando dan segera merespon laporan warga. Anggota tim rescue Posko 2 Disdamkar Kota Samarinda, Asman, mengatakan pihaknya langsung menuju tempat kejadian perkara setelah menerima laporan adanya anak yang terjebak di dalam mobil. Dalam proses evakuasi, petugas mengalami kendala pada bagian handle kunci mobil yang sudah rusak. Hal tersebut membuat proses pembukaan pintu kendaraan menjadi lebih sulit dari biasanya. Meski mengalami kendala teknis, petugas akhirnya berhasil membuka pintu mobil dan mengeluarkan balita tersebut dengan selamat. Proses penyelamatan berlangsung sekitar 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi, kondisi balita dipastikan dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengalami gangguan serius akibat kejadian tersebut. Warga yang berada di lokasi juga tampak lega setelah proses penyelamatan berhasil dilakukan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para orang tua agar selalu memastikan kondisi kendaraan aman dan tidak meninggalkan anak di dalam mobil, meski hanya dalam waktu singkat. Selain itu, pengecekan sistem penguncian kendaraan juga penting dilakukan untuk menghindari kejadian serupa. Informasi terakhir yang Bob Mia kutip dari lamanya rri.co.id ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di musik dan informasi pada siang hari ini. Kerana sana ya, setelah ini jangan kemana-mana, masih dengan Bob Mia lagi. Kita ketemu di mitos dan fakta di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Perompas Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Pro 4 RRI
5: Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerohan Desana DPRD Kutai Kartanegara tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah khusus yang mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pengembangan sektor pariwisata. Raperda tentang peran serta dunia usaha dalam pengembangan pariwisata itu diharapkan mampu memperkuat pembangunan destinasi wisata di Kukar agar tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Regulasi tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten

0: Kukar menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai sumber ekonomi baru di tengah upaya transformasi dari sektor ekstraktif menuju sektor berkelanjutan. Melalui dukungan dunia usaha, pengembangan infrastruktur wisata, promosi destinasi hingga pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata, diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Langkah ini sekaligus membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Kutai Kartanegara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Pernian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cakardang ini cakardang, pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik sesamu gitu, sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak, banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Duh, nasib galahan nih. Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersulhak dulu leh.
5: Burung merak, burung pediman, terbang ke jauh 1000 zaman.
4: Datang surat

Masih di kawasan M Yamin nomor 8 Samarinda, Keruan dan sana masih di RRI Perompas Samarinda ya, tentunya masih dengan Mbok Mia. Kita ketemu di Mitos dan Fakta hari ini di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Keruan dan sana pernah di etam mengalami hujan turun tapi matahari ini tetap panas alias bersinar terang. Jadi fenomena ini sering disebut hujan panas atau hujan poyan. Di Indonesia sendiri ya, hujan panas ini sering dikaitkan dengan berbagai mitos yang berkembang turun-temurun di masyarakat. Ada yang percaya itu pertanda keberuntungan, ada juga yang menganggap sebagai tanda akan datangnya peristiwa tertentu. Dalam beberapa budaya, hujan panas dipercaya sebagai berkah dari alam dan pertanda kesuburan. Bahkan sebagian masyarakat menganggap hujan panas ini adalah saat acara penting tegak saat pernikahan sebagai simbol keberuntungan dan harapan baik untuk masa depan. Meski begitu, Krodesana Iyo, secara ilmiah fenomena ini terjadi karena cahaya matahari masih mampu menembus celah awan hujan sehingga hujan dan panas muncul bersamaan. Nah, kan dia mitos dan fakta ini Etam akan membahas berbagai mitos hujan panas yang masih di percaya masyarakat Indonesia sekaligus melihat penjelasan ilmiah di balik fenomena unik tersebut.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kerohan dan sana, salah satu mitos yang paling sering didengar adalah hujan panas menjadi pertanda akan adanya kabar duka atau peristiwa besar. Di beberapa daerah bahkan dipercaya sebagai tanda alam sedang memberi pesan tertentu kepada manusia. Kepercayaan seperti ini sudah lama hidup di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari budaya lokal. Selain itu ada juga mitos yang mengatakan hujan panas mampu membersihkan energi negatif dan membawa suasana baru yang lebih baik. Sebagian orang nih merasa udara menjadi lebih segar setelah hujan panas turun. Ada juga yang menghubungkannya dengan munculnya pelangi yang dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Menariknya, kepercayaan tentang cuaca ternyata tidak hanya soal hujan panas. Di masyarakat juga berkembang mitos lain seperti suara tonggeret yang dipercaya menandakan pergantian musim atau tanda hujan akan segera turun. Walaupun belum tentu benar secara ilmiah ya, mitos-mitos seperti ini menunjukkan bagaimana manusia sejak zaman dahulu mencoba memahami alam lewat pengalaman sehari-hari.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Ganti pakaiannya, jangan lupa
4: taruh di box pakaian kotor.
3: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
4: bak air ditutup lagi.
3: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
4: demam berdarah dan malaria.
3: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
4: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Mun enta melihat yo dari sisi sains Quran di sana, hujan panas ini sebenarnya adalah fenomena alam biasa. Hujan tetap bisa turun meski matahari bersinar karena awan hujan di sepenuhnya menutupi cahaya matahari. Kadang awannya kecil atau memiliki celah sehingga sinar matahari masih masuk ke permukaan bumi. Fenomena ini biasanya terjadi pada pagi atau sore hari ketika posisi matahari agak miring yo. Cahaya matahari datang dari samping dan tetap terlihat meski sebagian wilayah sedang diguyur hujan. Karena itulah masyarakat sering merasa cuaca tetap panas walaupun sedang hujan. Selain itu, sebelum hujan turun, udara juga sering terasa gerah. Hal ini terjadi karena panas matahari, kelembapan tinggi, serta perubahan sirkulasi udara di atmosfer. Jadi rasa panas sebelum hujan bukan karena hal mistis, melainkan proses alam yang memang sedang berlangsung.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Dendeng sana, dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriat, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Jadi kronis sana, mitos tentang hujan panas ini memang menjadi bagian menarik bagi budaya masyarakat Indonesia yo. Walaupun banyak kepercayaan yang belum terbukti secara ilmiah, cerita-cerita tegak ini tetap diwariskan karena menjadi bagian dari tradisi dan cara masyarakat memahami alam di sekitarnya. Yang terpenting, Etam ini bisa menyikapi berbagai mitos dengan bijak. Menjaga nilai budaya boleh saja, tapi tetap perlu dibarengi dengan pemahaman ilmiah agar Etam mudah percaya pada hal yang belum tentu benar. Fenomena hujan panas pada akhirnya adalah pengingat bahwa alam selalu memiliki cara unik untuk membuat manusia kagum. Informasi seputar mitos dan fakta hujan panas ini Mbak Mia kutip dari lamannya merdeka.com. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian Samarinda siangnya Kronesana. Terima kasih sudah nelinga sampai wayah ini. Setelah ini kita ketemu sama RRI Jakarta, kita akan mengikuti siaran berjaringan Nusantara RRI Jakarta dan juga RRI Malang di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Pemas Marinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya.

Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 4 Lime Jakarta, Bang Po, Nyoba Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Iya, yeah, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Novaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem.
1: Ya, harus kudu begitu ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perempat, jadi adem terus.
1: Oke, siaplah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Nggak ada, samping nggak ada tuh.
1: Oh itu
2: ada
1: belakang, kanan, oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu
1: kan ayo liatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Ini ada, waduh kalau ini saya malah apa namanya kita ini generasi tua yang po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
2: nih.
1: Iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya iya.
2: Tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Tanya ya ilmunya.
1: Masih imut-imut. Iya, benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh, permana. Permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Kpo ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji, iya. Panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh, Mas. Pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini Mpo?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau silakan. Tapi ayo pamit soalnya dulu nih kalau 2 hari wayang, malam.
2: Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya Ki ya?
1: Iya, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyaknya kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Kidian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Masih sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti sudah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK 4, itu 4 udah tahun. Udah sering diajak nonton layang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu?
3: Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis?
3: Malah nangis. Kalau kan dulu, kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 itu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: waktu kecil dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu di usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
2: Pakai pakaian adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya berkecimpung.
3: Berlanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya. Rumit loh gambar wayang itu.
3: Iya, tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
2: coret-coret,
3: ya,
2: tapi bentuk wayang
3: ya, gitu.
2: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua, terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana. Itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana. Dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang keberapa,
3: ya cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya
3: itu
2: kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari keturunan bapak,
3: dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara banyak dengan?
3: Dua
2: bersaudara. Tapi yang jadi dalang
3: saya dengan ya.
2: Oke. Wah keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor
2: gen itu. Berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian Demang, Kidian,
3: kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya, dah.
2: Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke. Okay.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya.
2: Mm-hmm.
3: Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Perempat Solo itu penyiarnya juga ada yang dalam juga gitu. Jadi temannya dalam juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus kita.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya,
2: mm-hmm.
3: itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang.
2: Mm-hmm.
3: Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah gak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja, gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi
1: Mbak Oma namanya.

0: kasih Mbak Oma dari Mbak Surakarta Oma. Yang menyempatkan bertanya nih. Oke Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
1: Iya.
0: Bagaimana wayang itu dibuat animasi, dan sebagainya, itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas.
1: Temayang. Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
0: Kalau pakem itu, pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa, aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatut Kaca gitu loh maksudnya.
1: Lagi.
0: Itu pakem.
1: Jadi itu pakem itu bisa dari
0: tatanan ya.
1: Tatanan, nggih, tatanan pakaian,
0: nggih, tatanan wayang sendiri.
1: Wayangnya, pakaian wayangnya.
0: Nggih, terus atau postur-postur
1: tubuhnya.
0: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu Mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
1: harus ngikutin perkembangan zaman.
0: Nggak bisa kalau kita wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang, biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
1: sudah diakui sama UNESCO
0: iya, kan? Sudah diakui oleh dunia.
1: Nah untuk yang di kampus gimana nih?
0: Kalau
1: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
0: Iya,
1: ribuan kampus ada di Malang. Nggih. Wayang masuk.
0: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
1: Iya, dalangi sampean dhewe gitu ya.
0: Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebenarnya kita ayo garap wayang pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah Mas. Wayang masuk sekolah
1: tingkatan SMP?
0: SD.
1: SD mulai
0: SD. Okay. SD itu 2 tahun berjalan Mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri Mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo Mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa, terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang, terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu Mas. Kelir kecil terus debok. Ada debok tuh ya, buat anu itu
1: pelepah pisang,
0: pohon pisang itu, terus ada kotak, ya peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
1: belajar dalang mini lah ya.
0: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah COVID,
1: sampai
0: setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat, salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, Selang Kalam Kudus dulu, di Kor Yesu juga.
1: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak ini ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
0: Iya, mungkin seperti itu ya.
1: Setelah pandemi gimana nih?
0: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi kan
1: sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
0: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri, itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir alhamdulillah sih, Mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BBK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
1: Untuk gagrak Malangan.
0: Karena ya, kita hidup di Malang, Mas.
1: Iya, punya gagrak sendiri.
0: Punya gitu gagrak ya sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain, tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
1: yang punya kita, yang punya,
0: iya,
1: Malang
0: betul,
1: gitu ya. Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
0: Kalau festival, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Ini sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin komunitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gitu. Iya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
1: semoga ada terus.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, Pak Nova, itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya, atau pendengar lain juga mewakili juga. Ya.
2: Baik.
1: Dari Jakarta gimana nih?
2: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan
3: Haji, dengan Ayu.
2: Iya. Oke, dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cahyu.
3: Assalamualaikum, Mas Haji. Terima kasih,
0: Pak Nova. Ya.
1: Gimana kabarnya nih, Mbak Ayu?
3: Saya sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Karena saya ke Mas Tara sumbernya.
2: Iya, silakan. Namanya Kidian.
0: Iya.
3: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
0: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
3: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
2: Jangan panggil Bapak, dia masih muda banget.
1: Masih yuk muda ini. Masih muda.
3: Iya. Iya. Iya, iya.
2: Panggilnya ya, Mas boleh, panggil Ki Mas boleh.
3: Iya. Iya, saya panggil Mas aja.
0: Oke.
3: Okay. Agar lebih menghargai.
2: Iya,
3: saya tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak, apakah wayang itu membosankan atau termana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
0: Iya.
3: Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
1: Dari Malang ada ini.
2: Iya. Ya, lagi? Iya, satu lagi. Silakan.
1: Satu lagi aja deh.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Cik Gria di Jakarta, Mas Aji.
1: Iya, Cik Gu, gimana punya kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, udah lama enggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang Pak Nova.
2: Halo, selamat siang Cik. Silakan.
4: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya. Cijan, duh Pramana. Kira tadi
1: Pramana
4: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang cukup waktunya ya.
1: Jadi
4: dengan benar enggak?
1: Betul.
4: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan leluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
1: Tahu.
4: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat itu ya. Pertanyaannya, kalau yang ini sempat berjarak dengan anak muda, ya, itu. Jelas ya, kedengar nggak suaranya?
1: Iya,
4: jelas. Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa digital, apa namanya digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini. Seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya pembentukan moral, kunjungan kenal karena informasi budaya seperti RRI ini, yang seperti ini kan jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
1: Boleh.
4: Kita berpantun ya, pantunnya dengan memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timur. Kalau kata-katanya salah, bok aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan Ijan. Contohnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bungkul. He are-are enom saiki ojo lari age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-e-tele-e-tele-e-tele. Itu aja pantunnya.
1: Tup yang berbeda ya.
2: Nah,
1: terus gimana caranya ini?
0: Kidiat
1: gimana? Gak.
0: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
1: Ciguria
0: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin misalnya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
1: Konsepnya tradisi
0: gitu ya. Terkonsep yang... memang terkonsep tradisi ya. Sehingga
1: anak muda agak
0: ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah itu
1: ya, betul.
0: Ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangan yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga, saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, Mas.
1: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
0: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersama dengan teknik-teknik yang seperti itu supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda ya biar karena kan nggih saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya pasti scroll tuh scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu
1: cari ya.
0: Ya.
1: Cari ada enggak?
0: Iya, betul.
1: Masih waya.
0: Iya,
2: akhirnya ya ke saya enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Adi ya.
0: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah.
2: Iya, benar-benar.
0: Gitu
2: iya.
1: Tapi ya tetap apa namanya pakemnya ini yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
0: Iya.
2: Nah,
1: kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
2: Iya, benar-benar.
1: Kita kan sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
2: Iya, kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
0: Iya. Nah, iya. Betul.
2: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau Jakarta lagi? Atau mau Malang?
1: Oke, Jakarta dulu deh.
2: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada di Malang.
1: Oke, siap. Masih diterima di
2: Jakarta dulu nih kayaknya. Okay. Halo.
1: Kalah cepet aku ternyata.
2: Iya, kalah cepet.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat Kalista.
2: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
5: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
1: Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
1: Oh iya, salam kenal Teh.
5: Ya, salam kenal Bali. Ya, apa ngalam?
1: Ngalam, alhamdulillah sehat semua walaupun agak panas ya.
0: Iya.
1: Oke, hari ini. Oke.
5: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
2: Iya, silakan. Ya.
5: Dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Kidian itu menjadi dalang karena dari Mbak Buyut dan turunan lah ya begitu ya Kidalang ya. Kidian ya. Betul. Nah bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Kidian adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan? Tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Kidian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga nopo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Silakan Kidian.
0: Nggih, iya. Terima kasih.
1: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
2: Ada oh gitu ya.
1: Leluhur ada ya, dari ya. Kakek neneknya, dari buyut
2: gitu. Itu nah. Kebanyakan gitu kan ya.
1: Kebanyakan.
2: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti dong.
1: Ada apa enggak?
2: Iya.
0: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya,
2: ya.
0: Ada perah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa nggak sih menjadi dalang
1: dengan jadi dia ini KKN ya,
2: ordal ada orang dalang dia.
1: gimana
0: bisa nggak sih ketika tidak ada genetik dalang ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin nggak harus sih mas, nggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
1: bisa.
0: Sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk
1: karena
0: menjadi dalang.
1: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
0: Karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya mas, teknik jadi dalang itu ada skill suara, teknik vokal, terus teknik apa pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya, terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin nggak harus ya, nggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
1: memegang peran
0: terus masih banyak cerita oh iki mbah dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah ketika enggak ada genetik ya saya yakin bisa,
1: yang penting ada kemauan
0: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang anaknya yang enggak jadi dalang itu banyak, enggak satu dua.
1: Iya. Nah kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
0: Kalau belajar wayang itu kalau memang anu ya SD kelas 3 gitu
1: sudah bisa membedakan.
2: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, nggak bisa lagi.
1: Kalau aku jadi anu aja apa namanya?
2: Jadi wayangnya.
0: Kalau itu sejak dini ya mas ya, kalau sejak dini, kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
1: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
2: Bisa.
0: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
1: Beda urusan ya mas. Jadi semua sebenarnya bisa mas.
2: Ya, wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji jangan terlalu rumit gitu kan.
0: Iya.
1: Yang luar biasa gimana?
2: Ada dah.
1: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik po.
2: Iya.
1: Ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya po ya, semua budaya.
0: Semua.
1: Kita kalau mau belajar ada
2: iya, kemauan, betul.
1: Pasti bisa ya.
2: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
1: Iya.
2: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian.
1: Moga.
0: Ya. Kidian. Iya. Iya Mas Aji dan. Terima kasih Mas Aji.
2: Sekali-sekali panggil nama Ayen apa Bang? Napa Mas Aji dan
0: Napa
2: gitu.
0: Lupa kok.
2: Enggak adil banget gitu loh.
0: Iya Pak.
2: Iya.
0: Terima kasih Pak.
2: Ye.
1: Malu Pak, masih ijo.
2: Ye.
0: Minder Pak, minder.
2: Ayo maklumin ya.
0: Ya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya
1: regenerasi
0: untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin saya di Malang ya mas untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malangan juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup, bagaimana kita regenerasi, Mas?
1: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
0: Iya, betul.
1: Itu ciri khas sendiri, Bo. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita nggak dimunculkan kan,
2: iya benar. Nah,
1: gimana ya, nanti takutnya hilang ya, Bo.
2: Iya. To the point-nya gini, Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya itu mungkin bentuk dana gitu ya.
1: Iya, bukan cuma dana tapi wadah untuk
2: udah kan ujung-ujungnya kan duit juga, Mas Haji.
0: Iya, betul. Pegelaran tanpa apa ya?
2: Iya benar. Ngapa mesti harus kesana kesini dulu?
0: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri, khususnya kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya, agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali, karena urgensitas. Salah satu penisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari, Mas Haji.
2: Baik.
0: Itu hilang semua ya?
2: Iya, siap.
0: Mungkin seperti itu, Pak Nova ya.
2: Kidian, ini waktunya udah mepet banget siap.
0: Iya,
2: terima kasih banyak, Mas Haji, Kidian ya.
0: Nggih, Pak Nova.
2: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh.

kuliner di RPTRA Kampung Kandang, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem jemput bola atau mobile training. Unit ini diikuti oleh 10 peserta perwakilan 3 kelurahan Kecamatan Cempaka Putih. Materi pelatihan diajarkan meliputi pembuatan menu kuliner Nusantara dan mancanegara. Di antaranya kek kukus, pasta, nasi liwet, komplit donat, kek tar dan gulung dimsum somai, jajanan pasar bakso, semur daging, dan minuman koktail.

Kita beralih ke berita lainnya, Desa Wisata Panglipuran Bangli, Bali mulai memberikan asuransi keselamatan bagi wisatawan yang berkunjung tanpa biaya tambahan. Kepala Pengelola Desa Wisata Panglipuran Wayan Sumiarsa menjelaskan bahwa asuransi keselamatan sudah menjadi kebutuhan di daya tarik wisata. Apalagi Desa Wisata Panglipuran dengan rata-rata 2.000 kunjungan per hari memiliki kontur jalan yang cukup riskan. Dengan demikian, pengelola dan komunitas masyarakat berharap desa wisata terbaik dunia menurut UNWTO itu dapat membuat wisatawan semakin nyaman dalam berkunjung. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
3: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Keronden sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perompat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: بِبَعْثِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُمْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Serius amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sana. Iya, lagu-lagu dangdut ngawannya Tom segalanya. Ini yang mau bergabungan silahkan ya. Dari tadi Mbak Putri udah berikan lagu-lagu. Yang mau bergabung lewat Facebook, WhatsApp, telepon silahkan ya. Mbak Putri sudah buka jalur teleponnya di 0541-736-152. Boleh di 7272-656. Kita sapa dulu di seberang sana. Ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, Dendang Marian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Marian, waktunya hitam. Dangdutan
0: busup. Eh, mantap di busup. HP hanyar gak busup, pindah nyaring beneh suara.
1: Enggak.
0: Halo, Ais.
1: Ini dengan buat siapa ini?
0: Mbak Putri.
1: Oh, Mbak Putri.
0: Iya lah.
1: Buat sempayang sebuah manggis.
0: Krece.
1: Mbak Putri manis minta disayang.
0: Waduh, krece. Oh, ada lagi ini, lanjutan abis.
1: Ya, itu aja. Udah nanti diprotes sama Mbak Nana, Mbak Putri.
0: Oh iya, Kak. Sedih lagi hati lo.
1: Sedih lagi hati Bu Sumisran. Lagunya apa, Mbak Putri?
0: Ada Goyang Nusantara, Hitam Bukan Putih, Apa Kabar Goyang Sayang. Oh ya, sudah boleh.
1: Nah, salamnya buat Mbak Nana.
0: Iya.
1: Bu Arambi, Bu Sukutai, semoga sehat Bu Sukutai, Bu Sumamat, Bu Sulanjani, Bu Suedo, buat Naila, Jankola, buat Bunda Yuli, yang ada juga menuri, buat Putri, semoga jelancangan urusan Mbak Putri, jadi mudahkan rezekinya, jadi panjangkan umurnya Mbak Putri.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, dari Busu Misran ya. Yang mau gabungan lagi silahkan nih, Mbak Putri. Masih buka jalur teleponnya. Di belakang Busu Misran ada siapa sih ini? Assalamualaikum, Dendang Marian.
2: Assalamualaikum, Dendang Marian.
0: Waktunya temdangdutan, Busu. Habar sehat, Busu. Alhamdulillah, Busu Kutai hendak lagu apa, Busu?
2: Iya, Pel. Bu.
0: Bu Putri ini leh. Lagunya okay. Ada Goyang Nusantara, Hitam Bukan Putih, Apa Kabar Sayang, Baru Terasa, Santai Aja Cuy, Engkau Laksana Bulan, Meraih Impian, Dilema, Jangan Gitu Dong, Ada Secangkir Kopi, Segenap Hati, Ada Tiara, Terakhir, Lebih Dari Selamanya.
2: Kalau Engkau Laksana Bulan.
0: Mana?
2: Engkau Laksana Bulan.
0: Engkau Laksana Bulan dari Reza. Oke, sapa salam buat siapa, Busu?
2: Lama sama supir saya terpelajar tentang perekaman. Pulsa Jawa.
0: Iya.
2: Resi. Rejim. Emas. Adik muda. Bawa. Ya itu ya.
0: Itu aja. Boleh.
2: Maaf Putri.
0: Iya.
2: Aku kayak Caita Putri itu. Caita Putri.
0: Iya. Putri. Ayo Busu.
2: Maaf ya.
0: Iya leh.
2: Putri Jijungwi.
0: Terima
2: kasih Putri.
0: Iya Busu.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita gantian lagi ke Facebook ya. Kali ini ada gabungan dari Bus Ahmad Tudari. Assalamualaikum Mbak, semoga sehat selalu. Jakarta hadir ini mau request lagu nomor 5 Ika Nurjanah katanya. Nomor 5 Ika Nurjanah, Bunga Dahlia. Bunga Dahlia, Bunga Dahlia. Tiganya dah Mbak Putri putarkan ya, keran dan sana ya. Semoga tadi Bu sudah sempat ngelinga jua ya. Yang mau bergabungan ke dia ya. Kita langsung aja nikmati lagu selanjutnya sebelum nanti kita ketemu sama Habar Etam ya. Merapat pada pukul 16 lebih. Berapa nih? Oh, 16 pas ya, keran dan sana di Habar Etam. Kita langsung ketemu sama lagu 2 anggrek, ada Goyang Nusantara.

sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan dan sana pemerintah memastikan sektor minyak dan gas bumi tidak terdampak kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN khusus ekspor. Kepastian tersebut disampaikan Menteri USDM Bahlil dan Sidem mengatakan Presiden Prabowo memutuskan aturan BUMN ekspor tidak berlaku bagi sektor hulu minyak dan gas bumi. Pemerintah juga memastikan kegiatan bisnis migas tetap berjalan normal tanpa perubahan kebijakan ekspor maupun penjualan internasional. Kebijakan ekspor satu pintu sektor hulu migas juga dikecualikan dari kewajiban penempatan devisa hasil ekspor ke Himbara. Pemerintah menegaskan kepastian aturan tersebut diberikan agar pelaku usaha migas tidak merasa khawatir terhadap perubahan regulasi nasional. Bahlil menjelaskan kebijakan itu mempertimbangkan sebagian besar hasil produksi migas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri nasional. Selain itu, penjualan migas ke pasar ekspor umumnya sudah terikat kontrak jangka panjang dengan berbagai pihak. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Duh, apa ya ini jawabannya? Aku nggak ada belajar lagi tadi malam. Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
4: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Promo Teri Samarinda, Keron dan Sanak masih dengan lagu-lagu dangdut ya, hadir di ruang dengar FM segalanya. Duh Mbak Putri, ternyata dah ditinggal dengan kawan-kawan ya, tadi studio ini rame beneh ya, segala ada Mbak Mia, ada Mbak Ira ya, ada lakinya si Dajua, ada Mbak Putri sorangan. Tapi ini papa deh, tamgalanya ngawani, kita sapa dulu ada siapa di mana ini. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Dangdutan.
0: Ada Bu Suari ya. Bu Su mau lagu apa, Bu Su? Kita punya lagu Meraih Impian, Dilema, Jangan Gitu Dong, ada Secangkir Kopi, ada Segenap Hati, Tiara, Lebih Dari Selamanya. Mau yang mana, Bu Su?
1: Secangkir Kopi.
0: Secangkir Kopi boleh. Sapa salam buat siapa, Bu Su? Siap. Oke deh kalau gitu. Makasih ya Bu Suari ya. Di belakangnya lagi ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, Dendang Marian.
2: Waktunya Etan dang dutan.
0: Dang dutan. Waduh.
2: Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Di mana nih kita nih?
2: Di rumah lah.
0: Di rumah. Tumben nih rumahnya sepi-sepi.
2: Udah ada musiknya ya?
0: Iya, makanya. Panas kan Mbak di sana, Mbak Langat kah?
2: Wow, panas.
0: Wow, membara benih tegaknya nih.
2: Iya loh.
0: Mbok, mau lagu apa Mbok?
2: Mbok?
0: Mau lagu apa Mbok?
2: Lagu apa tadi punya?
0: Lagunya ada Secangkir Kopi, Meraih Impian, Dilema, Jangan Gitu Dong, Segenap Hati, Tiara, Lebih Dari Selamanya.
2: Jangan Gitu Dong?
0: Jangan Gitu Dong. Oke, boleh. Salam-salam buat siapa nih Mbok?
2: Salam-salamnya buat beratan aja ya. Untuk teman-teman yang di Pro 4.
0: Iya.
2: Mbok Busu. Mas Sore.
0: Iya.
2: Buat Mbok Putihnya sama petugas. Tunggu lagunya ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapa lagi di belakangnya nih? Ada siapa di mana? Assalamualaikum, Dendang Marian.
3: Dendang Merian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Iya.
3: Lagunya putar aja Mbok.
0: Umpatan kah?
3: Iya.
0: Oke deh,
3: ada
0: boleh.
3: Ada Bu Su Niteran gak sama Mbok?
0: Ada tadi sudah sama sih dah.
3: Nyaring di suara Mbok.
0: Nyaring, pindah HP baru Pang.
3: Saya kirimi Mbok.
0: Sudah Kak Bu Su.
3: Iya, kemarin pakai kapal Mbok, ada kapal mudi Mbok.
0: Nah, tegak itu.
3: Makanya nyaring soalnya Mbok.
0: Mantap itu Bu Su. Pantas.
3: Galahi Bu Su dehem sapenya.
0: Makanya mantap itu Bu Su.
3: Iya, ya dah Mbok, ramai bener orang gay mau tuh Mbok kedengaran suara di rumah nih Mbok.
0: Iya Kak Bu Su, semoga. Di
3: rumah Mbok. Bisa nonton gitu.
0: Hawa-hawa nih macet nih Bu Su dia nih.
3: Apalagi Mbok, saya bingung udah lewat mana, lewat Kampung Jawa susah.
0: Orang parkir lo.
3: Nah, iya, banyak polisi, Mbak.
0: Iya, bener. Ngamankan tuh.
3: Jadi, tembus kemana-mana.
0: Nah,
3: susah, Mbak, nembus. Soalnya rame bener, Mbak.
0: Itu sudah busu, maka hari langat bener pulang Marian nih.
3: Ya, langit. Ini langit lagi, Mbak. Sesepaget leher, Mbak.
0: Ada.
3: Sesepaget leher itu ada maksudnya, Mbak.
0: Apa, nih?
3: Ada kecelakaan tuh kan, lehernya pegat, Mbok. Jadi gak berani, Mbok. Wanika,
0: pengen mikir-mikirnya. Nanti lah.
3: Jangan, Mbok.
0: Iya.
3: Gak saya kirim Mbok Putri ya sudah. Jangan, Mbok. Ngeri, Mbok. Sadis.
0: Iya.
3: Jangan,
0: biar Busu kirim, gini saya lihat tegaknya mengerikan, Mbok.
3: Ngeri, Mbok. Wah, Mbok. Yang berani itu anak saya aja, Mbok. Yang bini, tuh. Punya siapa takut, punya kirim, Mbok. Kan ini ketawa-ketawanya, hahaha, punya, Mbok.
0: Ya Allah.
3: Ya dah, Mbok. Secangkir kopi nyaman.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa lagi dari WhatsApp nih? Ada Bu Suwahyu. Assalamualaikum Bu Su, Dendang Marian.
4: Dendang Marian. Waktunya menanggutan.
0: Iya, Bu Su, mau lagu apa Bu Su?
4: Bermonitor.
0: Oh, bermonitor kah? Ya Allah, apa gerang di pola hanyar monitor nih?
4: Makan, Bu.
0: Oh, makan. Ya sudah, sudahlah minum.
4: Belum, Bu.
0: Mah minum sudahlah kasih dah. Sambil nanti saya bacakan ya. Bu Su minum dulu sambil saya bacakan.
4: Siap.
0: Lagunya ada Secangkir Kopi, Bu Su. Ada Jangan Gitu Dong, ada Meraih Impian, ada Dilema, ada Segenap Hati, ada Tiara, sama Lebih Dari Selamanya.

0: Udah.
1: Tidak ada awan, Bo.
0: Oh iya, mataharinya aja lo cerah lah.
1: Nah, iya, dengan Bang. Langit biru kan.
0: Iya. Di sini kan tegak itu juga busuh.
1: Iya, sama. Untuk Bo Putri, selamat bertugas, sehat selalu. Ini lanjut mau makan sore lagi, Bo.
0: Siap.
1: Minumnya ini suatu mambo,
0: Hei, nyamannya leh. Nggak usah diinfogin busu, ngiler aja sayang dia.
1: Kan di studio ada juga.
0: Ada, hai. Nggak ada busu, beda. Mendiri LBS sama studio ini beda.
1: Ya apa bedanya leh, sama mahal leh. Iya, dan makasih juga untuk Mbak Putri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Kita gantian dulu deh ya ke WhatsApp dulu ya. Ada gabungan juga komen dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Denang Marian waktu itu dangdutan pilihkan aja lagunya ya katanya busu Hamzah ini ikutan gabung ya. Salam untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya. Untuk yang siaran selamat sore Bu Insida, semoga sehat sejahtera. Amin, dalam lindungan Allah juga. Dan terima kasih Bu Insida, sama-sama busu. Kita sapa dulu di belakangnya lagi ada siapa di mana sebelum kita nikmatin lagu-lagu yang sudah di request ya. Assalamualaikum Dendang Marian.
2: Waalaikumsalam. Waktunya etam dangdutan.
0: Dangdutan, iya. Sehat kita busu.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tega apa nih? Samsep.
2: Haredang.
0: Haredang sampai itu geleng. Aduh, saking haredangnya busu ya. Aduh, hai ini
2: tegak di anu tegak di Indramayu. Panas juga, tapi di sini panas yang mahut bener.
0: Apa dah, amun udah saya nindi leh biar panas mahut keluar sini dalam nih be.
2: Iya. Mun di Jawa memang mun di dalam memang kan ada AC itu.
0: Au ketahuan deh. nyaman di sini dingin.
2: Ya itu.
0: Biar orang kepanasan di luar sini kedinginan di dalam.
2: Haredang pokoknya langamu hitam kulit tegasaknya.
0: Nih papa hitam asal banyak titis. Banyak aja yang mau tembus.
2: Tegak itu ya.
0: Iya, biar coba ibaratkan titis yang buruk gini ada aja orang mau asal 100. Ini ada yang mau apa buang.
2: Benar. Ini pokoknya asal yang habang gemer tukaran hata itu selesai.
0: Iya, bahkan orang yang dalam pitisnya gitu senyum kalau berdua-dua tuh tersenyum.
2: Tersenyum, benar.
0: Aduh, yang melihat gini lagu, senyum juga. Anda
2: lagunya ini aja yang berapa tadi tuh? Apa?
0: Yang mana nih?
2: Apa tadi tuh?
0: Apa ya?
2: Nah,
0: wah, itu tuh ingatnya pitis mahal. Adanya nih lebih dari selamanya. Ada tiara segenap hati meraih impian.
2: Nah itu tadi.
0: Oh, meraih impian. Iya Bang, impian kita semua memang Bang pitis ya, banyak.
2: Pitis banyak.
0: Iya, nak menyapa siapa dah busu?
2: Salamnya untuk Mbak Reni tadi ya.
0: Iya.
2: Angat anu cilai, panas benar. Aduh. Terus Bu Sumisran sudah masuk kah?
0: Bu Sumisran sudah masuk tadi.
2: Oke. Jadi Bu Sago juga ya.
0: Iya.
2: Kemudian Bu Subasran, terus Bu Sutakantir, awas nih kedengaran tuh mana sih dia tuh. Kemudian Bu Abdul Syukur juga. Terus Bu Edo yang di Parangka maupun yang di Lampung. Kemudian Mang Ajum.
0: Iya.
2: Kemudian Bu Samja Yusuf. Bu Supujo juga. Kemudian segalanya dah.
0: Nah, oke dah. Iya,
2: Mboknya segalanya, Mudrika, segala Mbok iya. Mudrika, Mama siapa tuh?
0: Mama siapa?
2: Umi Dila.
0: Oh iya. Mama siapa juga saya nih.
2: Umi Dila. Pokoknya segalanya kesehatan yang umur juga. Untuk Mbok Putri yang receh, Putri yang receh, yang gelis.
0: Gelis meneh tegerus sampai.
2: Saking pokoknya, mudah-mudahan diberkahi segalanya ya.
0: Amin, busu amin ya Allah.
2: Rezekinya banyak.
0: Amin.
2: Cepat boleh.

0: Samping hidup.
1: Amin. Iya, apalagi Bu Sul, kita doakan aja nih. Bubuannya doakan ya, bubuannya ya. 40 orang mendoakan ke Kabul.
0: Segalanya, segalanya kesehatan, pokoknya rezeki juga.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak waktunya. Salam hormat untuk keluarga. Mulangkan di hati-hati dan sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sul. Iya, semoga lah ya doa-doa baik juga yang Etam Galanya ucapkan ya, balik juga ke Etam Galanya juga kesehatan ya, panjang umur, murah rezeki, dikelilingi dengan orang-orang yang bahagia ya, keronden sana ya, lingkungan yang happy, pokoknya ya Etam Galanya sehat sejahtera ya, dalam dompet pun juga sejahtera. Iya, udah kalau gitu sambil nikmatin cuaca yang langat hari ini ya, keranian sanak. Hati-hati dalam perjalanan yang lagi terjebak macet, mau puterin kawannya dengan lagu-lagu dangdut. Kita ngopi dulu, ada secangkir kopi dari Revina Alvira.

0: baunya pang sungai ini leh.
1: Tega apa nih bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Perempat dari Samarinda keranin sana ya, para pupus kebersamaan etam ya, satu kali lagi ini ada gabungan terakhir. Waduh, jadi menutup perjumpaan kita dari Mbak Mudrikah ini. Assalamualaikum Mbak Putri, waktunya etam dangdutan ya. Mau baru buka radio sibuk bunyi sidan, ini apa leh Mbak, biasa manusia banyak gawiannya. Alhamdulillah bunyi sidan ini apa tuh, cuaca cetar Masya Allah ya, kering jemuran ya. Iya leh Mbak, bener Mbak Putri tadi tulak sih, tulak begawi aja dah cucian betapasan dulu. Oke, salamnya dulu buat Bu Sabdurah, Bu Serinjani, Bu Suis, Bu Suwahyu, Bu Susutar, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Mbok Faragida, semuanya aja mudah-mudahan sehat, amin ya. Request lagu Tiara. Oh, lagu Tiara ada sih masih ya Mbok. Makasih, sehat selalu buat Mbok Putri. Amunnya di sempat di papa Mbok. Ya sudah di papa karena dah terakhir juga ya, tiganya nih gabungan Mbok Putri berikan ha ya. Ini lagu spesial buat Mbok Mudri Rikah. Sekalian tutup ya lagu-lagu dangdut kita sore kali ini Bu Sumbo. Langsung aja kita cus nikmatin ya bersama lagu dari Angga featuring Zahra Lida, ada Tiara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Istana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar audiensi bersama para pegiat seni budaya dari berbagai suku dan daerah di Kaltim dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan komunitas budaya untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan budaya daerah. Audiensi berlangsung di Samarinda dan dihadiri sejumlah paguyuban seni budaya. Para pegiat budaya menyampaikan berbagai masukan mulai dari fasilitas kesenian hingga penguatan muatan lokal di dunia pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, pemerintah menerima berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki komunikasi dan dukungan kepada pelaku seni budaya. Sri Wahyuni juga menjelaskan salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan taman budaya sebagai ruang apresiasi seni bagi para seniman lokal. Selain itu, buku sejarah dan karya budayawan daerah juga diusulkan untuk masuk ke perpustakaan sekolah. Pemprov Kaltim juga mendorong para paguyuban seni budaya membentuk forum bersama. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi dan menyusun program pengembangan budaya daerah. Sri Wahyuni menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari komunitas seni budaya. Menurutnya, pelestarian budaya menjadi bagian penting dalam pembangunan Kaltim di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Eh, stop! Lampu merah!
3: Iyo, ditahu juga.
2: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
3: Tidak, Le. Kenapa, eh?
2: Kau mau tahu? Begini, eh.
4: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
5: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
6: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
5: Ya, lumayan lah.
7: 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
8: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
7: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
8: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
7: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
8: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
7: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
9: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Koran dan sana, cuaca yang langat tiga ini ya, cerah ceria ya. Sore-sore Mbak Putri mau ajak Etam Galanya jalan-jalan dulu di Jelajah Nusantara ya. Mengenal beberapa destinasi wisata, kali ini di jauh-jauh ya Bu Sumbo, di Pulau Kita aja di Kalimantan ya. Etam Galanya boleh jalan-jalan, mungkin orangnya juga ya, yang apa namanya, sukunya ini terkenal benih di Samarinda, karena dari sana orang-orang Banjar ya. Kali ini kita jalan-jalan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin sana ya Bu Sumbo. Di sana tuh banyak benih wisata yang bisa Etam Galanya kunjungi ya, nikmati juga bersama dengan sanak saudara ya Bu Sumbo. Mungkin udah pernah nelinga juga ya, di daerah Lok Bintan Bu Sumbo ada Pasar Terapung ya, jadi wisata paling terkenal dan masih bertahan sampai wayah ini Bu Sumbo ya. Jadi Pasar Terapung ini memang terkenal ya, apalagi dengan cara bertransaksinya ya. Amun jalan ke sana di nukar jua, tengok-tengok aja Bu Sumbo, kita dapat pantun ya. Pokoknya kita dibilang cakep gitu ya. Dapat pantun pokoknya kalau di Pasar Terapung ini ya. Dan letaknya itu ada di Desa Sungai Pinang Bu Sumbo, di Kecamatan Sungai Tabuk ya. Tabuk ya, karena dari sana di Kabupaten Banjar. Dan ini jadi salah satu warisan budaya masyarakat Banjarmasin ya Bu Sumbo, yang konon sudah ada sejak ratusan tahun lamanya, dan tepatnya sejak zaman Kesultanan Banjar. Dan Pasar Terapung di sini Bu Sumbo sudah dinobatkan menjadi destinasi wisata nasional oleh pemerintah pusat Banjarmasin itu seorang. Terus tuh juga ada Tahura Bu Sumbo ya, Tahura Sultan Adam. Nah, jadi udah ini Bu Sumbo, wisata alam ya, yang punya luas lahan itu sebesar 112.000 hektar Bu Sumbo. Jadi secara administratif Tahura ini masuk ke dalam ranah dua kabupaten yang berbeda Bu Sumbo ya. Ada dari Kabupaten Banjar sama Kabupaten Tanah Laut yang masuk di dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Nama Tahura seorang diambil dari nama Sultan Adam Al-Watsik Billah bin Sultan Sulaiman Saidullah II, yang merupakan Sultan Banjar Bu Sumbo, yang memerintah pada tahun 1825 sampai 1857. Terus juga ada wisata lainnya Bu Sumbo, namanya Waduk Riam Kanan ya. Jadi ini itu Taman Hutan Raya Sultan Adam ya, yang lokasinya ada di Desa Aranio Bu Sumbo ya. Dan waduk ini tuh punya luas lebih kurangnya 8.000 hektar Bu Sumbo ya, dengan fungsi utama tentu ya sebagai pembangkit listrik tenaga air yang satu-satunya ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan objek wisata alam kali ini Bu Sumbo punya bentang alam yang menarik ya, dengan panorama waduk, lembah sama bukit yang ada di sekelilingnya. Selain itu, suasananya pasti sudah terjamin tenang, adem, nyaman Bu Sumbo ya. Dan di tengah-tengah waduk itu ada pondok-pondokan gitu ya. Apa namanya ya? Bukan jua ini ya, pehumaan kan lain ya Bu Sumbo ya, huma tuh kan ini ya sawah gitu ya. Nah ini pondok-pondokan gitu dari pondok-pondokan kali terapung gitu Bu Sumbo, yang di sekitarnya ada jalan-jalan nelayan gitu ya, tegak rakit-rakit gitu Bu Sumbo ya. Nah kurang lebih tegak itu ha ya, karena uniknya kita nih Bu Sumbo ya, segalanya bisa jadi ini ya, kendaraan atas air itu banyak macamnya ya, apalagi rakitan manusia. Mantap, luar biasa memang.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal Bahasa Indonesia?
2: Apaan tuh?
1: Nah, jadi Bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
2: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
1: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
2: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
1: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
2: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
3: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
4: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
3: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
4: Kalian kapan nih?
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, keren ya, soalnya kita jalan-jalan lagi ya. Lanjut lagi, kali ini kita jalan ke Pulau Pinus namanya, Bu Sumbo. Jadi Pulau Pinus, ya buat tamgalnya gawal benih dengan memancing atau fotografi ya, mengunjungi Pulau Pinus ini bisa jadi pilihan yang tepat, Bu Sumbo. Jadi Pulau Pinus ini ya salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banjar, yang letaknya itu di Waduk Reyam Kanan, Bu Sumbo. Tepat di tengah waduk itu ya ada lagi dua pulau yang ditumbuhi hutan pinus ya, Bu Sumbo. Jadi oleh karena itu juga kedua pulau ini disebutlah dengan Pulau Pinus, Bu Sumbo. Dan kedua pulau ini juga dihubungkan dengan jembatan kayu ya, Bu Sombo, yang sederhana aja, yang pore-pore benih ya. Dan untuk bisa menikmati wisata alam ini, etam galanya kau menggunakan perahu kelotok dulu, Bu Sombo ya. Dan di atas perahu, etam kau melihat pemandangan yang grece di sekeliling Pulau Pinus ini. Jadi selain itu, etam juga bisa bersantai di atas jembatan ya, Bu Sombo, sembari memancing atau mengambil gambar pada spot-spot foto yang menarik di sana. Ya, Mun Bo Putri sih rekomendasikan untuk mancing ya, karena dari sana jadi sekalian foto, sekalian mancing, pulang-pulang dapat jukut. Ya, kita nggak tahu jukut apa yang ada di sana sih ya. Bo Putri juga nggak tahu ada apa di sana. Terus tuh jawab Sumbo. Ada Bukit Batas. Nah, jadi selanjutnya Bukit Batas jadi salah satu objek wisata favorit orang-orang di Kalimantan Selatan ya. Jadi bagian dari Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Aranio, Bu Sombo, di Kabupaten Banjar Kalsel tentunya. Dan kawasan ini seperti namanya ya, Bu Sombo, Bukit Batas tentu ya menawarkan banyak pemandangan yang indah ya, dari pulau-pulau halus yang ada pada Waduk Reyam Kanan. Dan etam galanya yang gawal benih dengan wisata alam ya, wajib ini ya untuk mengunjungi wisata kali ini, Bu Sombo ya. Bukit Batas namanya ini jadi rekomendasi ya orang-orang Banjar nih, Bu Sombo ya. Segrece apa sih ya, Bu Putri penasaran juga. Kapan-kapan lah ya, Bu Sombo, amun ada rezekinya main-main kita ke Banjarmasin ya. Waduh, lama bener juga Bu Putri ini di jalan ke sana, Bu Sombo. Ada kiranya 5, 6, 8 tahun tegaknya Bu Putri dah di mulang sana yo.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Probater Samarinda, keren sana. Kia, tegaknya itu hak ya jalan-jalan kita kali ini di wisata Banjarmasin ya, Bu Sombo. Dan terakhir di sana tuh ada rumah Banjar Teluk Selong, Bu Sombo. Ya, jadi rumah adat yang baharinya hanya digunakan untuk bangun istana atau juga keraton, tapi seiring berkembangnya zaman, ya, masyarakat Banjar juga yang mendirikan rumah dengan bangunan yang sama banyak di sana, Bu Sombo. Dan rumah adat ini baharinya dibangun oleh H.M. Arif, ya, dengan istri Sida bernama Haja Fatimah pada tahun 1811 Masehi. Jadi dalam rumah adat ini, Etam Kawa menemukan interior tentu dengan ukiran khas Banjar, selain ada anyaman di dalam rumah sana juga ada kesejukan alami ya, keren dan sana, karena memang biasanya rumah-rumah adat itu kan terbuatnya dari kayu. Itu dia sedikit informasi jalan-jalan kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya Radar banjarmasin.jawapos.com. Selain ini, Zona Batang akan menyapa Etam segalanya kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita lanjutkan lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Maharani, ya, lagu Bugis ada Pak Karena.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Senek Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak komunitas seni dan budaya mengaktifkan dan memanfaatkan fasilitas Creative Hub sebagai pusat aktivitas kreatif masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyudi saat berdialog dengan pegiat seni budaya di Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Menurut Sri Wahyudi, pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas kreatif. Salah satunya Creative Hub yang berada di kawasan Temindung, Samarinda. Sri Wahyuni menjelaskan fasilitas tersebut memiliki berbagai ruang pendukung kegiatan seni dan budaya, mulai dari studio musik, ruang teater, hingga area pemutaran film yang bisa digunakan komunitas secara bersama. Sri Wahyuni mengatakan selama ini Creative Hub hanya Maksud kami juga telah digunakan sejumlah komunitas untuk latihan seni dan musik. Karena itu pemerintah ingin fasilitas tersebut semakin aktif dimanfaatkan oleh masyarakat kreatif di Kalimantan Timur. Menurut Sekda Kaltim, keberadaan ruang publik kreatif penting untuk mendukung perkembangan seni dan budaya lokal. Pemprov Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah dan komunitas seni dapat terus diperkuat. Dengan demikian, ruang kreatif yang tersedia dapat menjadi wadah lahirnya karya seni dan budaya daerah yang lebih berkembang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: 24 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Kranden sana, Kia, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ya, menjelang Samarinda malam kali ini, Bu Putri hadirkan beragam informasi. Kita awali perjumpaan pertama ini, Kranden sana, dengan informasi ya mengenai perakiran cuaca. Malam kali ini cuaca perkiraannya akan cerah ya, Bu Sombo, dengan suhu udara lumayan hangat ya, Kranden sana, sekitar 28 derajat Celcius ya, untuk kawasan Gunung Kelua dan Samarinda Hulu sekitarnya, Bu Sombo. Untuk kelembapan udara menjelang malam kali ini cukup kering ya, Kranden sana, di cuaca tapi lembab, sekitar 86% ya. Untuk kecepatan angin tercatat 6 km/jam, Bu Sombo, yang bertiup dari arah angin timur laut. Untuk jarak pandang cukup baik ya malam ini, Bu Sombo, sekitar jarak 10 km. Informasi perakiran cuaca kali ini juga Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih ke informasi lainnya ya, Kranden sana, kali ini dari informasi festival Lesung Osap ya, yang resmi dibuka ternyata di Kampung Benabaru, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang sekaligus dirangkaikan dengan peresmian kantor Kampung Benabaru. Nah, barang kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak Kenyah Badeng ini, Bu Sombo ya, dibuka oleh Asisten Satu Setda Berau, Hendrat No, dan Sida ini mewakili Bupati Berau. Dalam festival juga dah masuk dalam kalender wisata Kabupaten Berau ya, Bu Sombo, sebagai upaya melestarikan adat dan melestarikan budaya sekaligus untuk mendorong pengembangan wisata budaya di wilayah Berau tentunya. Dan festival ini, Bu Sombo, dijadwalkan berlangsung selama 3 hari ya, dengan rangkaian kegiatan mulai dari ada perlombaan olahraga, terus juga seni, sampai juga syukuran pasca panen. Dari pemerintah Kabupaten Berau juga berharap amunnya Kampung Benabaru ini kawa terus berkembang, Bu Sombo, yang menjadi odah destinasi wisata ya yang unggul, tentunya budaya unggulan di Kalimantan Timur. Dukungan juga datang dari PT Berau Coal, Bu Sombo, yang melalui program CSR berupa pembangunan kantor kampung, ada infrastruktur dasar, sampai juga pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan, Bu Sombo. Ini dia sedikit informasi yang bisa Bu Putri bagikan ya, festival Lesung Osap yang dah resmi dibuka, sekaligus juga ya peresmian kantor Kampung Benabaru ya. Semoga banyak budaya-budaya Kalimantan Timur ya, Kranden sana, yang dapat diangkat kembali, dilestarikan kembali, diperkenalkan juga sampai kancah internasional. Informasi tadi Bu Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id ya, yang bisa etam akses juga, Bu Sombo, melalui gadget etam ya. Dan tegaknya ini jadi informasi terakhir ya, kebersamaan kita di Samarinda Merian ya, Bu Sombo, menjelang malam tentunya. Dan terima kasih banyak atas kebersamaannya ya, Kranden sana, Bu Putri kawani dengan banyak lagu tentunya. Dan informasi setelah ini ada Bu Sufendi ya, ngawani tam segalanya dalam rangkaian Samarinda malam hingga terlap di malam harinya. Bu Sombo, selamat malam dan selamat menjalankan aktivitasnya, karena tam galanya yang masih nelinga dan lagi di dalam perjalanan juga hati-hati ya, Bu Sombo. Tetap utama kan keselamatan etam galanya dan kurangi kecepatannya ya. Dan kita ketemu sama lagu spesial, waduh, lagu spesial keret dua ini untuk etam segalanya. Kita ketemu sama lagu Denny Chanan, ada lagu terbaru nih, Bu Sombo, aduh.

0: Yeah.
1: Kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Rencana pemerintah menghapus istilah guru honorer mulai 2027 telah membawa kekhawatiran bagi para pengajar hingga para mahasiswa yang sedang kuliah di jurusan ilmu pendidikan. Di sisi lain, Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan atau disingkat dengan FPIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang disingkat dengan UMSIDA, Dr. Septi Budi Sartika MPD, mengatakan sebenarnya kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kejujuran dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bersama murid. Dr. Septi menilai, problematika pendidikan di tanah air akan terus muncul jika tidak ada kejujuran dalam penyampaian data dan evaluasi pembelajaran. Mengambil contoh proses remedial ketika murid belum memenuhi standar nilai di sekolah. Menurut Dr. Septi, remedial kerap kali hanya mengulang ujian semata tanpa diberikan pendalaman materi ulang kepada siswa. Padahal, remedial adalah momentum belajar agar siswa betul-betul paham terhadap materi tertentu. Ia menekankan pelaporan data pendidikan yang jujur akan mempermudah penentuan kebijakan di tingkat sekolah maupun pemerintah. Maka itu, kepala sekolah, pengawas, hingga dinas pendidikan berperan penting dalam memastikan data yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dr. Septi berujar, menjadi guru memerlukan passion atau panggilan hati, bukan sekadar mengejar gelar sarjana maupun status ASN. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa kebijakan penghapusan guru honorer tidak akan sepenuhnya menyurutkan minat generasi muda untuk menjadi pengajar. Ia berkata, banyak mahasiswa yang awalnya kuliah di prodi pendidikan karena dorongan tertentu. Lalu setelah menjalani proses belajar, muncul rasa suka untuk menggeluti profesi tersebut. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam karena Deng Sana Bu Supendi kembali hadir di hari ke-6 Bu Supendi telah mengawani Deng Sana yo hampir seminggu nih. Di minggu ini tentunya semoga karena Deng Sana di bosan yo nelinga suaranya Bu Supendi di RRI Pro 4 Samarinda. Walaupun suara Bu Supendi ini tegaknya yo sudah mulai berubah sedikit karena memang Bu Supendi dari beberapa hari waktu yang lalu tuh sempat radang karena Deng Sana dan ini tadi baru mengonsumsi obatnya pada tadi siang dan sudah mulai gak enakan karena Deng Sana radangnya, tetapi ya mungkin karena efeknya dari lama sudah ini tadi jadi baru mulai berubahnya hari ini karena Deng Sana yo sudah mulai hilang-hilang suaranya agak gerak serak-serak basah gimana gitu yo. Tentu jangan sampai Bu Supendi kalah semangat nih dengan Kerandeng Sana yang nelinga Bu Supendi di RRI Pro 4 Samarinda. Tentunya semoga Kerandeng Sana yang nelinga di RRI Pro 4 Samarinda pada kali ini sehat selalu ya Kerandeng Sana. Semoga jika ada yang sakit, sakitnya cepat untuk disembuhkan dan tentu semoga harapan Etam bersama. Semoga Deng Sana, Etam segalanya yo ini diberikan kelancaran agar mendapatkan rezeki juga berlimpah ruah tentunya. Tentu Bu Supendi dia akan lupa karena Deng Sana untuk memberikan salam hangat, sapa kepada para pendengar di RRI Pro 4 Samarinda di wilayah Provinsi Kalimantan Timur nih tentunya. Etam absen dulu mungkinnya karena Deng Sana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur nih dari mana saja yo pada malam hari ini. Ini dari kota Samarinda nih, mana suaranya yo karena Deng Sana, rame bener nih, Bu Supendi ini menghayal nih rame bener yang telinga nih. Begitu juga bagi Kerandeng Sana yang mungkin nelinga di tetangga Etam nih, di Tenggarong, Kota Balikpapan, Kota Bontang. Kemudian yang mulai jauh-jauh nih Kerandeng Sana ada di Paser nih, mana suaranya di Paser nih. Boleh absen nanti di pesan singkat di WhatsApp kami, Busu nih ulun hadir gitu misalkan ya Kerandeng Sana. Kemudian ada dari Kabupaten Kutai Kartanegara, ini luas benih nih, ada dari dari mana Kerandeng Sana ya, dari Samboja. Dari Samboja, kemudian di kawasan Batua, kemudian di kawasan Kilo, kemudian di kawasan Sebulu, Tenggarong, Seberang, dan masih banyak lagi hal yang lainnya karena di sana untuk di Kutai Kartanegara nih karena di sana ya yang bisa Bu Supendi sampaikan satu persatu. Kemudian dari Berau, mana jua nih suaranya. Kemudian dari Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, dan juga pendengar baru Etam nih di wilayah ibu kota Nusantara nih, semaraknya nih terdengar sampai saat ini karena Deng Sana yo suara-suara pendengarnya, fans-fansnya Bu Supendi. Kemudian ada juga yang dari Mahakam Ulu. Tentu bagi karena Deng Sana yang juga nelinga Bu Supendi di Sabang sampai Merauke tentunya melalui laman rri.co.id, untuk nelinga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didengar juga langsung, aplikasinya dapat diunduh di Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS. Karena Deng Sana di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Beranda. Jadi bagi Deng Sana yang ingin melihat seperti apa sih informasi-informasi terkini yang sedang terjadi, yang sedang trending topik, yang sedang hangat tentunya untuk Etam bicarakannya pada malam hari ini, tentu Bu Supendi juga akan mengawani Deng Sana hingga nanti merapat di jam 12 malam seperti biasa dalam sajian Samarinda Malam. Namun Etam telinga dulu yo. Oh ya, karena Deng Sana Bu Supendi lupa nih untuk menyajikan informasi arus lalu lintas. Jadi ketika Bu Supendi berangkat ke studio itu di kawasan Jalan Jenderal Suprapto tuh sangat padat benih karena Deng Sana yo. Itu Bu Supendi mengira tadi bahwa akan ada demo lagi. Ternyata di simpang 4 Lembuswana dia ada demo ternyata karena Deng Sana yo. Kalau semalam itu kan ada demo. Nah, demonya itu sampai membuat arus putaran gitu karena Deng Sana yo. Jadi yang bagi Deng Sana datang dari arah M Yamin itu disuruh mutar, jadi belok kiri terlebih dahulu menuju Jalan Es Parman, nanti belok di depan Taman Cerdas, putar balik. Lumayan panjang semalam itu rutenya waktu Bu Supendi balik itu karena di sana. Kemudian menuju ke Dr. Sutomo, putar balik samping ke Masjid Al-Ma'ruf, habis itu baru belok kiri ke kawasan Jalan Jenderal Suprapto. Jadi bagi karena di sana harap bersabar yang pada malam hari ini kejebak macet. Kalau bisa nih karena di sana ya, cari jalur alternatif yang lain apabila hendak menuju ke Jalan
AM Sangaji, Ahmad Yani, dan juga Gatot Subroto. Baik, karena di sana Etan terlihat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara. Berikut ini sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang sekitar 9 menit lagi, yaitu di jam 8, mohon maaf karena di sana di jam 7 lewat 27 malam. Tetap bersama kami di RRI Ponopat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Terandeng sanak sanyaitan telinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerondeng sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerondeng sana, kini ada informasi menarik yang akan Bu Sufendi sajikan seputar promo diskon 50% tambah daya listrik. Ada beberapa caranya yang perlu diketahui yoh oleh Kerondeng sana. Jadi Kerondeng sana, PT PLN Persero kembali menghadirkan promo diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga. Program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Promo tambah daya PLN tersebut berlaku mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Informasi ini diumumkan melalui akun resmi Instagram PLN dan dapat dimanfaatkan oleh pelanggan satu fasa di seluruh golongan tarif. Mengutip unggahan akun Instagram resmi kontak center PLN123, PLN menghadirkan sebuah program khusus Kerondeng sana dengan tajuk Mei Laju, Lebih Terang, Bangkit Berdaya, Maju Berjaya, dengan potongan biaya daya listrik sebesar 50%. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa promo diskon ini Kerondeng sana berlaku untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlangsung sejak 20 Mei kemarin sampai 2 Juni ke depan 2026 dan transaksi dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. PLN menyebut Kerondeng sana promo ini ditujukan untuk mendukung aktivitas masyarakat agar penggunaan listrik di rumah menjadi lebih nyaman. Tambah daya dapat dimanfaatkan pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar untuk mendukung kebutuhan rumah tangga. Namun ada beberapa syarat dan ketentuan Kerondeng sana agar diskon ini bisa didapatkan. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui materi promosi resmi PLN Kerondeng sana yo, diskon tambah daya 50% berlaku khusus bagi pelanggan satu fasa seluruh golongan tarif. Pelanggan dapat menikmati promo selama periode program berlangsung, yaitu 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Pengajuan tambah daya dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Selain itu, Kerondeng sana PLN juga menyatukan bahwa promo berlaku dengan syarat dan ketentuan yang mengikuti kebijakan perusahaan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal resmi dari PLN. Ini ada beberapa langkah Kerondeng sana untuk menambah daya listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Yang pertama, tentu harus memiliki aplikasi PLN Mobile di smartphone yo Kerondeng sana. Kemudian yang kedua, buka aplikasi PLN Mobile di smartphone, kemudian pilih menu ubah daya dan migrasi. Kemudian setelah dibuka menunya, masukkan ID pelanggan atau nomor meter yang akan diajukan tambah daya. Selanjutnya konfirmasi data dan lokasi pelanggan yang sudah tertera di dalam aplikasi tersebut Kerondeng sana yo. Kemudian pilih layanan listrik sesuai dengan kebutuhan, lalu tentukan daya baru yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah lengkapi data pemohon dan lakukan verifikasi. Kemudian masukkan kode promo apabila tersedia Kerondeng sana, dan yang terakhir tinggal mengirim permohonan lalu lakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih. Mudah nih Kerondeng sana. Demikian Kerondeng sana untuk informasi pertama ini dan juga informasi terakhir yang Bu Sufendi sajikan dalam program berita daerah dan Nusantara, yaitu ada promo diskon 50% tambah daya listrik yang informasinya Bu Sufendi kutip dari laman rri.co.id.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti praktik kecurangan dalam sistem penerimaan murid baru atau disingkat dengan SPMB yang masih ditemukan. Himmatul menekankan bahwa SPMB adalah gerbang utama dalam pemenuhan hak bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ia menyebut, Indonesia tidak akan pernah bisa mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya sains, dan siap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 jika di garis start pendidikan saja sudah tersandung oleh sistem rekrutmen sekolah yang bermasalah. Menurutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem penerimaan murid baru harus menjadi pendorong utama seluruh pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pihak terkait dalam melaksanakan SPMB. Namun, masih ada terkait temuan-temuan dan laporan juga dari Ombudsman Republik Indonesia dan temuan dari Panja Panitia Kerja Pendidikan di DPR RI. Selain itu, juga ada keterbatasan infrastruktur ataupun blank spot. Kata Himmatul, ia menemukan banyak sekali daerah di Jakarta yang tidak mempunyai sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih atas. Komisi 10 DPR RI juga meminta agar digitalisasi sistem penerimaan murid terus diperkuat, diikuti dengan memperkuat integrasi data kependudukan, data sosial ekonomi, dan data pendidikan yang harus berjalan sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna meminimalisasi kecurangan. Satu hal yang paling memperhatikan dari evaluasi Komisi 10, sering menguatnya egosentris daerah dalam pelaksanaan pendidikan. Alhasil, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering tidak sinkron. Himmatul mewanti-wanti pendidikan tidak boleh menjadi komoditas politik, apalagi demi ego sektoral dan kedaerahan. Maka itu, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus berjalan bersama, berorientasi pada masa depan pendidikan anak. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Senam masih bersama dengan Busu Fendi dalam program Besepra Bekisah seputar budaya daerah, di mana pada malam hari ini Etam akan mengenal alat musik tradisional dari Timor Leste. Alat musik seperti apa yang akan Etam bahas pada malam hari ini, Kerandeng Sana? Sebelum itu, Busu Fendi akan menyajikan seputar informasi di wilayah kota Samarinda dan mungkin sekitarnya, Kerandeng Sana. Yo, apakah ada kabar terbaru nih di beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu, Kerandeng Sana?

Baik, Rendeng Sana, ini ternyata di beberapa jam yang lalu, lebih tepatnya pada meriang tadi, Rendeng Sana, yo, ternyata ada demo di depan kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di mana untuk demo di depan kantor gubernur ini berakhir pada 1 jam yang lalu mungkin, atau 2 jam yang lalu ini, karena informasinya baru diunggah di berbagai media sosial ini di 1 jam yang lalu, kurang dengan sana. Untuk informasinya busup yang dikutip dari laman dari akun Instagram @kabarsamarinda_official, kurang dengan sana. Kemudian untuk informasi yang lain, ini masih busup yang dicari kerandeng sana ya. Kita menuju ke Kutai Kartanegara nih. Apakah ada kabar terkini di sana, kerandeng sana? Sepertinya ini alhamdulillah baik-baik maha ya, kerandeng sana. Dia ada informasi lain hal yang penting, kerandeng sana. Mudah-mudahan lah etam ini selalu diberikan keselamatan. Hanya saja informasi yang sedang viral itu, kerandeng sana, terjadi di Balikpapan, di mana di Balikpapan saat ini sedang banyak terjadi begal di beberapa ruas jalan yang ada di kota Balikpapan. Bahkan yang Bu Sufendi dapatkan informasinya, kerandeng sana, itu ini ketika ada salah satu warga Balikpapan yang membagikan ceritanya ini di unggah di akun Instagram @balikpapanchas_, di mana terjadi ketika melintas di kawasan Jalan Marta Dinata Balikpapan, tepatnya sebelum kawasan Aero dari arah Gunung Pasir. Dan ini ujar Sida, sempat dipepet oleh pengendara motor hingga hampir terjatuh, sementara pelaku disebut menarik tangan korban yang diduga untuk mengambil gelang yang dipakai hingga menyebabkan luka cakar. Setelah melakukan aksinya, kerandeng sana, ini pelaku langsung melaju kencang sehingga sempat dikejar. Berdasarkan keterangan pelaku, pelaku menggunakan motor Vario, mengenakan hoodie abu-abu dan helm Scoopy putih, serta motor yang digunakan diduga tanpa plat nomor karena sengaja dilepas. Terus informasinya, kerandeng sana, ini juga korban pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melintas sendirian di jalan yang gelap, khususnya di kawasan Jalan Marta Dinata. Bahkan kalau Bu Sufendi sempat melihat itu ya, karena di sana di berbagai media sosial yang ada di TikTok, itu ada sempat beberapa himbauan bahwa di kawasan Balikpapan itu yang rawan begal adalah dari kawasan Balikpapan Selatan, kemudian menuju Balikpapan Timur kalau tidak salah, karena di sana intinya itu dari kawasan Manggar, kemudian terus nanti melintasi ruas protokol. Ruas protokol itu ya ibaratnya di Samarinda tuh tepian di depannya Masjid Islamic Center lah, karena di sana ya, di depan kantor Provinsi Kalimantan Timur. Kalau di sana itu di jalan apa ya, Bu Sufendi lupa itu nama kawasannya, itu di depan kantor pemerintah Wali Kota Balikpapan. Itu sampai sana, kemudian kalau di arah perkampungan itu juga di kawasan gunung ini tadi, karena di sana. Memang jadi bagi karena di sana yang saat ini sedang berada di sana, hati-hati, karena ini untuk pertama kalinya begal viral karena di sana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan khususnya di Kota Balikpapan. Semoga untuk pihak yang berwajib nih bisa untuk mengamankan agar masyarakat etam ini menjadi aman dan nyaman tentunya ketika berkendara. Apalagi kalau kayak busup Andy gini kan ya, pulang malam-malam jam 12 malam ngeri-ngeri juga ya kalau dibegal nih keren di sana. Baik, karena di sana nanti etam akan membahas seputar alat musik yang bernama Uma Luli. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Ronden sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerambing sana berbincang seputar Uma Luli di Timor Leste sebagai tempat penghubung roh dan manusia. Jadi kerambing sana dalam bahasa Tetun, Uma ini artinya rumah, sedangkan Luli ini artinya suci. Maka Uma Luli adalah rumah tradisional leluhur masyarakat suku Fataluku di Timor Leste yang melambangkan hubungan antara masa lalu dan masa kini, serta orang hidup dan orang mati. Untuk fungsi utamanya, kerambing sana rumah adat ini digunakan sebagai tempat ritual, seperti merayakan hasil panen dan tempat penyimpanan benda-benda pusaka leluhur yang dianggap sakral. Keberadaan benda pusaka di dalamnya dinilai lebih penting daripada arsitektur bangunan itu tersendiri. Dan untuk bentuk dari arsitektur dan struktur rumah ini berupa panggung dengan atap yang menjulang tinggi. Bahan utamanya sendiri meliputi batu, kayu, bambu, jerami, dan juga benang. Meski memang beberapa bangunan modern kini mulai menggunakan besi dan semen. Rumah ini direnovasi karena biasanya setiap 10 hingga 20 tahun sekali demi memperkuat ikatan tradisi. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya kerandeng sana, yo, selama masa pendudukan militer Indonesia, banyak Uma Luli yang hancur atau ditinggalkan karena penduduknya mengungsi ke hutan. Setelah Timor Leste merdeka pada tahun 2002, pemerintah setempat mulai membangun kembali rumah-rumah adat ini sebagai simbol ketangguhan masyarakat dan warisan budaya nasional.

Itu tadi karena dengan Sanaya Hitam membahas seputar Uma Ulik, Uma Lulik yang ada di Timor Leste sebagai tempat penghubung roh dan manusia. Untuk informasinya bisa dikutip dari laman kumparan.com. Keren di sana, selepas ini Busu Fendi akan menjadi Mas Fendi dalam program Pantas Jawa tentunya hingga nanti berapa di jam 10:30 malam. Busu Fendi tunggu ya kehadirannya keren di sana karena nanti akan ada lagu-lagu langgam dari Jawa yang baru tentunya yang Busu Fendi spesialkan kepada Deng Sana di RRI Perompak Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroan deng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau dikenal dengan Kemendikdasmen melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan meluncurkan program kelas kebekerjaan luar negeri SMK 3+1. Program tersebut merupakan langkah strategis untuk menyiapkan lulusan SMK berkarir di kancah internasional. Peluncuran program ini dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti serta Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus atau disingkat dengan Dirjendik Mendiksus Tatang Mutakin di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 20 Mei 2026. Acara peluncuran ini juga dirangkai dengan momen pelepasan 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan lembaga kursus dan pelatihan atau disingkat dengan LKP yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Abdul Mukti menegaskan, program ini merupakan arah baru kebijakan pengembangan SMK di masa depan. Lulusan vokasi kini tidak hanya dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjangkau pasar global. Pada dasarnya, program SMK 3+1 adalah skema penguatan kompetensi dengan penambahan masa belajar selama 1 tahun. Selama 3 tahun pertama, siswa akan belajar sesuai dengan kurikulum nasional yang berlaku. Selanjutnya, tambahan 1 tahun difokuskan untuk pendalaman bahasa, budaya kerja, hingga pemahaman hukum dan hak-hak perlindungan tenaga migran di negara tujuan. Tatang Mutakin menjelaskan bahwa program yang mulai dirancang sejak 2025 ini menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi cepat dan dengan kebutuhan pasar luar negeri. Lebih lanjut, Tatang menekankan bahwa bekal 1 tahun ekstra ini sangat krusial untuk kesiapan mental dan hukum para siswa. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam esok pagi.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Terunding sana sebelum Bu Sufendi mengawani deng sana dalam program Pantas Jawa pada malam hari ini, saatnya etam telingat terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Punti Anak. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Di daerah Berau ada dua etnis yang terkenal sebagai penduduk asli, yaitu suku Dayak dan suku Banua. Di Berau ada sosok makhluk yang sangat ditakuti oleh penduduk asli Kabupaten Berau, terutama yang beretnis Banua. Makhluk itu bernama Puntianak. Menurut kepercayaan setempat, Puntianak adalah sejenis hantu wanita yang menghisap darah bayi yang baru lahir dan perempuan yang habis melahirkan. Sebelum dia mendekati korban, terlebih dahulu dia merubah wujud menjadi hantu. Biasanya perubahan wujud dilakukan di tempat sunyi dan tersembunyi, karena jika rahasianya diketahui orang, dia akan celaka. Karena penduduk yang mengetahui hal tersebut akan membunuh siluman itu. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Puntianak. Pada zaman nenek moyang dahulu, di desa Gunung Sindang yang terletak di tepi Sungai Sega, hidup sebuah keluarga, sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang bernama Rindu. Rindu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, perangainya halus dan menawan hati. Selain itu, ayah Rindu terkenal atas kelihaiannya membuat topi yang berdaun lebar, terbuat dari daun nius, sejenis daun rumbia atau kelapa, dan rotan yang lazim dibuat tudung. Tudung di daerah ini adalah sejenis topi dengan tepi lebar, berguna melindungi si pemakai dari hujan dan panas matahari. Tudung yang rapi dan halus dibuat secara khusus untuk digunakan dalam upacara adat dan seni budaya. Pada suatu hari, masyarakat desa Gunung Sindang Tengah melakukan upacara ritual di Sungai Sega. Pada waktu itu, Rindu menjadi pusat perhatian bagi anak-anak muda.
3: Ayah, Rindu malu dilihatin orang-orang.
4: Mereka kagum dengan kecantikan Munak.
3: Iya, tapi Rindu malu jadi pusat perhatian mereka ya.
4: Ya sudah, setelah ayah selesai melakukan upacara ritual di Sungai Sega, kita pulang ya.
3: Iya, ayah.

0: Ayah juga tidak tahu.
1: Rindu takut, Ayah.
0: Sini, jangan jauh-jauh dari Ayah.
1: Ayah, tutup Rindu, Ayah.
0: Jangan dikejar. Nanti kita cari setelah angin berhenti.
1: Ayah, kemana lagi kita cari Tudung Rindu? Kita sudah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu.
0: Sabar ya, besok kita cari lagi ya.
1: Rindu nggak mau pulang kalau belum ketemu. Tudung itu sangat berarti buat Rindu ya.
0: Begini saja, bagaimana kalau Ayah buatkan lagi?
1: Ayah, Rindu nggak mau. Rindu mau Tudung Rindu kembali.
0: Iya, tapi sampai kapan? Kan tudungnya nggak ketemu.
1: Pokoknya Rindu tetap akan cari sampai dapat.
0: Ya sudah, kalau itu maunya Rindu, sekarang kita cari lagi.

0: Syukurlah, tudungnya sudah ketemu.
1: Iya, Ayah. Walaupun kita harus mencarinya jauh sampai di desa tepian laung ini.
0: Dan kita harus berterima kasih kepada Mat Atang, karena dia yang menemukan tudungmu.
1: Terima kasih ya, kamu sudah menemukan tudung kesayanganku ini.
2: Iya, sama-sama.
0: Sebagai tanda terima kasih, ini ada kolong emas untukmu. Terimalah.
2: Saya sangat berterima kasih atas hadiah yang Bapak berikan. Tapi sebenarnya jika boleh, saya ingin mengajukan satu permintaan.
0: Permintaan apa itu?
2: Sebenarnya saya tertarik dengan Rindu. Apa boleh saya mengenal Rindu lebih jauh, Pak?
0: Rindu, apakah kamu tidak keberatan dengan permintaan Mat Atang?
1: Ayah, Rindu tidak keberatan.
0: Baiklah.

0: Rindu, sudah cukup lama kita mengenal satu sama lain. Apakah kamu tidak ingin kita menikah?
1: Sebenarnya, jujur, aku ingin sekali menikah. Dan aku juga merasa kita ada kecocokan.
0: Kalau begitu, kapan aku bisa bertemu orang tuamu untuk menyampaikan niatan kita ini?
1: Bagaimana minggu depan saja? Karena saat ini ayah masih sibuk di ladang.
0: Baiklah, aku akan persiapkan sebelum bertemu dengan ayahmu.
1: Tapi untuk menikah, pastinya kita akan mengundang dua desa, Desa Gunung Sindang dan juga Desa Tapian Laung.
0: Benar juga ya. Nanti pasti pesta peringat kita akan ramai sekali. Kemudian kita juga harus mengikuti tradisi yang ada.
1: Iya, aku tahu. Setelah menikah, pengantin harus tinggal serumah dengan mertua masing-masing secara bergiliran selama seminggu kan?
0: Ya benar. Walaupun sebenarnya jarak dua desa ini jauh, harus melewati hutan dulu.
1: Tapi apakah tidak ada jalan yang bisa membuat kita sampai lebih cepat ya?
0: Coba nanti kita minta bicara dengan para tetua desa. Apakah ada jalan yang bisa menyatukan dua desa ini?

0: Suamiku, kamu sedang apa?
1: Ini, membuat kursi untuk kamu. Kenapa kamu belum istirahat? Kan lagi hamil, harus banyak istirahat.
0: Sebenarnya aku pengen makan ikan lele. Sepertinya ini bawaan dari bayi kita.
1: Ya sudah, kalau gitu aku pergi ke sungai dulu ya, buat mencari ikan lele.

Semoga hari ini aku bisa menangkap ikan lele. Wah, umpanku ditarik. Akhirnya ikan lelenya sudah dapat. Waktunya aku pulang. Wah, aku harus bergegas pulang.

0: Rindu! Rindu! Di mana kamu? Cepat kemari!
1: Iya, sebentar.
0: Istriku, coba lihat. Aku membawa bayi perempuan.
1: Bayi? Bayi siapa ini? Di mana kamu nemukannya?
0: Jadi kemarin, karena hujan, ikan lele yang aku tangkap tertinggal di perahu. Saat aku ingin mengambil ikan itu, malah bayi perempuan ini yang di tempat ikan ini. Jadi bayi ini harus kita apakan ya?
1: Bagaimana sekarang kita rawat saja bayi ini? Lagian kita juga tidak tahu ini bayi siapa. Kasihan kalau kita biarkan.
0: Baiklah istriku,

0: Tidak terasa anak laki-laki kita sudah besar ya.
1: Iya benar. Anak perempuan yang kita temukan waktu itu juga sudah besar. Tapi aku merasa ada keanehan yang terjadi.
0: Maksudnya keanehan seperti apa?
1: Menurutku mereka berdua tuh sepertinya menjalin hubungan.
0: Hah, perasaanmu saja itu.
2: Ayah, ibu, ada yang kami ingin bicarakan.
0: Ya, ya, ya. Sini, sini masuk.
1: Mau bicara apa kalian, nak?
2: Begini, ayah. Selama ini saya dan adik menjalin hubungan cinta. Dan kami berdua berniat untuk menikah. Kami berharap kalian merestui kami.
3: Apa? Kalian berdua? Tidak mungkin. Kalian tidak boleh menjalin hubungan, apalagi sampai menikah.
2: Anakku, kalian ini kan kakak dan adik. Mana bisa kalian menikah, nak?
4: Kenapa tidak bisa, Bu? Kami berdua saling mencintai. Kami ingin menikah.
3: Ayah bilang tidak bisa, ya tidak bisa.
1: Sabar suamiku, sabar. Anakku, kalian harus dengarkan ayah kalian.
3: Kalian tahu ya, perkawinan saudara seperti ini ditentang oleh masyarakat. Maka pernikahan ini tidak mungkin dilakukan, karena hal itu melanggar adat dan agama.
1: Betul apa yang dikatakan ayahmu. Pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan, nak.
4: Terserah ayah dan ibu saja. Pokoknya kami berdua akan tetap menikah, mau direstui ataupun tidak.

0: Karena pernikahan ini ditentang, mereka berdua pun nekat untuk lari dari kampung. Mereka pun menikah dan tinggal di dalam hutan. Sebenarnya, mereka berdua berasal dari manusia jadi-jadian. Mereka berkembang biak sebagai makhluk jadi-jadian yang lazim disebut hantu. Konon, makhluk jadi-jadian tersebut satu persatu meninggalkan kediaman mereka, bergaul dengan manusia biasa. Menurut kepercayaan masyarakat Berau, hantu yang asli sudah tidak ada lagi. Mereka sudah berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Sampai sekarang, masih banyak etnis Berau yang percaya akan adanya hantu Puntianak. Mereka berasal dari keturunan manusia jadi-jadian. Puntianak adalah sosok perempuan. Pada siang hari, mereka berwujud sebagai manusia biasa. Apabila ada wanita yang akan melahirkan, mereka mengubah diri menjadi Puntianak. Datang ke tempat bayi lahir dan menghisap darah bayi dan ibunya. Drama legenda Puntianak, produksi RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem sedulur-dulur kula dateng RRI Pro Sekawan Samarinda. Kembali malih nggih kalih kula Mas Pendi sampun dangu kula mboten derek gabung dalam program Pantas Jawa. Alhamdulillah dulur menika saged ngrencangi dulur-dulur kula dateng RRI Pro 4 Sekawan nggih dalam program Pantas Jawa. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda dalu menika program Pantas Jawa disiarkan juga secara langsung melalui akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda kale laman Facebook kami datang perompat RRI Samarinda. Kagem sedulur-dulur kula engkang gabungan melalui RRI digital juga dapat disaksikan di sana ada siaran videonya. Nggih, jadi boleh gabungan nanti sambil mungkin bisa bergabung datang nomor kami di nomor 0541-7272656. Ugi nomor 0541-7361152 kale 0811-5819984. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda dalam menika sampun rawuh wonten Mbah Sapar engkang dalam menika akan membahas seputar bal-balan. Nah, dados engkang yang

0: tangi kulon derek mawon sedaya.
1: Manut mawon nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Bu Yuli nggih Mas Pendi. Nggih
2: Mas Sapan.
1: Wah kados swantene pun jan
2: marem
1: manyes ngaten
2: nggih. Bu Nana sampun marem menika.
1: Bu Nana sampun dipunaturaken bawanipun nggih sesidiman wau nggih. Kanca kater kagem Bu Yuli nggih. Nggih sak wingingin Bu Yuli dipun tampi tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum.
3: Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Nggih, pripun niki pawartos panjenengan, Bu? Bu sinten niki, Mas Pendi? Mama Elsa nggih.
2: Bunda Elsa.
1: Bunda Elsa.
2: Mbah Sapar supe. Bu Elsa.
3: Nggih, alhamdulillah keluarga diparingi kewaras, selamat, tetap gino-gino.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Pawartos njenengan.
1: Ah, nggih, angsal berkah pangestu panjenengan Mama Elsa kula sak kanca wonten perempat RRI Samarinda. Pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan rubido menopo. Nggih kasawang selipun Mama Elsa pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
3: Alhamdulillah seger waras sedaya.
1: Alhamdulillah. Pripun wau sampun mirengaken kalih sedulur wedok wau nggih.
3: Aduh. Antus tenanan ngerungakan.
1: Wah jen, suatannya pripun.
3: Gayeng tenanan.
1: Gayeng mawon. Sesideman wau ingkang dipun aturaken wau.
3: Kenapa tersakit
2: kan? Nopo jenengan badhe nderek ngelanggam, monggo nembang.
3: Kula mboten saged, mboten saged langgam. Kula niki nawak campur sari sing
1: modern-modern
3: nggih. Ngoten-ngoten niku aduh, mboten saged.
1: Nggih.
3: Kita agak takkan melawan. Takutnya nggih sing sakniki ngoten niki lho, ya tiyang-tiyang tiang-tiang mau
1: ing dalam menikah kan temanya pun bal-balan ngertes bal-balan niko napa ngibu ngertes nggih jenengan iki.
3: Oh alah sepak bola nggih.
1: Oh sepak bola berarti bal-balan. Lah jenengan Bu Mama Elsa pripun kan waktu mungkin tasih alit biasane mainan cewek cowok niku kan sing paling terpopuler kan bal-balan ngeten iki nggih. Napa Bunda Elsa nate bal-balan?
3: Waduh, dakulan iki seneng nih nek bal-balan.
1: Seneng nggih.
2: Oh jenengan anu nggih seneng nggih kale bal-balan.
3: Nggih pun tuan iki mawon tumut
2: pun. No tumut wis. Mantep niko info Bu Elsa.
3: Lah mau ngingetin niku nek teng lapangan niku mboten ngos-ngosen nggih. Lah kok dibekek teng ruangan futsal kok rasane
1: kok nggih kados lapangan sepak bola lapangan ngeten niku kan benten Mas.
2: Nggih
1: menawi futsal kan tertutup.
2: Nggih
1: biasane alit. Biasanya rati ngos-ngosan ta Pak.
3: Mboten ngos-ngosan male ajeng pingsan.
2: Ngapan-ngapan nggih.
3: Nggih pernah cerita niku Kang
1: pengawang pripun.
3: Para-para awang, para anu ngoten niku ibu-ibu niku pucal ngoten lho. Anu kerajaan to mriki. Dadi kula niki dibeto kare timi sing setunggal itu mriki. Wis dikira niku kula kan suwe hat ngoten fisik. Nek poli kan memang kula akui kula spek. Cuma digengken futsal lah kok akhir-akhir ya enak sekali.
1: Berarti
3: ampun, ya
1: Bunda kan. Elsa ini atlet poli ya?
3: Nggih, kula riyen atlet poli. Senam, sepak bola pokoknya nek anu pencak silat itu suwen.
1: Berarti penggemar olahraga. Nggih,
2: penggemar olahraga.
3: Penggemar olahraga nggih,
1: menawi menawi bal-balan niku sing dipaporiti kan biasanya punya favorit.
2: Nah,
1: mungkin Ibu Bunda Elsa niki gagah favorit pemain bola nopo poli
2: kan nopo malih ini niki Bu Yuli menjelang kan menjelang piala dunia
1: kebetulan bulan kan depan RR ini kan radio resmi
2: nggih yang menyiarkan
1: tentang sepak bola piala dunia niki nggih
3: nggih nek riyen tumutan niku rencana-rencana niku tempat niku lho napa jenenge
1: napa
3: urun-urun ayo sama sing menang sama sing menang ayo melak-melak ayo
1: sama
3: sing menang
1: wah taruhan berarti ini
3: buatan taruhan niku sing rencana-rencana nek kula nggih mboten pernah taruhan pokoknya seneng mawon sepak bola.
1: Bal-balan ini kan sampun tradisi olahraga ini yang tradisi paling memasyarakat, paling populer Mas
2: Beni. Di Indonesia bahkan
1: bahkan di Jawa niku tiap Agustusan niki pinggih Bu nggih. Pasti mengadakan pertandingan antar kampung.
2: Nggih.
1: Antar kampung ngaten niku nggih Bu nggih.
3: Tapi sak niki pun mboten pati lho teng mriki niki sak niki.
1: Mboten pati nggih.
3: Nggih, mboten pati niku si anu kata-kata poli putra niki kata-kata putra.
1: Niki sing lagi menanjak niki poli.
3: Nggih, poli kali putal niku nggih. Nggih.
1: Nggih monggo Bu Elsa kok Bu Yuli. monggo salam-salam untuk kantor kagem sinten nggih.
3: Nggih, salam kagem Ibu pimpinan perempat, Mbak-mbak mas-mas penyiar perempat, para kru radio perempat, salam sehat, salam hormat, salam sukses selalu nggih. Nggih, iki wau enten Bu Yuli. Enten Bu Nana, Bu Reni. Yang kola monggo mlebet yang kola.
1: Yang kola
3: nggih. Mas menawi mau ngetaken niki sing jawi-jawi monggo sedaya mlebet perempat ketane gayeng ngoten.
1: Nggih.
3: Kalih layeh-layeh enak tenan.
1: Layeh-layeh enak tenan.
3: Wida ngetaken suarane Bu Yuli. Kalih Mbah Sabar, kalih Mas Tendi. Mas
2: Bunda Elsa nuwun sewu. Menika wau wonten saking Bunda Nana. Ini sanjange Ki Mbake, Mbok Elsa suruh nyanyi Selendang Biru, Mbah.
3: Pripun? Selendang Biru.
2: Nggih, saged napa mboten monggo.
3: Oh, Bunda Nana Selendang Biru.
1: Tapi koleksine wonten nggih, Mas.
2: Selendang Biru. Tasik dari
1: wonten Mas.
2: Oh wonten, Rian Rian cubi kulo
1: kalau wingi sami mbak anu wonten.
3: Oh jadi wonten ya. Selendang biru yang pripun ta?
2: Pripun bahasa apa?
1: Selendang biru.
3: Selendang biru.
2: Oh wonten. Selendang biru saking Happy Asmara kali Evita malah. Oh Happy Asmara.
3: Oh Happy Asmara. Okay. Aku kok lali Selendang Biru niku sing anune pripun
1: nggih. Kulo kira di sope niku. Menawi mangke medhangaken mirengaken
3: nek kula enten kula enten musike nggih saged tapi nek mboten enten musike niku pripun mboten anu.
1: Nggih.
3: Sing pripun nggih Selendang Biru niku sing
2: nah, nanti diputarkan berarti nggih bahasa apa nggih.
3: Sakjane kula apa coba
1: supe ya
3: supe nek jenengan paket anune ngoten mawon nggih
1: PR mawon kunjuk kantor kagem Bu Nana wau nggih
3: wau nggih Pak sakjane iso cuma sing pertama kali ki piye ya kok aku kok lali
1: kula nggih rada supe Bu
3: sing niku lho sing selendang ning apa ning pundakmu niku lho. Kok lali tak pelengan ya Allah Gusti nek pas dulu jaluk
2: betul apa kagem malam Jumat benjing
3: nggih kok lali tak maaf Bu Nana kok lali tak pelengan iki gara-gara mano
2: guyonan
3: suarane Mbah Sabar kalih
1: Mas Pedi jelas Mas Pedi niki. Mas Pedi kadosnya renyah nih suanten ini.
2: Boten.
3: Biasa nih. Mas Pedi pripun coba.
1: Jan sumringah sangat nih.
2: Kulo malah boten saged meniko nembang selendang biru.
3: Walah, mboten saged.
2: Nggih.
3: Nggih mungkin mawon. Nggih,
1: mungkin mawon.
3: Sajane kula niku apa?
2: Sagete paling nggih. Lelo ledong niku mawon.
1: Tak lelo lelo lelo. Aduh.
2: Monggo.
3: Monggo to jenengan anu coba kula ngrungokake.
1: Aji, aku juga terkagum bunda Elsa gih semanggo tipun lajeng aje. Oke,
3: pakai salam istuo ya mawon deh. Mulai A sampai C tanpa terkecuali. Salam sehat, salam kompak selalu di udara aje. Salam sedulur selawasin aje, Mbak Sabar kali Mas Andy, sekeluarga, mugi-mugi diparingi seger waras, selamat panjang umur.
1: Amin.
3: Sehat selalu dilancarkan segala urusan.
1: Amin. Amin.
3: Nggih, matur suwun sanget atas waktunya nggih.
1: Sami-sami.
3: Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Bunda Elsa Mas Pendi
2: nggih Mas apa
1: sampun derek ngregengaken ati coreng dalem menika nggih kunjuk katur kagem Bunda Elsa nggih matur suwun ingkang badhe derek gabung nggih sabar sawan tawis amargi tembangipun badhe dipunaturaken Mas Pendi monggo tembangipun Selendang Biru napa-napa nggih Mas Pendi
2: menika wonten Lela Ledung
1: Selendang nggih
2: Selendang Biru
1: nggih nggih ingkang badhe derek gabung sabar sawan tawis nggih tembangipun dipunaturaken nggih tasih sesarengan perempat Radio Budaya Nusantara semoga.

Rondir sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: stop.
1: Pagi makatan kalau rakatan bandiman perempat RR Samarinda wonten pun dikemauan gih sampun dipenaturakan tembangi pun wonten tak lelo-lelo edung gih kalajeng akan wonten selendang biru gih mugi udah terus kangge panglipur sawan tawising telu meniko gih khusus pun konco katur kagem Bunda Elsa lanugi wonten Bu Yuli yang sampun derek ngegengakan adi coro ing telu meniko wau Mas Pendi gih enggak lanugi mboten sobe konco katur sedoyo kemauan gih pandemen perempat ingkang nembe kemawon gabung kalih suwantenipun perempat nggih kula teraken sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon ing dalu menika ugi wonten Bu Wulan nggih sugeng dalu kemawon sugeng midhangetaken nggih tembang-tembang langkam campur sari sesarengan kalih perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara kados sing badhe nderek gabung
2: langsung
1: ditawun tampi mawon nggih nggih sugeng dalu sesarengan kalih perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara, nggih. Assalamualaikum.
3: Selamat malam. Nilain pada Jawa. Cuma ikut nimbrung.
2: Oh, cuma ikut nimbrung boleh.
3: Rame-rame.
1: Ini dari siapa, nggih?
3: Enggak bisa bahasa Jawa, cuma ngerti.
1: Enggak apa-apa. Ini dari siapa, nggih?
3: Cuma ya ikut rame-rame.
1: Mas Pendi ini dari siapa, Mas Pendi? Kenal suaranya nggih?
2: Belum, masih belum kenal.
1: Halo Bu, assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini dari siapa?
3: Dari Nenek Ilas dari Mangkurawa.
2: Oh, Nenek Ilas.
1: Nenek Ilas Mangkurawa. Wah, nggih. Gimana kabarnya Bu?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah sehat nggih.
2: Keranten suami Nenek Ilas yang Jawi. Amin.
3: Bisa menghibur kami semuanya.
1: Iya.
2: Siap.
1: Tadi gimana? Siapa? Mas Pendi tadi.
3: Lagu aja nih.
1: Lagunya apa, Bu?
3: Lungiting Asmoro.
1: Lungiting Asmoro.
2: Lungiting Asmoro.
3: Ya.
1: Kata sih buat
3: salamnya untuk teman-teman. Komunitas Jawa dimanapun berada, tanpa terkecuali. Selamat malam. Selamat mendengarkan Radio Pro 4. Terhibur selalu. Atas waktunya untuk kalian berdua.
1: Siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama, Nek Ilas.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa Mas Pendi ini?
2: Nek Ilas.
1: Nek Ilas. Nggih, sak wingipun Nek Ilas dipun tampi tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum.
4: Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Ini dari mana Mas Pendi? Ini dari mana?
4: Dari Busu Misran di Muara Kaman, dari Dalu.
2: Dari Busu Misran di Muara Kaman.
1: Dari Busu Misran.
2: Alhamdulillah nih Busu Misran suaranya bagus.
4: Wajibannya ganteng, bagus dong.
1: Busu Misran, gimana kabarnya di malam ini?
4: Kabarnya cuacanya cerah panas, dari Dalu.
1: Panas ya. Cerah nggih.
4: Cerah nggih.
2: Alhamdulillah. Busu Misran.
4: Jalo lagi gawe.
1: Nggih, monggo napa?
4: Yakina aku so acamu jamini kokong telor. Ketemu pisang kayak apa tuh
2: apa itu judulnya Mbak Sapar?
1: Suwe
2: ora jamu bagal linu-linu.
1: Suwe ora jamu.
2: Oh, tasih dari yang wonten.
4: Busu Pendi harus minum jamu nih, yo.
2: Siap, Busu Misran.
4: Siap. Ini dengan Pak Desa apa itu?
2: Dengan Pak Desa apa?
1: Pak Desa Sapar.
4: Salam kenal. Ya, salam kenal. Kalau sama Bu Sutendi belum salam lagi sudah.
2: sudah bosan kayaknya ya.
4: Bu
2: Sumisran.
4: Bisa bosan dengan ganteng.
2: Ah, bisa aja.
4: Yang ada pantun buat anu Gus Pendi itu kan?
2: Gimana itu coba?
4: Nah, di kecil di atas genteng ya kan?
2: Cakep.
4: Jatuh sumur.
2: Cakep.
4: Gus Pendi ganteng cukup tai sumur.
2: Bu Sumisran.
4: Apa?
2: Ini kan ngobrolin seputar Piala Dunia nggih Mbak Sapar nggih.
1: Tentang Piala Dunia,
2: sepak bola. Nah,
1: Bu Sumisan pasti punya jago.
2: Jagoan
1: punya jagoan. Favoritnya ini tim mana Bu Sumisan?
4: Favoritnya memang saya bawa juga istri saya ini memang pemain bola juga. Iya, waktu di Surabaya sebelumnya kalau ada komponen bola dia ikut anakku. Dia pemain bola, memang pemain bola istri ini pernah juara satu dia rombongannya. Cuma saya ini sering anu pengantukan itu nah, Bu Supendi asal jengkupnya anu bola kan ketiduran tadi ini ketiduran tadi.
1: Tentang sepak bola nih gimana?
4: Ya, memang senang anu.
1: Ini kan menjelang Piala Dunia niki. Kebetulan RRI Samarinda RRI nggih.
2: Nggih.
1: Radio sepak bola nggih. Piala Dunia 2026. Menyiarkan seluruh tentang bola nggih, Mas Pendi. Nggih,
2: Piala Dunia mangke.
1: Jagoannya, favoritnya, juaranya nanti mana ini? Bu Sumisran.
4: Oh, aku memang anu tadi kan juaranya itu Honda Itali anu aku megang Itali.
2: Oh, megang Itali.
1: Ini Bu Sumisran Itali kebetulan enggak lolos nih.
4: Hah?
1: Enggak lolos.
4: Oh, enggak lolos ya?
1: Enggak lolos.
4: Oh, kan aku megang Itali tuh.
2: Ya sudah dukung Indonesia aja, walaupun juga nggak lolos.
1: Indonesia juga nggak lolos.
4: Oh, aduh.
2: Yang ya, penting siapa-siapa aja nanti yang menang ya, Bu Sumisran.
4: Yang penting aku ikutan menang aja, Pak.
2: Siap. Matur sembah nuwun, Bu Sumisran.
4: Salamnya buat Bunda Yuli tadi ya.
1: Bunda Yuli.
4: Sudah cukup menghibur kita, Bu Sumisran ini dengan anu apa?
2: Bu Yuli.
4: Dengan Mbak Nana, dengan itu Rusdiati menghibur kita semua yang ada di Pompat, Suntak, Salam Nusantara. Emang Pompat ini kebanjir tuh, tapi ketinggian kan tuh si Anu.
2: Enggak apa-apa.
4: Terpendi.
2: Enggak apa-apa, Bu Sumisran.
4: Iya, dan itu pas aku kebangunan, aku dengar. Aku ini di RRI
2: Pompat.
4: Aku mendengar terus. Tadi mengalami itu pantat kutnya ketiduran aku. Baik itu aja sudah salamnya buat semuanya aja sudah buat Naila serio. Semoga Naila sehat yang kola Naila.
2: Amin.
4: Jadi nanti si perempat kita meramaikan perempat lari ke perempat ini. Ya itu aja dari asam pajak tanpa kecuali tidak sebut satu persatu semoga si perempat penyiaran ini.
1: Amin.
4: Memang mantap namanya deh satu suara banyak pendengarnya.
2: Amin.
4: Lompat tuh sampai kemana-mana aja kan terus pasti sampai ngobrol. Ya itu aja Bu Supendi ya sama Pak De siapa namanya?
2: Pak De Sapar.
1: Sapar. Nih pun Pak.
4: Sapar. Semoga sehat perjagaan.
1: Amin.
4: Buat Bu Supendi juga nya. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas berbincang-bincangnya.
2: Sama-sama, sami-sami.
4: Sami ini, sungguh-sungguh.
2: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Sumisran nggih Mas
2: nggih.
1: Saking Makroman.
2: Saking Muara Kaman.
1: Oh, Muara Kaman.
2: Nggih,
1: tepi. Nggih, juga teragem Bu Sumisran nggih. Kalau teragem suking dalu matur suwun sampun diri gabung ngregengaken adi coreng dalu menika nggih menika adi coro pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Tentang sepak bola Mas nggih, Mas nggih. Niki kebetulan wau jagokan Itali. Itali kemarin kebetulan waktu playoff itu kalah Mas.
2: Kalah
1: bertembak dan jadi Itali itu adalah salah satu tim unggulan sebenarnya Mas Pendi. Dia 4 kali ya kalau enggak 3 kali juara Piala Dunia.
0: Kanten apa kok mboten saged
1: nang sekarang niku peta persaingan sepak bola
0: semakin ketat.
1: Semakin ketat sudah merata Mas Pendi. Okay. Dan juga sepak bola niku tambah tahun tambah semakin maju. Jadi negara-negara yang dulunya tertinggal sekarang sudah hampir sama kekuatan merata. Okay. Ya kayak misalnya tim kita timnas Indonesia ya kan ini kan sudah berbenah.
0: Okay.
1: Sudah mulai naik level lah.
0: Okay.
1: Di tingkat Asia sudah lumayan sudah mulai naik level.
0: Okay.
1: Dan ya mungkin belum waktunya timnas Indonesia bisa lolos. Okay. Ya tapi dengan mungkin dengan persiapan yang matang, perjuangan, dan mungkin doa dari masyarakat Indonesia, insya Allah mungkin tahun 2030 lah.
0: Okay.
1: Kita doakan sama-sama, moga timnas Indonesia bisa lolos.
0: Dan mudah-mudahan lombanya di sini, di Indonesia. Oh,
1: tuan rumahnya ya?
0: Okay, tuan rumah, mudah-mudahan.
1: Kalau jadi tuan rumah otomatis lolos, Mas.
0: Amin.
1: Karena jatah tuan rumah, Mas.
0: Okay.
1: Mungkin ketua kita Pak Erick Thohir sudah mungkin sudah
0: mulai mempersiapkan
1: melobi mempersiapkan untuk bisa mendaftarkan bisa jadi tuan rumah Piala. Okay. Mungkin ya mungkin tahun 2030 mungkin yang
0: atau mungkin 32.
1: Mungkin nantinya
0: semoga
1: bisa menjadi tuan rumah. Nah, karena fasilitas stadion-stadion di Indonesia itu sudah standar internasional. Okay.
0: Sampun kathah.
1: Kathah ada Batakan, ada
0: GBK,
1: ada JIS, ada
0: wonten malih datang Padang lek mboten kelintu pas Asian Games.
1: Ada Lampung.
0: Lampung apa Padang?
1: Sumatera. Nanti mungkin piala apa ya mungkin piala presiden mungkin diadakan di Sumatera mungkin ya. Piala presiden ini mungkin ya mungkin banyak stadion standar internasional mudah-mudahan lah kita berdoa bersama mungkin nanti Indonesia bisa jadi tuan rumah dan otomatis lolos
0: tidak
1: melalui kualifikasi lagi Mas.
0: Okay. Sebenarnya masih kata jadi, yang pengen dibahas.
1: Mas Pendi untuk Piala Dunia ini favoritnya untuk bisa juara siapa?
0: Nah, kalau favoritnya itu Mbak Sapar kulo sendiri nggih mboten terlalu ikut Piala Dunia. Kalau misalkan Indonesia melebet nggih aslinya Indonesia.
1: Oh, Indonesia.
0: Tapi jelas. Tapi kalau lihat sekarang itu sepertinya Jepang.
1: Oh, Jepang ya. Okay. Wah, iya. Ya Jepang ini salah satunya
0: sudah mulai
1: raksasa
0: ini.
1: Raksasa Asia.
0: Okay.
1: Kemarin waktu uji coba sama Inggris bahkan Inggris kalah sama Jepang. Ya kemarin mungkin sama mana lagi uji coba itu kemarin ya Jepang bisa semoga wakil Asia bisa majulah.
0: Okay.
1: Dulu kan mau masuk 16 besar.
0: Okay.
1: Bisa melewati mungkin bisa sampai 8 besar lah.
0: Okay.
1: Atau mungkin semifinal ya. Kita doakan ya Mas Pendi. Okay, ya.
0: Sama.
1: Dan juga waktunya juga
0: sampun mepet sangat
1: niki. Lagi tembang ingkang dipun aturaken apa niki Mas Pendi?
0: Wonten yen ana ing
1: apa napa? Yen ing tawang ana lintang.
0: Yen ing tawang ana ing
1: lintang. Nggih kunjuk atur kagem para pandemen perempat RS Samarinda wonten pundi kemawon khususipun Bu Wulan kados sing nggih nyimak ngaten
0: nggih
1: ing dalu menika nggih nggih sugeng dalu nggih kunjuk atur kagem Bu Wulan lan ugi wau sampun nderek gabung wonten Bu Yuli wonten Bunda Elsa ugi Busu Misran lan ugi wonten wau sinten nggih
0: Nenek Ilas
1: okay. Ngapunten nih kan batin diri gabung amargi wakdalipun sampun cekap yang dalu meniko yang batin diri gabung nih ngapunten nih saat ringi pun monggo tembang salajeng pun langgam yen ing tawang ono lintang sekalian nih kulo batin nyurun pamit nih Mas Pendi nih amargi nggih wekdalipun sampun dumugi titi wancini okay. Undur diri nggih. Nggih semanten lan mekaten ingkang saged kula ataraken mbok bilih wonten kekurangan lan wonten kelintah-kelintunipun kula sak kanca saking perempat nggih nyuwun gunging pangapunten. Nggih pungkasih ngatur akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih sanes wedal gelombang ingkang sami. Nuwun, nuwun, nuwun.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kerondeng Senak saat ini Etam sedang berada dalam program kesenian budaya Lamut, dan pada malam hari ini untuk kesenian budaya Lamut, Bu Sufendi akan memusingkan rekaman edisi ketiga. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Walau tu bak mana.

Urang palingawa ka mendengar kabar. Arki mendengar kabar suara burung piong. Lawan burungnya nuri mahabarkan artinya Raden Tejaria rasan peperangan di negeri artinya Pulau Berangte. Ayo ujar Raden Bujang Cita Bujang Raksus Mayan. Kita berangkat ke Pulau Berangte. Ini tak tipu sih ada garisa lagi. Wah ujar Bujang Kesemana garisa lagi pang. Karena saya di semalam jadi burung. Wah, bujur jeng tekong.

0: doakan yang sekalian.
1: Satuannya Raden Bujang Citra. Raden Bujang Citra, Bujang Raksi, Bujang Kasmaran. Bang Bang Rumaya lawan artinya Indra Kelana. Lawan Raden Citra Pati, anak Sukma Pati Tanjung Lalayun. Sabab yang balas pedial orang Pelinggam, karena orang Pelinggam membiniakan di negeri Deratan Bini.

yang minta kalian. Ding, bagus gimana kita, Ding? Nah, ujar Raden Bujang Kasemaran, bujung lagi kita bagus. Pas di ujung negeri, pertempatan Arjang Panglima Lebay, pah, jalan baik. Syukur pun, pindah tangan. Ya, pah, mana baik di sini, apa? Wah, pas mana sampai di sini, wadah ulum bantai. Di sini, paprangan pindah siang hari malam, kada sekarantian. Wih, dik, saya sampean. Akhirnya, pasrah jagat, tidak ada susu-susu yang ambil tandingannya. Biarnya dik jaya, pah, mana ini, ha? Ibaratnya kayu kalau kita keroyok ke, ya itu aja jalan satunya kita keroyok ke. Negeri segala makan, negeri pulau berantai.

di Pulau Berangte bergante turun melawakan Batara Jagat. Puja Batara Jagat kumpul, kumpul orang Pringgam. Jangan kasut dengan berkeruyuk semenyan. Mana nangar Bujang Citra, Bujang Kasmaran, mananya ayo keluar. Ujar bapak dan cucu Batara Guru, mananya nangar Bujang Aceh Citra. Bang-bang Rubaya itu, bang-bang Rubaya kalau kamu bujur-bujur. Ujar kamu cucu Batara Guru, ayo kumpul sini bertahan.

artinya siapa aja Indra Kaladaka, orang Nagri Goha Perian. Bujang Kasman, orang Nagri Mega Mendung. Cucu oleh Batara, cucu oleh Batara, Prabu Janggi. Ayo, keluar, lihat tangannya aja.

Raden. Oh, jaraden anu bujang Aceh anu kaingatan Raden Bujang Raksi. Wah, jeung Bujang Raksi, deung. Kenapa Kakang? Nah, hajar ku kaingatan. Kira-kira udang sarak kita burung gagak mau seru jaya. Lalu dipanggilnya Pak dang sanakan burung gagak mau seru jaya. Oh Kakang, gagak mau seru jaya, tolong, tolong ya. Ulun perang di Pulau Brangte melawan Ratu Hatra Jagad. Eh Kakang, sonten gini nang Aceh di bawah pau jangge. Ayo tolong, tolong peperangan. Orang anak cucu peringgam hanya kesusahan peperangan sudah. Lalu tara kajawat burung gagak mencari wijaya Kakak mendengar sarwa. Mintu jua sonteng gerek keluar daripada pulsar pelaut. Eh, apa Kakak? Wah, aku mencoba manjana sanggering. Ya Kakak, ayo Kakak, kita ke negeri. Artinya kita menyerang peperangan di negeri di Pulau Berangte. Urang paprangan akan besar melawan Batara Jagat. Ayo deh, kita berangkat dengan lalu tulakan burung gagak Mesir Wijaya melayang-layang sunting gede di lautan. Deng, siapa musuhnya? Wah Kakang, ini musuh Kakang, Batara Jagat musuh. Batara Jagat melihat burung lawan naga kada gampang. Wah, oh, Batara Jagat kalau macam ini, kalau kada kiau, kok kiau anakku juga. Larinya berkiau lawan anaknya di alam kayangan di kiau anaknya. Anakku berawang gagak putih dipanggilnya. Tapi burung gagak maju, gagak putih bini. Di kiaunya juga di dalam laut. Artinya anaknya nang bini-bini naga kuning. Mianya naga pada naga, burung pada burung, paprang berhasil dari hari ini. Ah, tertumbuk dia si Batara Jagat. Tapi kan tahu Batara Jagat orang pada artinya burung laki. Jaka naga, naga laki. Nah, ibatnya naga bini anak. Jakanya burung, burung bini juga anak enggak.

malam di negeri pulau barang teh. Jaka burung pada burung paprangan di jumantara di awan tinggi. Jaka naga sama pada melimbur di lautan. Tapi malam peperangan bibinau laki-laki bukan perang, ini seperti orang berulang madu. Ujar Batara Jagat paprangan apa anakku nih pindah rancak teka bawah kulit. Kita jarang teka atas anakku apa sebabnya. Oh, ujar Batara Jagat kalau macam ini anakku ini bukan paprangan. Ini seperti orang berulang madu ini. Mabadai ini rupanya burung laki ini anakku ini burung bini. Nah di laut teman-teman melimbur di sawangan di lautan. Wah, ujar Batara Jagat ini tak kiau ka orang laki-laki pengusuhannya. Orang paling gawam tamasa paprangan berang sardada baguling batang. Beberapa ujat jari sudah menghadapi perang kita hanya menamu nenek lawan Batara Jagat paprangan. Sudah perang kita di mana-mana, sudah artinya tuhuk paprangan. Baru ini kita paprang tamasa hari ini paribasa jurang rambut serak lurus di kepala. Perang tidak memandang, tidak beririn. Rupanya berpuncang alam kaya akan peperangan beraturang paling gam. Tiada pendapat kalah pandangnya oh, belum didapat. Sedang panah Raden Tijaringnya tidak memakan pernah dipenah pernah bubulik kena bau 60 kali dipenahkan bubulik juga pernah pa. Ujar Tijari aku hanya biasa maka panahku ini bulik. Mamanah pa Tera Jagat urang di negeri pulau berangkai.

0: Kawan berganti-ganti
1: kurang paling gawam melawan paprak kawan hampir tidak bermandek alam kaya ngakan sangat berpuncang alam kaya ngawan berlenggang sana lanyala windu tak kajut sang yang artinya labut di alam yang gandeng ketujuh pujah sang yang labut apa sebabnya kencang kira penek membuka mata sang yang bukan labut memandang ke kiri ke kanan wah orang paling gambaran kali sang sara peperangan ini turun sang yang kawan labut lalu hanya turawan sang yang kebagawan labut menuju pula kalanya berangti ujah sang yang bawa nam nih cucu orang peringat mengingat artinya kamu bertandar kau semenyan jangan ada memparak aku anakmu hujan akan menunakan hujan artinya banyu hujan air panas aku mau jadi kepalanya bahasa jagat lalu mundur anak peringat dihujaninya oleh sengeng lamut dihujani oleh sengeng lamut lawan air panas Batra Jagat melihat banyu panas turun ke kampung Batra Jagat ambil kawah kawah meleleh hancur apa pakai tudung diambil semuanya hancur besi besi lebur oh coba tanda Jagat kapar siapa ini paprakan baca benar melawan banyu panas banyu amat dedek hujan atas bahan.

ditulungi. Ditulungi besi, besi hancur. Apalagi macam kawah, macam rinjing apa semenyang panci, 10 lapis tambus jua. Oh, pejabat tanah jagat, siapa yang pergawiannya? Lalu bawa kuriak di dalam kayangan. Dia dalam kayangan. Hei, menyerah apa tidak ikam? Hah? Ikam mengganggu orang pelinggam, menyerah atau tidak? Aku sang yang gawan lamun.

ucapan dari jagat. Sang yang lamut, tolong aku tolong. Ampun, aku ampun. Oi, kami minta ampun. Aku ampun, nek. Kali kami minta ampun, aku hilangkan sekejap mata. Tapi kamu maukah mengawinakan anak hikam? Lawan artinya, kejaria. Tinggi, pengen begawan lamut, tolong wani mengawinakan. Hati ulun minta ampun. Tubat tujuh turun ke mana-mana orang peringgam. Kali kami tujuh turun sebentarnya. Aku hilangkan artinya air yang banjir ini. Ya, sang yang bukan apa-apa tersaksi lawan sang yang wanang alam kayangan. Nah, kali kami sudah tersaksi yang wanang, ujar sang yang bukan apa-apa hanya aku percaya. Sekarang saya cepatnya hilangkan.

celanya hilang. Sang yang bagawan lamo kor kembali. Wah jalan bayar kada berapa tak kubaka kawal bahari. Kenapa jalan bayar kada bapak padah tadi? Sang yang bagawan lamo kasur betakun aku jalan bayar. Katidak aku takun pang jalan bayar aku naik sikit pinggang apa tambah sikit pinggang.

kalah yang dihabarkan. Coh, bakalin alis dia siang long, tetap sikit pinggang. Dilah tu nang bisa tetap sikit pinggang. Dilah itu nang hartnya ada bisa akar kayu sikit pinggang.

ka, batara jagat minta ampun. Nak, ampun aku nak aku ada tahu nak kayakam. Urang paling gam sekali jekam lah, cih. Jak aku tahu semalam belakang kada geger pang kada sama macam ini. Sampat berapa berugian rakyat desa yang sekalian? Berapa jumlahnya nak batik? Berapa jumlahnya harta nak habis? Perang siang hari malam tiada berhenti, tiada bermandak. Jak aku tahu nak kayak semalam cah. Habis ku kami nak kandang, ya sudah. Kada sempat peperangan menggunung rugian rakyat. Ujati jari apa yang jangan khawatir. Apa kerugian sampian? Sebentar sang yang pegawai namun penggantinya. Sebentar sang yang pegawai namun menciptakan. Berapa kerugian sampian bapada haja sampian tutalannya? Jaka baras padi nak kerusakan apa semuanya. Ada obatnya sang yang pegawai namun.

saat di Pulau Barang P. Empat istrinya Tejaria. Nah, Rama kalau bercermin sudah akur semen sampean tetap pulang menjadi raja. Nah, rakyat sampean ada yang kurang, pasti bisa ditambahin macam biasa. Ya, nak aku banyak-banyak terima kasih, nak. Jadi kami nak kembali, nak bawa bini kam. Aku kada sanggup berusaha ada apa-apa. Inggih, artinya sanggup pulang bini, bawa bini ulun. Lalonya radang dan dia berakakan lebih anglung. Ujian lebih anglung, oh, sampian lawas sekabana juga berputar. Kayak apa juga ibu sampian lawas sudah mengandung berita. Nang derita sampian dapatan sampai tiariakan. Nang akar-akaran sampai tiariakan dapatlah sudah segala obat-obatan. Ya, kanjang niang, ini bini ulun ada besini. Ini bini ulun di daratan bini ada besipanan. Artinya akar kastuba dan bini ulun juga ada juga besipanan. Nah, orang di negeri Pulau Berangti ada besi, artinya kayu pucuk kayu kasturi. Apa nih bisa jual apa ya? Apa lagi jangan pernah beli lena lagi. Sapsi ini dibalik maka dibalik kada kawa. Kalau kada dibalik hanya kau behereng. Kalau kada dibalik kada kawa bergerak sini. Ayolah kas kita. Itulah kan artinya ke negeri lain gak? Ke negeri ada pagar besi lelamun. Lalu berangkat menuju negeri ngejeke pagar besi lelamun. Jurut-jurut tak wakon paling gak murang paling gak.

Pohon yang sekalian tarkara tarkumpawa pohon di negeri paling geam. Kenapa ibu ujar hatinya intan kasbara anu ibu ceh nakai kan tahu nakai kam lagi ujar intan kasab anu dibalik maka ibu kam tak balik ini payah banget kita macam panah kedapat joko obat. Wah ibu jangan khawatir ulun dap ada bini ulun bisi obat obat penawar. Ini bini ulun dan daratan bini ada bisa artinya akar kayu. Nah bini ulun dari agri pulau berarti ada bisa pucuk kayu yang dengarnya. Pucuk kayu kasturi. Ini bini ulun di pagar. Bini ulun daratan bini ada bisa kayu kastuba. Ayo nak makan sangkai budak anak para kakak anak wadah kakak anak kena makan. Lalu di pada kakangan pucuk kayu kasturi. Diranda makawakan akar kayu kastuba. Memang dasar obatnya apa nawarnya bisa.

kaya di may numakan ng karakasuba. Lalo dya bisa mangkatangan bisa membalik tubuh kiri dan kanan, membuka mata kak mengucap lalu bertanya, ding ikam gading ya kakang ulun kakang ay bah ding syukurin ding ikam harga kang lah ya kakang ay ulun sampian pian tinggalkan beberapa lau sanak sampian mencari obat penawar obat tertambah supoyam ding ikam ya metua mana anak kuti jaya ujat tajari ibu ulun mana anak bujang raksi ulun mana atnya kemanakan ku bujang citra jamin cita lo nih buaya bujang raksi bujang citra bujang kasmaran semuanya dicari indra kelana terhimpun semenyan artinya tahun 42 artinya citra pati berapa lagi bang bang rumahnya semuanya kumpul yang sekalian nah nak ikam saya terkumpul bertanak yang sekalian nak aku cukup waktunya juga gambar Melayu. Aku gantungan kelambu kuning. Mintu juga jari target mana aku gantungkan juga kelambu juga sama-sama. Aku berimbai lawan si kakang yang sekalian. Munggah kalam kayangan puput pindu alam kayangan. Di kelambu kuning. Dupa perapin yang sekalian. Nepung tawar baris kuning. Lalu lenyap kembali di alam kayangan sama-sama bagawan tinggal kanak-kanakannya aja lagi tinggal lagi bujang kasmaran bujang-bujang kasmaran nah kakang ulun hak boleh ke negeri ulun juga negeri mega mendung

Kawan yang dihabarkan demi tujuan di negeri Lenggah Perbantan, tatap rajanya Alim Dewa. Depula lanya barang teh yang dihabarkan kawan Batara Jagat. Di daratan bine Raden Tijaria menjadi raja di Tanjung Lalayo kon Citrapati.

Gramparan kancana langlang partena langlang wana ka menjadi raja di negeri paling ya kaum Raden Buja.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gua kerjain.
3: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
6: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
7: Kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
8: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
9: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kron Dengsana pada malam hari ini Bu Sufedi akan mengawani Dengsana dalam program terakhir tentunya, yaitu dalam program Berenggah. Bagi Kron Dengsana yang hendak tamat bersama kami di RRI Provinsi Samarinda, boleh nanti ya Kron Dengsana menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami ya Kron Dengsana di nomor 0811-5819-984. Di mana pada malam hari ini Kron Dengsana ya untuk Berenggah berada di edisi Pop Daerah Nusantara. Jadi bagi Kron Dengsana yang pertama silakan nanti untuk meminta berbagai lagu khususnya di wilayah daerah Nusantara Kron Dengsana ya. Ada dari Aceh, Ambon, kemudian ada dari Jawa, Maluku, Bugis dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun sebelum Bu Sependi membuka sesi interaktif Etam di malam hari ini Kron Dengsana yang nanti merapat di menit ke-50, Etam telinga dulu lagu berikut ini. Nanti akan ada lagu dari Aceh Kron Dengsana yo dengan judul lagunya ini Intan Payung. Jadi kita ingat tuh Pindi-Pindi Bu Supendi ini sama Ehsan yo, Intan Payung. Dan selepas itu akan ada lagu dari Banjar dengan judulnya Kambang Goyang. Tetap bersama kami di RRI Perambah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang. Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Baik kerandeng sana, masih bersama dengan Bu Supedi dalam program Berenggah. Bagi kerandeng sana yang pertama, silakan langsung saja menghubungi Bu Supedi di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik kerandeng sanak, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supedi sapa satu persatu terlebih dahulu ya kerandeng sanak. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Siap dengan Mbak Reni?
1: Iya.
0: Wah, tumben nih dipakai WhatsApp nih Mbak Reni.
1: Ah, ada Sidiki.
0: Oh, lagi ada Sidiki. Di papa, yang penting bisa gabungan nih bersama Bu Supedi. Mbak,
1: yuk.
0: Mau minta lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu bebas kah?
0: Bebas, lagu pop daerah Nusantara.
1: Katanya sudah, lagu Sunda aja.
0: Lagu Sunda judulnya?
1: Nah, lagu Sunda sih itu apa?
0: Di sini
1: itu Pendi.
0: Lagu Sunda banyak benar nih, sebentar. Lagu Sunda. Ini ada Hayang Kawin, ada Manuk Dadali.
1: Itu yang nomor 2.
0: Emak, Manuk Dadali.
1: Ya, ya.
0: Siap.
1: Emak Hayang Kawin kan tiap hari. Itu protes sama Bu Supedi, Mamat.
0: Jadi biar ganti-ganti lagunya juga ya.
1: Itu aja yang nomor 2.
0: Ada salam sapanya.
1: Salam beratan aja karena sudah malam, mungkin ada tidur kan. Salamnya buat Mpok, busu-busu selamat istirahat. Besok juga selamat hari Jumat. Ya. Nah, terus Bu Supendinya kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, dekan salam.
0: Ini tegaknya sibuk bener nih, lagi persiapan korban nih.
2: Oh iya Bu Su, tadi tuh membayari titis. Itu siapa namanya itu kurban. Tapi kan saya punya musuh. Jadi saya bukan sombong bang, 40 juta kan bayari orang musuh.
0: Beh, mantap bener.
2: Separuh dulu musuh, jadi nggak apa-apa no Om Ahmad, jangan nggak masalah. Jadi tapi diingatkannya musuh, jangan sampai hari kurban baru dibayar. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi tolong diperhalakan dulu kan gitu. Jadi sapi itu ada 6 ekor gitu. Kurang di tempo masih perhitungan kan dia. Lagunya ini ya Busu.
0: Apa itu Busu?
2: Puyuh Batino aja Busu.
0: Puyuh Batino.
2: Ya,
0: jadi siap.
2: Itu berapa buting pisau sebelah itu ada 4 ya. Untuk yang sapi yang jumbo Busu, lain-lain pisaunya Busu. Itu sudah kayak siap semua tajamnya Busu.
0: Kalau di tempat Busu tuh berapa sapi yang di masjidnya di sana tuh Busu?
2: Saya nih ngurusin di masjid lagi Busu.
0: Oh, nanti lagi jadi, sudah.
2: Ada yang manggil lah Busu. Jadi ya, tapi saya di sorangan Busu. Jadi bakat loh tuh ya, sembarangan nyembelih itu.
0: Betul Busu.
2: Sembarangan, memun bakat tuh Busu saya mengingatkan ya. Pokoknya Busu pengen nyembelih kan, malu Busu amat nyembelih kan sapi lah. Ekor berapa lah itu bakat? Jadi itu 300. Nah, jadi kan 300 dibayar Busu, tapi kita ada yang jarang. Alat kepalanya kan buntut, nah itu Busu nih apa? Tapi mereka meminta, itu jadinya haram Busu.
0: Nah ya betul. Nah,
2: jadi nggak sembarangan tuh, tapi mau sudah dapat mau dijual, mau dimakan nggak masalah. Cuman ya bakat yo, ingat, nah jangan sembarangan tuh Busu.
0: Betul, apalagi korban nih kan yo ibadah soalnya.
2: Kalau saya tubuh sumun kurban tubuh saya anu jadi katakan stres-stres bang. Kadang-kadang orang ngalak daging tuh di ketahuan itu.
0: Betul, betul.
2: Begitu di dicari Om Ahmad mana tangkar sapi ini jar dua ndak ada. Loh, maka tuh dia sudah dikincang. Jadi ada yang lihat, ada yang ngangkat Om tadi Om. Cari di mana? Di gerah samping sana nah. Waduh, ini saya kan. Tanya Busu, anak saya mana kan? Pak, jangan pak, orang itu bawa kampak pak. Ya enggak apa-apa lah masalah kampak itu kalau kita melihat kan. Enggak apa-apa, kita kan mengambil orang yang berkurban.
0: Betul.
2: Yang kita bagikan, enggak boleh. Mau dibagikannya ke sana, jadi enggak bisa. Bapak sudah izin dengan kami, enggak? Enggak ada, jadinya sudah kembalikan.
0: Betul.
2: Nah, itu kan apa orang, enggak boleh sembarang ambil.
0: Kadang-kadang ada sang sapanya di.
2: Ya?
0: Ada sang sapanya di.
2: Di Buso tadi Boreni ya.
0: Ada Boreni tadi.
2: Mungkin tiduran kali orang nih Buso.
0: Udah malam juga ya Buso ya.
2: Ya tadi Buso apa namanya bawa bawa sapi berapa ini pindah-pindah Buso sampai puluh-puluh. Tapi kepalan di berat. Biasa aja Buso puluh tuh. Terima kasih Buso.
0: Sama-sama Buso.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Buso Pendi senggol ke penelpon sebelahnya ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam budaya Kang Salam.
0: Siap nih dengan Mbak Wati nih.
1: Baik.
0: Sudah.
1: Ilas,
0: oh, enggak ilas masih.
1: Ya anu aku ada pasien.
0: Apa itu? Nek ilas.
1: Aku ada pasien, jadi kan belum tidur.
0: Di papa yang penting tetap semangat. Gimana kabar yang kola nih?
1: Ini ada.
0: Alhamdulillah.
1: Di pasien tuh nih yang request lagunya Balolipa.
0: Oh, apa itu?
1: Balolipa lagu Bugis.
0: Balolita. Sebentar, ini Bu Supendi lihat dulu ya lagunya Balolita. Balolipa. Balolita masih belum ada nih.
1: Jadi yang ada apa? Yang ada apa?
0: Lagu Bugis yo.
1: Ah?
0: Mau minta lagu Bugis?
1: Ya.
0: Sebentar, nanti Busu pengen dicarikan yang Balolitanya ini ya, nanti Nek Ilas. Kalau lagu Bugisnya ini ada Seleng Udani, Kado Pasolo, Pak Karena.
1: Kado Pasolo aja sudah.
0: Oh, Kado Pasolo.
1: Ya.
0: Siap, tapi nanti lagunya masih Busu pengen dicarikan dulu ya tadi. Apa tadi judulnya Mbak Nek Ilas?
1: Balolita.
0: Balolita, siap. Ada selama sapanya Nek Ilas?
1: Kembang Ampi, Kembang Tape.
0: Oh, Kembang Tape.
1: Balol itu belang. Lipa itu sarung.
0: Siap nanti. Nanti Bu Supendi carikan dulu ya.
1: Tapi kalau dia ada yang itu tadi ya.
0: Iya, yang Kado Pasolo. Siap. Ada salamnya.
1: Untuk pendengar Radio Pro 4 dimanapun berada tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Untuk musimnya juga sehat juga.
0: Amin.
1: Untuk menghibur kami segalanya.
0: Aduh, amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama,
1: Nek Ilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melanjutkan tugasku.
0: Siap, Nek Ilas, semangat Nek Ilas yo.
1: Ya.
0: Itu tadi kerandeng sana ada bersama dengan Nek Ilas di RRI Pro 4 Samarinda yang sudah gabungan bersama kami yo. Kerandeng sana itu telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini, karena nanti khawatir sudah sempat lagi terpusingkan. Jadi termasuk saja telinga ada Manuk Dadali, Puyuh Betino, dan juga tadi Balolita. Mudah-mudahan ada lagunya kerandeng sana yo. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, suara budaya Nusantara.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rounding sana masih bersama dengan Bu Sufendi. Mungkin Bu Sufendi akan menerima satu pendengar lagi karena Nesana yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Karena memang waktu etam hanya tersisa 5 menit lagi. Karena Nesana langsung saja nanti mau minta lagunya apa yo. Baik, karena Nesana saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami. Bu Sufendi sapa terlebih dahulu yo. Karena Nesana, halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Siap dengan Mbak Wati.
1: Wah,
0: masih Mbak Wati, ini tumben nih pas udah di penghujung nih Mbak Wati.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kabar kita di sana di mana, gimana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, yang penting harus sehat terus yo, Mbak.
1: Cuma baru sekarang Bang Ano kesukaan dimasuk, saking sibuknya.
0: Mbak. Ini iya. Mumpung udah di penghujung, mau minta lagu apa nih, Bo?
1: Lagunya Baras Kuning.
0: Baras Kuning, ya. Siap.
1: Salamnya buat semua aja, Ma'an, Bu Sofendia. Salam sehat.
0: Siap.
1: Semangat ya, Bang Fendi. Terima kasih, assalamualaikum. Sampai jumpa, Bang Fendi.
0: Sampai jumpa kembali, Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Nesana itu tadi Mbak Wati yang telah bergabung bersama kami sebagai penelpon terakhir pada malam hari ini. Langsung saja Bu Supendi, sebelum menutup perjumpaan etam pada malam hari ini, etam telinga lagu berikut ini yang sudah diminta oleh Mbak Wati, Baras Kuning.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti Maha Penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tidak pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

Dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi di lain kesempatan dengan hari yang penuh keceriaan. Inilah Pro 4 RRI Samarinda. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hambat kerohan dan sanak perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana aja tamkawa dengarkan siaran kami. Inilah perompat RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani tamkan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Jumat 22 Mei 2026 dari tempat tugas, etam mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perompet dari Suara Budaya Nusantara kerana di sana, yo, ketemu sama Mbak Putri kali ini. Ya, tentunya ngawannya tamu segalanya dengan beragam program menarik ya. Edisi Jumat 22 Mei 2026 ya. Dalam rangkaian Samarinda Hamba tentunya Mbak Putri akan mulai dengan pengajian Al-Quran, Besombo, dan selanjutnya akan ada randungan dan lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi ya. Dan selanjutnya akan hadir sama Rinda Ambat, kita lanjutkan dengan dendang mahakam pada jam 7, kemudian ada sajian program Halo Benua Etam, dan setelahnya akan ada Oda Bekesah Kron dan Sanak. Baiklah Ambat, kali ini akan kita awali kebersamaan bersama dengan pengajian Quran Surah Al-An'am ayat 158 hingga 161 bersama dengan Sinta penerjemah M. Fadel, dan selain akan ada renungan beserta lagu-lagu islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Sandra Bullock. أويا تي ربك أويا تي بعض

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

0: Yuden.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya, urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan.

Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.

0: Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: pendengar Perompak TRI Samarinda, saat lagi kita akan mengikuti hikmah pagi dan tetap bersama kami di Perompak TRI Samarinda.
1: Hikmah pagi Perompak RRI.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kroan dan sana, selamat budaya Perompak RRI Samarinda. Alhamdulillah, pagi kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam sejenis program Hikmah Pagi. Insyaallah dengan tema kita, ya, Idul Adha dan relevansi pendidikan karakter di tengah krisis generasi. Nah, hari ini insyaallah kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Eko Priyo Agus Nugroho MPD melalui Zoom. Kita menyapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, mungkin izin suaranya masih termute Ustadz dari sana ya. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Putri.
0: Alhamdulillah ya, insyaallah Ustadz selama kurang lebih beberapa menit ke depan ya, kita akan mendengarkan dan juga menyimak tausiah dari Ustadz Eko Priyo Agus Nugroho MPD dengan tema kita insyaallah Idul Adha dan relevansi pendidikan karakter di tengah krisis generasi. Nah, dari tema kita ini sebenarnya Ustadz, apa sih krisis karakter yang terjadi saat ini Ustadz? Silahkan untuk dipaparkan materinya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik para pendengar RRI Perompak Samarinda yang insyaallah dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebuah kenikmatan bagi kita semuanya di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah menghirup udara segar dan mengawali kehidupan kita hari ini dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ini sebuah kenikmatan yang sungguh wajib kita syukuri bersama, karena nikmat kesempatan, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita ini, tentu jika dibandingkan dengan rasa syukur kita, mungkin jauh lebih banyak ya, nikmat Allah daripada syukur kita. Maka sebaiknya kita senantiasa untuk bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah menjadikan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebaik-baik teladan bagi kita semuanya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para pendengar RRI Perompak Samarinda yang insyaallah dirahmati Allah, kita untuk hari ini gitu ya, sudah masuk di bulan Zulhijjah. Ya, di mana bulan ini adalah termasuk bulan haram, di mana bulan ini penuh dengan keutamaan ya, dan dianjurkan di bulan ini kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, memperbanyak berbuat kebaikan ya, mengurangi perbuatan-perbuatan yang zalim ya, na'udzubillah, atau maksiat ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, karena ini adalah salah satu bulan yang ditentukan oleh Allah dari 4 bulan ya. Dan di bulan ini juga para jemaah haji sedang persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, punja haji gitu. Nah, ini kita yang di tanah air, kita untuk bismillah Pak Ikhtiar nanti untuk ikut beribadah ya, dengan puasa ini ya, dan juga berkorban. Nah, hari ini ya kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ya, tapi di saat yang sama ya kita juga menghadapi krisis karakter. Ini seperti apa? Karena ini yang terjadi saat ini gitu ya. Kalau saya lihat di beberapa tempat ya, baik itu sebuah kehidupan masyarakat ataupun di sebuah dunia pendidikan, ini menjadi perhatian bersama gitu. Saat ini gitu ya, banyak anak yang cerdas secara akademik ya, tapi mudah rapuh secara mental. Banyak yang hebat dalam teknologi, tapi lemah dalam adab. Banyak yang kaya informasi, tetapi miskin nilai nilai kehidupannya. Nah, karena oleh karena itu di bulan kerja ini atau di dalamnya ada apa Idul Adha bukan sekedarnya ritual tahunan saja ya. Mungkin kalau bagi kita yang ada di tanah air, bagi yang mampu menyembelih hewan kurban, ya bukan itu saja sebenarnya. Tapi ini adalah momentum yang baik dalam pendidikan karakter yang luar biasa. Nah, sebagian banyak orang memahami gitu ya, ya itu adha yang hanya sebatas menyembelih hewan kurban, terus ada ibadah haji. Lalu pada hakikatnya gitu ya, kurban jauh lebih dalam dari itu semua. Nah, kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 ya. Layyana lallahu luhumuha wala dima'uha wala kiyannaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Nah, artinya di Idul Adha ini atau Idul Kurban ini adalah sebagai pembuktian ya, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ya, sejauh mana kita meyakini, ya, sejauh mana kita yakin kepada Allah SWT. Ya. Karena kalau kita bicara masalah korban gitu ya, masalah korban ini tidak sedikit gitu ya, sebenarnya mampu ya, sebenarnya punya punya punya uang, punya ya buat beli hewan korban gitu ya. Tetapi untuk mengeluarkan itu berat. Nah inilah ujian ketakwaan kita kepada Allah SWT. Nah, dalam kurban ini ya kalau kita melihat dari bagaimana historinya gitu ya. Ini ada nilai-nilai pendidikan yang bisa kita dapatkan gitu. Yang pertama dalam kurban ini pendidikan keikhlasan ada, pendidikan pengorbanan ada, pendidikan kepedulian sosial juga ada, dan pendidikan hamblan hawa nafsu pun juga ada. Nah, sehingga ini menjadikan momentum kita untuk merenungkan bagaimana sih kita bisa mengambil hikmah, mengambil pembelajaran dari sejarah atau histori dari kita ini. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah korban, yang paling sulit itu adalah bagaimana mengalahkan ego diri sendiri. Ya. Ada yang paling sulit dikorbankan bukan kambing atau sapinya gitu ya, tapi ego diri sendiri. Itu yang terjadi. Nah, para pendengar yang berhormat sama insyaallah rahmat Allah. Nah, kalau kita kembali ke histori dia, membaca lagi bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Ismail. Ini luar biasa. Nah, kalau kita bicara pendidikan, Nabi Ibrahim ini luar biasa ya. Beliau tidak banyak menyuruh gitu kalau dalam sebuah apa namanya cerita ini. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyuruh kepadanya dalam pendidikan ini. Beliau lebih banyak memberikan contoh, memberikan contoh. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga hari ini itu ya banyak anak itu tidak, sebenarnya tidak ada kekurangan nasihat. Ya. Bahkan nasihat itu hampir setiap hari, bahkan mungkin banyak gitu ya. Tapi kok ternyata nggak ada perubahan ya? Ya karena saat ini itu anak-anak kita itu kurangnya keteladanan. Ini yang terjadi. Sehingga anak itu kadang tidak mempan untuk dinasihati, tidak mempan untuk diberitahu, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Ya karena memang saat ini itu minim sekali keteladanan. Nah, anak itu lebih mudah meniru daripada mendengar. Ini yang terjadi. Ini harus dirungkan kita semua sebagai orang tua. Contoh nih, ada yang ditanya nih, anak menyuruh apa? Orang tua menyuruh anak sholat, ya, tetapi sholatnya sendiri sering terlambat. Nah, bagi orang tua nih, ya. Orang tua menuntut anaknya sopan gitu ya, tetapi ucapan orang tuanya kasar. Ini yang terjadi. Ini contoh realita. Orang tua melarang anak bermain HP, gitu, tapi dia sendiri sibuk bermain HP. Ya, kadang ini memang agak kontradiktif gitu ya. Tapi keteladanan ini menjadi hal yang paling paling utama. Sehingga apa? Pendidikan yang paling kuat itu adalah keteladanan. Itu yang paling paling bisa dirasakan langsung oleh oleh anak-anak ini. Nah, hebatnya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Kalau kita bisa melihat kembali di Quran surat Sofat ayat 2, itu ada sebuah dialog antara ayah dengan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, di Quran surat Sofat 102 itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'madu. Harus sabda jidu ni insyaallah minat sabirin. Nah ini, ketika Nabi Ibrahim AS menyampaikan kepada putranya, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Nah ini menarik ini. Ya. Lalu Nabi Ismail AS menjawab, wahai ayahku, ya abati, ya. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT padamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Nah, dialog ini luar biasa. Ya. Hikmahnya luar biasa. Nabi Ibrahim AS mengajak anaknya berdialog. Dia tidak berkata, ya, pokoknya ikut, gitu kan bahasa kita itu. Pokoknya ikut. Tapi dia lebih apa mengambil apa namanya cara bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Nah ini menarik, ada sebuah komunikasi yang sangat sangat baik, sangat bagus, komunikasi dua arah antara orang tua dan anak.

0: yang kebanyakan anak saat ini kekurangan itu. Kalau soal materi, insya Allah, saya yakin hampir semua orang tua itu mampu. Hanya saja karena saking sibuknya mungkin dia, saking sibuknya mencari nafkah, mencari uang, memenuhi kebutuhan keluarga, terkadang hal-hal ini terabaikan. Bahkan ada ini, mohon maaf, bisa ada cerita ya. Ini yang cerita adalah seorang anak ini ya, seorang anak yang dia merasa selama dia dari kecil sampai saat ini dia besar gitu ya, sekarang udah kuliah. Itu dia cerita bahwasanya ayahnya itu ya pulang sebentar baru terus pergi. Jadi hampir ya, hampir kurang sekali ada waktu khusus untuk dirinya ya. Jadi orang tuanya sibuk bekerja, sibuk mengurusi semua urusannya. Ini yang terjadi. Sehingga untuk kehadiran emosional ini menjadi penting ya. Terkadang secara fisik, secara jasad, kita orang tua ini berada sama anak ya. Tetapi anak tidak merasa kehadiran kita. Nah, ini yang menjadi bahaya. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi perhatian kita bersama ini. Nah, jawaban Nabi Ismail, ya abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diberikan kepadamu. Ini pun juga tidak serta-merta langsung terbentuk dengan sendirinya juga. Ya. Ini adalah hasil dari pendidikan orang tua atau pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Nah, ini menunjukkan ya, anak soleh itu tidak lahir secara tiba-tiba. Ya. Ada proses yang harus dilewati. Nah, kesolehan itu dibentuk oleh pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah teladan, dan yang terakhir adalah pendidikan dan iman. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga harus kita upayakan nih, bagaimana kita bisa membentuk lingkungan yang baik. Tetapi orang tua harus banyak mendoakan, sebut namanya. Dan kita juga berapa menjadi teladan yang baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana pendidikan iman itu kita berikan sejak dini.
1: Apa?
0: Nah, lalu untuk saat ini, gitu ya, pernah mendengar dari Prophet Sambani, Salih Ramad Allah, ya, krisis generasi saat ini itu adalah, yang pertama adalah budaya instan. Jadi generasi hari ini itu terbiasa ingin cepat, serba cepat ya. Ingin sukses cepat, ingin viral cepat, ingin kaya cepat gitu ya. Semua serba cepat gitu ya. Nah, sehingga akibatnya itu generasi sekarang itu pertama adalah mudah menyerah ya. Mudah menyerah, tidak tahan proses dan rapuh menghadapi ujian. Nah, ini yang terjadi saat ini ya. Padahal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar, menikmati proses, karena sekali lagi proses ini tidaklah singkat, butuh waktu yang cukup. Nah, ini krisis yang saat ini yang pertama. Lalu selain krisis budaya instan ya, krisis yang namanya krisis adab. Hari ini ya, yang namanya ilmu sangat mudah dicari. Bahkan dimanapun bisa dicari gitu ya, bahkan di kamar pun bisa mencari ilmu gitu ya, dengan internet gitu ya. Nah, tetapi adab mulai ditinggalkan. Nah, ini yang sangat miris rasanya ketika adab ini menjadi hal yang terabaikan. Nah, media sosial yang ini juga mengikut apa namanya menjadi faktor juga ya, membentuk banyak orang ya. Ya, di media sosial mereka mudah menghina, mudah marah, mudah menghakimi. Padahal dalam Islam adab lebih tinggi daripada ilmu ya. Bahkan Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu. Nah, Imam Malik nyampe kepada kita. Ini pentingnya sebuah adab. Ya. Nah, ini krisis adab. Lalu yang selanjutnya krisis spiritualitas. Nah, banyak yang merasa kosong meskipun hidupnya itu serba ada. Dan ini yang terjadi.

0: wali santri atau wali orang tua ya. Waktu itu memang putranya itu berada di lembaga kami ya. Anaknya nggak salah itu 6 ya, 6. Dan Masya Allah 6 itu hampir semuanya itu hafid dan hafid, dan hampir semuanya itu nurut gitu ya. Bahkan untuk yang anak pertama ini jadi dokter, alhamdulillah sudah jadi dokter. Yang kedua ketiga itu di Al-Azhar kayak rumusnya ya. Dan yang keempat lima itu masih di pesantren. Masya Allah luar biasa. Saya sangat sangat kagum, sangat penasaran ya. Amalia apa yang diamalkan oleh orang tua tersebut gitu ya. Kok mempunyai anak semuanya nurut kepada orang tuanya dan semuanya berantem semuanya. Nah ini yang menarik. Ternyata gini, rasanya memang si ibu ini cerita bahwasanya tidak punya amaliah apapun yang khusus gitu ya. Tetapi, nah hanya sederhana sekali selain mendoakan mereka yang di pondok ya, anaknya di pondok ya. Jadi gini, ketika anaknya di pesantren ya, hari Senin Kamis puasa sunnah ya, maka orang tuanya di rumah juga harus puasa sunnah. Nah ini yang masalah lain dari yang lain ini. Ketika anaknya di pesantren nggak nonton TV, ya orang tuanya juga tidak nonton TV itu ya. Nah ini yang terjadi seperti itu. Tapi Masya Allah, ini memang untuk saya itu memang kekuatan doa orang tuanya luar biasa. Semua anaknya nurut semuanya, nggak ada yang mohon maaf. Seperti kebanyakan anak tahun sekarang gitu ya, agak susah diatur. Tapi Masya Allah ini semuanya nurut semua dan semua ke pesantren semua dan berprestasi semuanya. Nah ini yang terjadi gitu ya. Maka sudah selayaknya lah kita orang tua ini berusaha sebaik mungkin, sekuat tenaga ya. Karena kembali lagi ini tadi kita mencari orang tua sebagai orang tua harus kita menjadi teladan yang baik gitu ya. Baik, benar-benar ada perempuan semuanya insyaallah rahmat Allah ya. Idul Adha mengingatkan kepada kita ya, bahwasanya peradaban besar tidak dibangun hanya dengan teknologi semata, tetapi dibangun oleh manusia yang memiliki iman, memiliki akhlak, dan juga keteguhan hati. Maka di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini, kita jadikan sebagai momentum ya, momentum kita untuk bisa memperbaiki diri ya, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki cara mendidik generasi yang akan datang atau mendidik anak-anak kita. Karena generasi yang hebat itu tidak lahir dari kemewahan, tetapi lahir dari pendidikan iman dan keteladanan. Para pendengar ada Muhammad Sampai Nasional Alhamdulillah. Ini sedikit dari saya untuk pagi hari ini. Semoga menjadi renungan kita bersama. Bahwasanya saat ini kita butuh figur yang baik untuk anak-anak kita. Maka kitalah orang tua yang mempunyai peran yang sangat besar, peran yang sangat penting untuk membentuk itu semuanya. Sekolah hanya membantu, lembaga pendidikan hanya membantu, tapi yang paling utama adalah bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan yang terbaik ya, untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang minimal soleh gitu ya, minimal soleh untuk sukses dunia akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Mbak Putri, ini yang dapat saya sampaikan dengan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Eko. Iya, Masya Allah sekali tema kita kali ini yang mengingatkan kita bahwa krisis itu ada nyatanya gitu ya Ustaz ya. Tidak ya, bisa abai dengan krisis budaya, krisis adab ya, yang akhir-akhir ini jadi fenomena yang tidak bisa dilupakan juga ya, apalagi ketaatan kepada Allah dan pentingnya untuk sabar ya. Ustaz, ini betul, ada masuk pertanyaan nih Ustaz dari WhatsApp. Boleh, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Eko, semoga sehat selalu. Ustaz, saya ingin bertanya, sekarang ini kadang ada anak yang lebih percaya sosmed atau media sosial daripada nasihat orang tua atau gurunya. Nah itu seperti apa Ustadz untuk menyikapinya? Karena kebetulan saya juga bingung untuk menyikapinya nih Ustadz. Terima kasih banyak. Nah bagaimana nih Ustadz?
0: Baik Mbak Putri. Nah ini pertanyaan yang banyak mungkin dirasakan oleh orang tua gitu ya. Bagaimana anak kita itu lebih condong mengikuti apa yang dilihatnya yang di media sosial, dan terkadang

0: orang tua lebih diabaikan. Yang pertama adalah ini, perlu saya sampaikan bahwasanya kehadiran kita sebagai orang tua itu harus dirasakan oleh anak kita. Nah mungkin kita sebagai orang tua itu kehadirannya belum dirasakan sepenuhnya oleh anak kita. Mungkin secara jasad, secara fisik kita ada dekatnya, gitu kan? Tapi kita mungkin kurang berinteraksi sehingga apa? Kehadiran kita sebagai orang tua itu kurang dirasakan. Lalu kehadiran emosional, bagaimana ketika anak-anak kita ini sedang menghadapi masalah, apa yang dirasakan? Nah, jangan-jangan kita ini orang tua ini belum peka atau tidak tahu kalau anak kita sedang merasakan tidak enak, tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua ini bagaimana nih pendekatannya? Nah, ini yang agak kurang ya, sehingga anak lebih condong percaya dengan apa yang ia lihat daripada yang ia orang tuanya yang ada dekatnya. Nah, ini memang butuh pertama adalah kedekatan, yang kedua adalah komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Insya Allah jika dua hal ini sudah bisa kita lakukan dengan baik, maka insya Allah anak kita akan lebih dekat dengan kita dan akan mudah kita arahkan. Begitu Mbak Putri, follow langsung.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Semoga juga membantu ya terjawabnya pertanyaan kebingungan untuk menghadapi generasi muda sekarang ya. Ustadz, ini ada lagi dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz Eko, saya langsung saja ingin bertanya, dalam Idul Adha ada pembelajaran tadi terkait sabar, sabar menunggu juga perintah Allah dan menjalankan ujian hidup nih Ustadz. Nah, bagaimana agar generasi muda ini tidak menyerah dalam menghadapi masalah Ustadz, mengingat anak muda zaman sekarang ini apa-apa inginnya serba instan Ustadz, apalagi habis melihat yang viral di sosial media, teman-temannya sukses, ingin yang instan aja Ustadz, bawaannya itu seperti apa nih Ustadz? Nah,
0: baik, nah ini juga benar-benar terjadi saat ini gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi gini, ketika kita menangani hal seperti itu gitu ya, ketika ada anak-anak kita yang pengen serba cepat, ini memang butuh. Mungkin kalau yang masuk punya anak usia dini mungkin akan lebih mudah gitu ya. Pertama adalah kita ajaran kepada anak kita, ketika dia ingin menghasilkan sesuatu atau ia ingin mendapatkan sesuatu, ambillah contoh misalkan nih. Minta dibelikan sepeda misalkan. Ini contoh yang gampang aja. Misalkan nih, anak kita ingin memiliki sepeda misalkan. Nah, maka oleh orang tuanya, ini alangkah baiknya, alangkah bagusnya, anak kita ajarkan, kamu harus berusaha nih, gitu kan? Harus berusaha. Mungkin dengan cara apa? Dia menabung, menyisihkan sebagian dari uang sakunya. Nah, nanti ketika sudah terkumpul, cukup. Nah, nanti orang tua tinggal mencukup apa menambahi kekurangannya itu. Nah, itu salah satu contoh ketika anak kita ingin mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, ada effortnya gitu ya, ada usahanya. Nah, ini yang memang harus kita tahu betul. Ada juga ada sebuah keluarga itu bahkan sampai detail banget ini, kalau ini saya sendiri juga belum bisa melakukan gitu ya. Anaknya dua laki-laki semuanya, itu semuanya dihargai. Contoh nih, ketika anak ini ingin mendapatkan uang saku misalkan, maka dia harus kerjanya apa? Dia harus baca buku. Nah, ada yang seperti itu masya Allah, itu keren banget. Coba saya praktekkan kok belum bisa gitu ya. Tapi ini real terjadi gitu ya. Saya melihat di podcastnya si keluarga ini gitu ya. Jadi dua anaknya ini bahkan sering dikasih PR gitu ya. Ya isi PR atau artinya PR yang bukan PR sekolah, tapi PR dari orang tuanya sendiri gitu ya. Nah, dengan dia membaca dia dapat poin lah, dapat uang saku dan dia mendapatkan itu. Nah, ini yang bisa kita terapkan di beberapa keluarga. Nah, untuk saat ini gitu ya, untuk bagaimana biar anak kita biar tidak serba instan ya, orang tua yang mempunyai fasilitas yang bisa memberikan fasilitas yang lengkap, maka jangan memanjakan kalau bahasa saya. Boleh kita berikan, tapi paling tidak ada ikhtiar atau ada usaha dari si anak ini yang dilakukan, sehingga dia akan terbiasa untuk menjalani proses itu semuanya. Itu kalau dalam hal ingin memiliki barang atau benda sesuatu. Tapi kalau untuk prestasi, ini yang memang harus kita kawal, harus kita dampingi. Contoh, si anak ini misalkan nih, ketika ulangannya nilainya jelek misalkan, ini kalau di akademiknya, nilainya jelek. Nah, respon kita seperti apa sebagai orang tua? Iya. Ketika respon kita kok malah marah-marah, nah anak kan semakin jauh dari orang tua. Dan dia akan berat. Tapi ketika apa namanya dia ingin mendapatkan nilai yang baik misalkan, maka orang tua harus memberikan support, ya, memberikan support semangat, memberikan support apapun itu supaya anak ini bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Nah, ketika belum berhasil, maka kita support, jangan malah kita marahin. Nah, ini juga bisa kita lakukan, kita terapkan supaya apa, anak kita tidak apa namanya inginnya serba cepat gitu ya. Ini yang harus kita berikan. Selain juga kita nasihat-nasihat yang harus kita sampaikan kepada anak kita di saat benar-benar kondisi yang nyambung ya, kalau bahasa bahasa saya itu frekuensi yang sama gitu ya. Karena ketika anak tidak sefrekuensi dengan kita, orang tua, kita ngomong apapun akan sampai. Maka paling enak ya ketika kita ngantar anak apa ke sekolah, kita di dalam perjalanan kita ngobrol, itu adalah waktu yang paling paling tepat. Atau sedang santai gitu ya, santai di rumah dan sama-sama apa namanya bersama dalam satu ruangan, itu bisa dipakai buat buat ngobrol atau memberikan nasihat. Itu Mbak Putri.
1: Iya baik, terima kasih banyak Ustadz Eko. Ini mungkin satu pertanyaan penutup Ustadz ya, sebelum kita nanti tutup dengan doa di hikmah pagi kita kali ini Ustadz. Ini pertanyaan mungkin datang dari saya ya Ustadz ya. Ini pertanyaannya melihat banyak fenomena akhir-akhir ini ya Ustadz ya, yang saya lihat ya banyak orang tua itu yang merasa takut untuk menegur anak, takut anaknya itu tertekan, karena kan banyak apa ya berita-berita isu-isu tentang mental health seperti itu lah Ustadz. Nah, khususnya untuk anak ini ya Ustadz ya, SD SMP yang masih remaja, masih puber. Nah, anak-anak seperti itu kan orang tuanya yang biasanya dikatakan takutlah nanti anak saya ini Mbak ini itu stres, bagaimana sekolahnya nanti ini lagi sibuk. Nah, itu lebih kepada memanjakan anaknya Ustadz ya, tapi dilihat lagi kalau di sekolah anaknya itu ternyata nakal gitu Ustadz, bisa dikatakan kurang sopan kepada yang lebih tua, dan orang tua menganggap justru biasa aja gitu Ustadz, ya namanya juga anak kecil gitu, anak-anak. Nah, dalam Islam sebenarnya seberapa penting sih Ustadz adab dibandingkan kepintaran, dan bagaimana orang tua itu untuk menasehati sedangkan orang tuanya juga takut anaknya itu akan tertekan gitu Ustaz.
0: Ya, baik Mbak Putri. Nah, ini yang terjadi gitu ya, karena banyak orang tua yang memanjakan dalam tanda kutip gitu ya. Karena dasarnya adalah jangan sampai anaknya itu mengalami hal yang sama dengan dirinya waktu kecil dulu. Nah, sehingga ketika orang tua ini secara materi ada, maka akan berusaha untuk memberikan apa yang ia minta gitu ya. Nah, ini kadang kebanyakan seperti itu. Nah, biarpun itu juga oke okay, boleh gitu ya, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, lalu bagaimana seberapa ini apa namanya adab lebih tinggi daripada ilmu gitu ya. Memang gini Mbak, di dalam buku Ta'lim Ta'lim itu memang mengajarkan di situ bahwasanya adab ya daripada ilmu sangat penting sekali. Bahkan gini, adab menghormati guru itu lebih utama itu. Bahkan dalam dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya orang tua itu apa namanya bahasa ya, bahasa lupa itu. Bahasanya adalah intinya seperti ini. Ketika anak ini sudah diserahkan kepada guru ini kan yang mengajar anaknya, maka orang tua sudah manut saja kepada orang tua. Manut kepada kepada gurunya sang anak ini. Supaya apa? Supaya berkah ilmunya itu dapat gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga mengutamakan adab ini lebih penting ya. Menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati apa namanya? Yang lebih tua atau siapapun itu lebih utama ya. Karena attitude ini adalah nantinya itu akan berpengaruh kepada ya keberhasilan dia hidup di dunia ini. Ya, keselamatan hidup di dunia ini. Ini yang paling penting daripada ilmu. Karena gini, orang yang punya ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, Ya, gelar yang mungkin panjang ya, kali lebar kali tinggi ya. Nah, tetapi kan dia nggak punya adab, ya ilmu yang akan bermanfaat, malah malah cenderung akan merusak atau menghancurkan. Nah, ini pentingnya adab itu. Nah, sehingga ini yang harus kita pahami. Lalu yang selanjutnya terkait dengan orang tua takut menegur, ya, takutnya ini tertekan. Jadi gini, Mbak. Jadi ada cara memang untuk menegur anak. Yang jelas, ya, yang pasti adalah jangan menggunakan kekerasan terlebih dahulu. Ya, artinya dengan apa? Dengan bahasa-bahasa yang memang itu lebih nyaman, dialog. Dia kan dua arah, ya. Dengan dialog, dengan bahasa yang halus. Mungkin kalau dipanggil enggak apa, enggak ngerespon, kita datangi, kita pegang, nah, kita sentuh. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Karena gini juga, bahwasanya ketika hal-hal yang kecil, ya, ketika orang tua terlalu menormalisasi setiap tindakan perbuatan salah, itu berdampak yang buruk kepada si anak. Karena nanti khawatirnya ketika anak sudah besar, dia akan, oh dulu orang tua saya enggak nyahkan saya, kok saya berbuat seperti ini. Akhirnya apa? Ada normalisasi. Itu juga enggak baik. Lalu ada juga orang tua yang model permisif, ya. Apa-apa boleh, ini juga termasuk juga masalah juga. Sehingga kita harus bisa memilah mana yang jelek. Ketika jelek kita sampaikan, kita larang sekalian. Bahkan kalau ada sebuah apa namanya, sebuah ilmu, ada yang bilang tidak boleh berkata jahat kepada anak. Tapi kalau menurut Islam, ya, selama tidak berlebihan itu boleh, karena itu juga sebagian dari mencegah kepada kerusakan atau keburukan. Itu Mbak Mbak Putri, waalaikumsalam.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Ustadz ya atas ilmunya juga hari ini dan nasihatnya juga di pagi ini. Dan mengingat ternyata waktu kita tersisa 3 menit Ustadz ya, kalau begitu saya mohon izin juga untuk Ustadz sebelum kita tutup perjumpaan kita pagi kali ini, saya persilakan Ustadz untuk memimpin doa penutup, silakan Ustadz.
0: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi, ya ayyuhal ladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Muhammad fil masjid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana dhalamna anfusana wa la taghfir lana warhamna anta minal khasirin. Rabbi hab lana shalihin, Rabbi hab lana shalihin, Rabbi hab lana shalihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna wa alhamdulillahirabbil alamin.
1: Amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya, semoga sehat selalu di sana. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali Ustadz ya.
0: Amin.
1: Ya, izin kami tutup Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baiklah, itulah dia tausiah kami ya, Keranden Sana Hikmah Pagi kali ini edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama dengan Ustadz Eko Priyo Agus Nugroho MPD selaku pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Mbak, ngawani tamu segalanya beraktivitas di pagi ini.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Perempat RRI Samarinda, Kerawang dan Sanak. Informasi perakiran cuaca kali ini Mbak Putri hadirkan ya. Informasinya Bu Sombo, hambat kali ini perakiran cuaca akan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius ya, untuk kawasan Gunung Kelua, Samarinda Hulu dan sekitarnya Bu Sombo. Untuk kelembapan udara pagi ini lumayan tinggi ya, karena di sana cukup lembab, sekitar 96%. Untuk kecepatan angin, hambat kali ini Bu Sombo perkiraannya 3,7 km per jam dari arah angin barat laut Bu Sombo ya. Dan untuk jarak pandang, hambat kali ini cukup baik ya, untuk jarak sekitar 10 km Bu Sombo. Selamat menikmati aktivitasnya ya Bu Sombo, menjalankan aktivitas di hambat kali ini tentunya dengan semangat dan juga jangan lupa sarapan ya Bu Sombo. Demikian informasi perakiran cuaca Mbak Putri hadirkan, yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya bmkg.go.id.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: terberat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompak teroris Samarinda, keroan dan sanak ya, ngawani perjalanan tamu segalanya. Mbak Putri punya informasi ya, dari Piala Dunia tahun 2026 tahun ini Wusombo yang mulai menjadi perhatian pecinta sepak bola tentunya ya. Dan selain soal pertandingan yang seru, ajang ini juga menjadi banyak ini ya hiburan dan punya banyak fakta menarik dan juga kisah dari para pemain legendaris Wusombo ya. Dan Piala Dunia tahun ini juga akan menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara, lebih banyak dibanding format sebelumnya yang hanya 32 tim ya. Keren dan sanak, dan turnamen sepak bola terbesar di dunia ini juga akan digelar di 3 negara tuan rumah ya. Ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dari zona Asia ya, Koran dan sanak, beberapa negara yang sudah memastikan tiket ke putaran final antara lain ada Jepang, Iran, Arab Saudi, Qatar, Australia dan Uzbekistan. Sementara itu untuk peluang tim nasional sepak bola Indonesia untuk tampil di Pildun tahun ini Busumbo masih terbuka lewat jalur kualifikasi dan playoff Asia. Dan Piala Dunia juga akan menghadirkan catatan sejarah Busumbo ya, tentu dari para pemain legendaris dunia, ada Pele, Lionel Messi yang tercatat sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, dan masing-masing ini mengoleksi 21 kontribusi gol. Pele ini mencatat 12 gol dan juga 9 assist tiap Busumbo, sedangkan Messi mengoleksi 13 gol dan 8 assist. Dan FIFA juga mencatat Pele pernah membuat 10 kontribusi gol saat membawa Brazil juara Piala Dunia tahun 1970, rekor yang belum terpecahkan sampai sekarang Busumbo. Dan kabarnya seluruh pertandingan Piala Dunia tahun 2026 ini juga akan diproyeksikan Busombo untuk dapat disaksikan secara gratis di Indonesia melalui TVRI Busombo ya. Demikian informasi kali ini Mbak Putri bisa hadirkan Koran dan Sanak ya, yang Mbak Putri juga kutip dari laman websitenya fifa.com. dan setelah ini akan hadir Dendang Mahakam mengawani aktivitas etam segalanya. Waktu kita request-request dan sapa salam Busombo, ndi ayo merawat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Esensi Buku dari RRI. Kita seringkali menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran. Berangkat dari pemikiran tersebut, Mark Manson menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku berjudul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Dalam buku ini, Mark Manson mencoba menggambarkan ide bahwa dalam menjalani kehidupan, terkadang penting untuk memiliki sikap yang santai dan tidak terlalu khawatir ataupun terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Gagasan ini bisa dianggap sebagai seni karena membutuhkan keseimbangan dan pemahaman yang tepat tentang kapan kita harus peduli dan kapan kita sebaiknya bersikap acuh tak acuh. Di dalam buku ini dijabarkan pula beberapa konsep yang mungkin relevan dengan gagasan tersebut, seperti konsep keseimbangan yang menjelaskan seni bersikap bodoh amat. Bukan berarti kita harus sepenuhnya acuh tak acuh terhadap semua hal, melainkan menemukan keseimbangan antara peduli dan tidak peduli. Kita juga harus tahu kapan harus fokus dan mengambil tindakan, serta kapan perlu melepaskan hal-hal yang tidak berarti. Kemudian konsep stres dan kecemasan yang memaparkan untuk bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak layak dikhawatirkan, karena hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu, kita juga diajak mengenali skala prioritas. Belajar memprioritaskan hal penting juga menjadi bagian dalam seni ini, sehingga memiliki kemampuan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan tidak terlalu terganggu oleh hal-hal sepele atau masalah kecil. Mark juga menekankan, kehidupan yang lebih bahagia dapat diperoleh dengan mengadopsi sikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan membantu kita lebih bahagia. Selanjutnya, konsep penerimaan dan fleksibilitas. Bersikap bodoh amat berarti menerima perubahan dan menghadapinya dengan fleksibilitas. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Namun penting untuk diingat bahwa bersikap bodoh amat tidak boleh disalahgunakan untuk mengabaikan tanggung jawab atau tidak peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Ini adalah tentang memahami mana yang layak dikhawatirkan dan mana yang tidak, serta menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup. Esensi Buku, Seni Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawang dan Sanak Malang tak hanya dikenal dengan deretan pantai dan pegunungan yang indah, tetapi juga memiliki wisata alam dengan panorama memukau dan harga yang terjangkau. Salah satunya adalah Bendungan Selorejo. Selain berfungsi sebagai pengendali air dan irigasi lahan pertanian, bendungan ini kini berkembang menjadi destinasi wisata favorit masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah. Dilansir dari pemerintah Kabupaten Malang, Bendungan Selorejo mulai dibangun pada era 1970-an dengan membendung aliran sungai Kali Kanto, Lahar Kletak, Kali Kuayangan, serta sejumlah sungai kecil di sekitarnya. Pemandangan perbukitan hijau dan udara sejuk menjadi daya tarik utama kawasan wisata ini, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompat dari Samarinda, Kron Insana, selamat hambat. Iya Mbak Putri, kawannya tem segalanya. Ya jangan lupa sarapan Kron Insana ya. Yang lagi puasa hari ini ya, semangat puasanya, semoga lancar berkah terus ya. Jumat kali ini Bu Sumbo, cuaca cerah ya Samarinda. Mbak Putri mau menyapa dulu dari WhatsApp sudah ada. Ini bergabung dari tadi. Ini ada siapa di mana ini? Assalamualaikum. Selamat hambat.
1: Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Umi Dila.
0: Masya Allah Umi Dila, apa kabarnya nih?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, ceria, semangat dan bahagia.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan kita Mbok?
1: Baru ingat.
0: Oh baru ingat kan? Berarti belum ada apa-apa diolah yo.
1: Belum, masih di kasur.
0: Wah, atau kayak gitu kan? Aduh, masih di kasur dah, telepon-telepon.
1: Iya, dengerin Mbok Putri.
0: Oh, Mak Le, Mbok, mau lagu apa kita Mbok?
1: Ya, lagunya anu aja.
0: Apa tuh?
1: Bu Humas sedikit.
0: Oh, Bu Humas.
1: Bu Humas sedikit kah?
0: Iya, Bu Humas kan.
1: Bu Humas sepetak kalau nggak salah ya.
0: Bu Humas sedikit, lagu Banjar ya.
1: Oh iya, iya, itu aja dah.
0: Iya dah.
1: Lawas nih dengar. Salam dulu ya. Salamnya buat Tua Ramli, ada Pak Haji Masran, ada siapa lagi ya? Ada Mbok Yuli, ada Mbok Reni, ada Mbok Nana, ada Busu Misran, ada Busu Ago, ada siapa lagi ya? Ada Busu Mamat, ada Busu Izwar, ada Busu Amdan ATT, ada siapa lagi? Ada segala-galanya aja dah. Mudahan kesehatan aja.
0: Amin.
1: Buat Mbak Putrinya, salam cantik selalu.
0: Semoga
1: selalu sehat bareng keluarga.
0: Amin.
1: Ya ada, makasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mau bergabungan lagi lo telepon silahkan. Mbak Putri sudah buka jalur

0: teleponnya ya. Kita sapa dulu di seberang sana. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum. Selamat malam, salam budaya. Oh belum, salah yang ini ternyata. Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam, Bu Samzah.
1: Apa kabar Bu Putri ini ya?
0: Sehat, iya, sama Bu Putri. Alhamdulillah sehat. Busu sehat Bat. Kita Busu.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Bu Samzah, mau lagu apa Bu Samzah?
1: Nah, lagunya Galuh Banjar. Kalau di sini cuacanya mendung.
0: Oh begitu. Kalau di sini cuacanya cerah, panas.
1: Kemarin di waktu pagi, 9 pagi kemarin hari Kamis, hujan deras sekali dengan angin kencangnya.
0: Ya. Hmm, semoga nanti di sana hujannya biasa aja Busu ya, nggak ada banjir apa gimana ya Busu. Mau sapa salam buat siapa Busu?
1: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Desri.
0: Iya.
1: Pagi, semoga sehat selalu. Tadi yang dari Islam tadi siapa ya?
0: Tadi ada Umi Dila.
1: Umi Dila. Salam kenal ya dari Amda Yusul di Jambi. Ya. Atau dikenal dengan nama Hayu dari Jambi.
0: Siap. Mau menyapa siapa lagi, Busu? Silakan.
1: Salamnya untuk semua lah tempat terkecuali yang sudah diwakili tadi dengan Bu Dila tadi ya.
0: Iya.
1: Tempren Samarinda tempat terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi untuk Bu Putri, selamat pagi sama ketiga semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi nih ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat tambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Busu Ari. Udah sarapan ke Busu? Baru ingat ke kita nih?
2: Udah.
0: Oh iya, baru ingat ke tapi Busu? Iya kan, Di?
2: Ya.
0: Oh iya juga. Tapi udah sarapan nih ya, luar biasa memang Busu hari ini. Busu mau lagu apa Busu?
2: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya Busu?
2: Galuh Banjar.
0: Oh Galuh Banjar, oke deh kalau gitu Galuh Banjar ya. Mas apa salam buat siapa Busu?
2: Salam yang buat putrinya untuk panas-panas untuk Busu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Busu Ari. Ya, gabungan lagi dari WhatsApp ini kita menyapa ya. Dan Bu Nana, assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam. Di sini panas Mbak Putri.
0: Iya, di sini juga panas nih Mbok.
3: Mataharinya masuk ke kamar, jadi berjemur sekalian.
0: Wih, enaknya leh, dibuka kelok jendelanya ya, sambil bertelepon. Wih, nah. waduh, parah nih Mbok Nana nih leh. Ya ampun.
3: Amun minum teh nggak bisa Mbok. Amun minum teh bisa, cuma abis itu yang ke kamar mandi.
0: Oh, tega itu kah? Apa nih musuhnya nih, lawannya nih?
3: Perutnya.
0: Oh hah? Iya, apa lawannya nih musuhnya nih? Kopi aja kah?
3: Ada wadah itu.
0: Wih, nah. Mantap. Ndi sampai pang sama Rindan yo.
3: Iya itu kubilang. Amun minum teh, amun bisa bu. Amun pakai es bisa.
0: Aduh, tuh es teh namanya.
3: Lah ya mun kamun apa yang minum teh, yang teh hangat teh panas enggak bisa.
0: Oh, kayak itu langsung ya ke WC langsung.
3: Ya bisa bisa habisnya itu lagi masuk ke kamar mandi.
0: Tega itu ternyata. Gak
3: kuat perut lu.
0: Oh nah. Tega itu ya Allah. Dah ndak apa-apa kopi bo, aja dah.
3: Aku putarkan lagu apa aja, Mbok? Apa yang apa yang berjoget itu apa, Mbok? Etam apa?
0: Apa tuh? Dendang Melayu lain.
3: Lain etam itu nah udah apa
0: etam apa tuh
3: harus sembarang aja Mbok, aku umpatan sama Umi Dila tadi aja Mbok.
0: Nah, sudah kalau begitu bahu masa dikit ya.
3: Busu Misra udah masuk belum
0: lagi.
3: Oh Busu Misra, kalau bisa tuh jangan sarik ya, aku cuma begayaan aja loh kemarin. Ya ngamuk dia. Ngamuk kemarin. Bu Misran, amun betelepon nanti jangan malam-malam ya, aku bilang kesian yang di sebelah itu loh. Sarik pulang nanti Mbok Meng aku bilang. Aku sama-sama dulu sumat ya. Buat Mbok Yuli semoga selalu, membuat Mbok Dila, Mbok Elsa juga, buat Bu Samja tadi ya.
0: Iya.
3: Buat Busu Ari, Busu Misran juga sekeluarga selalu. Buat apa itu buat Edo yang di Palangka sama Edo iya. yang di Lampung ya.
0: Iya.
3: Nah, ya buat Mbok Reni juga semakin selalu yang buat segala-galanya aja Mbok Putri.
0: Oke deh.
3: Mau pulang hati-hati Mbok Putri ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok. Menyapa lagi di belakangnya, kita bergantian ada siapa di mana ini? Assalamualaikum. Selamat tambah salam budaya.
4: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Dah sarapan kita Bu sudah mengko kah?
4: Leh, kopi ya
0: nih. Wih, Jawa. Kopi. Memang Bu Buana nih kopi. Ada sampai ke sini nah kopinya bareng segelas.
4: Kopi ya. Jawa lagi.
0: Wis, ini boleh tega itu Bu Su. Di sini kan ada kopi Jawa juga.
4: Kopi Jawa atau kopi Tato, kopi Toraja kan ada tuh.
0: Ih, mantapnya. Ay, harum benih tuh serumahan tuh, Bus. Parah Bus ini leh. Bus enggak lagu apa, Bus?
4: Lagu Berau aja ada.
0: Apa? Ada.
4: Ini aja, Dendam Carian aja.
0: Oh, Dendam Carian. Enggak sapa sambut siapa, Bus?
4: Salamnya untuk Mbok Nana tadi ya, berjemur kita, Mbok.
0: Iya, sama-sama rebunnya nih memang.
4: Jemur kita, Mbok, panas nih. Untuk Anu juga, untuk Mbok Elsa ya.
0: Iya.
4: Kemudian Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Nani, Mbok Eka,
0: iya.
4: Mbok Reni, terus Mbok Sanawiyah, Mbok Mundrika, iya. Umi Dila, Mbok Nurul, Mbok Titin. Kemudian Nenek Ila, untuk busunya, busu Abdul Rahim,
0: iya.
4: busu Syukur, okay. kemudian Hamjah Yusuf, segalanya pokoknya.
0: Okay.
4: Segalanya dari A sampai Z pokoknya.
0: Siap, busu.
4: Saya senggol segalanya.
0: Okay.
4: Ucapannya, selamat beraktivitas, semoga hari ini berkah ya, Jumat
0: amin,
4: berkah.
0: Amin, amin.
4: Untuk Mbok Putri yang receh,
0: yuk.
4: Mengenangkan di hati-hati dan sana.
0: Siap.
4: Salam hormat untuk keluarga.
0: Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya ada siapa di mana ini? Assalamualaikum. Selamat tambah salam budaya.
5: Selamat hormat salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok Yuli.
5: Iya.
0: Kembarannya sudah datang enggak tadi?
5: Iya itu.
0: Keduluan ini.
5: Kalah
0: cepat ya.
5: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa ya. Ini apa? Mbok mau lagu apa, Mbok?
5: Tapi masih kebagian lagunya kan?
0: Masih. Mau lagu apa kita nih?
5: Aku mau lagunya ini aja. Nasib Awak.
0: Oh, Nasib Awak. Boleh. Enggak menyapa
5: siapa. Aku mau minta Manjabla ya enggak ada.
0: Enggak ada emang.
5: Nasib Awak aja sudah.
0: Iya, oke deh.
5: Ini salamnya ada Busu Rinjani tadi ya.
0: Iya.
5: Lambat-lambat ada Busu Mamat. Ini kalah nih Busu Mamat nih.
0: Iya nih. Kalah cepat nih.
5: Iya itu. Biasanya perdana. Iya itu salamnya ada Mbok Nana tadi ya.
0: Iya.
5: Ada Naila sama Kai Kola. Ada Mbok Reni. Ada Mbok Sanawi. Ya, Mbok Mutrika. Busu Abdul Rahim. Busu Abdul Syukur. Segalanya aja sudah.
0: Iya oke deh Mbok.
5: Tunggu lagunya Mbak ya.
0: Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu. Ini dari WhatsApp lagi kita sapa dulu ada Julak Hamdan. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
6: Kasiangan, kedinginan.
0: Nah,
6: apa kabar, Pon?
0: Sehat. Pian apa kabar sehat ya? Belum lagi nih Julak hari ini. Aduh, hai kayak apa?
6: Tuh, Bu Nana tuh kirim miondo ke RRI.
0: Aduh, hai. Kada ada dikirim.
6: Mamat, mana Bu Mamat?
0: Belum lagi datang.
6: Ikan tuh kemana?
0: Kenapa? Siapa?
6: Ando ke dada.
0: Kedada?
6: Busu Budi, Busu Anto, siapa-siapa yang lawan-lawan suruh dada kemana Ando?
0: Nah, itu sudah, mana bubuhannya nih,
6: nah,
0: kedadaan?
6: Surut pakunya Busu Mama tuh kemana orang tuh?
0: Cari akan dulu.
6: Kalau tahu.
0: Itu sudah.
6: Jangan lah.
0: Iya, sama-sama.
6: Mohon maaf lahir batin.
0: Iya, sama-sama Jula.
6: Minggu ini kita hari raya.
0: Nah, bujur.
6: Nah.
0: Sembelihan sapi.
6: Kirim tulangan daging awan Bu Nana.
0: Nah,
6: iya. Suruh Bu Nana masak.
0: Nah,
6: istri.
0: Cocok, benar.
6: Masak sop. Stikil.
0: Nyaman benar, he. Beliur, he. Beliuran sampai.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak. Lagi dari WhatsApp ya, Bu Sumbo. Ini kita bacakan dulu gantian ya. Nanti Bu Putri terimakan lagi gabungan telepon. Ada dari Mbok Titin ini tegaknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan. Salam Mbok Titin di kemakmuran. Lagunya mau sorangan aja bunyi sida. Salamnya buat Bu Sumamot, buat Bu Suhaidin, buat Bu Sudari, buat Bu Suanto, segalanya aja mbok-mboknya juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas, bunyi sida yo, sehat semuanya. Terima kasih, amin ya, sehat selalu pokoknya ya. Di atasnya lagi ada Mbok Reni gabungan. Salam budaya, budayakan. Salam, assalamualaikum. Hadir Mbok Putri, Mbok Reni ini yo. Laporan dulu isi absen di Pro 4, lagunya umpatan aja. Sapa salam buat Bu Sabdirahim, Bu Su Rinjani, buat Bu Suiis. Terima kasih buat sapannya, buat Umi Dila, buat Mbok Yuli, Mbok Nana, Bu Sumamat, buat Mbok Putri. Selamat bertugas, amin balik, hati-hati. Wah, cerah tegaknya ya di Bengkoreng sana. Sini kirimkan ini juga, apa namanya, emot matahari sama kopi-kopi. Wah, bubuan ini mengopi-ngopi tegaknya ya hari ini. Dah kalau begitu lanjut ya, sambil ngopi kita nikmati lagu yang sudah di request. Ketemu sama lagu pertama ada Bau Masa Dikit.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nongkrong di sana ya, gadis manis Kalimantan ya, lagu Syahriadi, lagu yang akhir-akhir ini viral juga ya di beberapa media sosial. Ini requestan dari Busu Hamzah ini ya. Nanti Mbak Putri putarkan lagu-lagu etam galanya yang dah request juga tentunya ya. Sebelum Mbak Putri terimakan buka jalur telepon ya, Mbak Putri mau lihat dulu ke Facebook ya Kronen Sanak. Oh, tegaknya di Facebook belum ada lagi gabungan ya. Mau gabungan lewat telepon silahkan Bu Sombo ya, sudah Mbak Putri buka kembali ya. Sambil menunggu dari WhatsApp, kita sapa dulu di seberang sana ada siapa di mana. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su.
1: Lagunya sempat ya?
0: Lagu Sebuting, Sebuting ini.
1: Ya. Pian Badatang, Bo.
0: Pian Badatang.
1: Ya.
0: Umay, Pian Badatang.
1: Iya, saya tadi buahin di tempat sama, Bo. Ada biawak, Bo, sama dalam rumah, Bo.
0: Ya, aul.
1: Nggak ditembak, Bo. Kasihan pulang orang nggak hidup, kan.
0: Itu, Pang.
1: Kepongan.
0: Kebanyakan, Pang, daging, Pang, dalam rumah. Makanya biawak datang.
1: Iya, Bo, Bo. Jadi, ditembak, kasihan pulang, Bo. Besar, Bo. Nggak batang... batang betisnya nah.
0: Ya Allah.
1: Nah, iya, di hari itu di sebelah rumah, boy. Enggak ditembaki, sian pulang orang enggak hidup kan.
0: Apa dialah? Boya biawa.
1: Iya, ini kan dikejar enggak makan ini nah, ayam kalkun itu, Mbok.
0: Astaga.
1: Kami kan pada sungai nih, Mbok.
0: Iya.
1: Kita mundi. Ada video-videonya tuh biawa tuh, Mbok.
0: Heeh.
1: Tapi enggak saya kirim. Ya dan Mbok send di apa namanya, dipertanya apa namanya tuh? Cuaca, Mbok, yo.
0: Iya.
1: Terus itu, ini panas, Mbok.
0: Iya, bener. Hari ini panas.
1: Jadi, pakai sah makanan, cucian, Mbok.
0: Iya. Sudah
1: cucian saya malam tadi, Mbok. Ini panas. Iya, dah, Mbok, ya. Ujul kantan tadi, sama tegaknya, Mbok. Saya sampai dengar.
0: Iya,
1: dah, Mbok, ya. Panas, yang dapat cucian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Suy. Belakangnya lagi, Bu. Selamat tadi siapa di mana ini? Assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Waduh, terpegat lah ya Allah. Sedih banget, Mbak Putri. Dipegat sebelah pihak ya Allah. Ya udah dah, amun tiga itu sombo. Ya yang mau bergabungan lagi silahkan. Ini Mbak Putri tunggu nih ya. 3 detik dari sekarang. 5, 3, 2, 1, di ada. Ya sudah, mentega itu langsung aja ngelanya tamgalanya beraktivitas sambil sarapan juga. Kita nikmati lagu selanjutnya, ada Galuh Banjar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Nek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Robot dari Samarinda kerandain sana ya, tiga yang sampai di sini hai ya, lagu-lagu yang etam galnya kawa request Bu Sumbo kan dia lo bener etam akan ngawan etam galanya dengan Bu Putri Jo Maseh. Bu Sumbo, kita nikmati dua lagu terakhir ya, lagu Banjar sama dua-duanya lagu Banjar nih, ada sorangan terus disusul sama lagu Pian Badatang.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sanak, jika Anda sedang mencari tempat wisata yang sejuk, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota, ada satu destinasi menarik di Kabupaten Malang yang patut masuk daftar kunjungan. Namanya adalah Desa Wisata Bumi Asri, sebuah desa wisata yang berada di Desa Sumberadam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Terletak di lereng selatan